0: peserta CKN yang berada di pulau-pulau terluar.
1: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
2: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
0: Dokter kandungan
2: ya. SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
1: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam Adi Hasana melaporkan.
3: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
8: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
9: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
4: Kita harus
9: diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
10: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan di perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
9: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Radio Surakarta Mulati Isan melaporkan.
3: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
11: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
11: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
12: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
11: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
13: Laporan Khusus.
14: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
14: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
16: Jadi total kurang lebih 35.000, Bapak Presiden. Insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
17: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
15: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
3: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
18: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
19: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum, salam aleki silo sureng siruntu sikiri acara nelong kelong ri acara pulona sedi FM RRI Bone maca kambo liwa gelo cuaca di ya soe tena podoro semangat toki payoke jama-jamata nah angka toki cinampe ruaruasi acara nelong kelong ri nomor teleponna 0625 sedi asira sedi 5 sedi arwa asira 0 sedi karena tu elo pura di pesedia ngaki silesureng cina pidolo utepu tepu ngaki elo nadi iya na pokona usimpai maneki ri ele untuk idi ya manena pacelingana ere ribone nah melotoka dolo kiri laki elong spesial pole Ridwan Sau judul na silesureng Labuan na atiku jadi untuk ini ya melo emat telpo cinampe iya standby memen nih silesure di barawediki magati bergabung

0: nah di paterusan ni acarana elong kelong. Jadi wadini itu matel posilo sereng. Engka elong pole nur maisela tetek kitulisi bawah ma poji tenri poji Fitra Kak Yoyo makeluwenang Aidil Saputra aga pasabarenna Yohana Bella Wija maring kali ngapangaja Ardi Kabir Tapua dan Nima Deceng Rina Age Muselia Ngak Paria Dianti Oslan Pasangkai Bateta Udin Leaders Puna Sirikku Latapela Anci Larici Salama Enal Gasing Nipak Lingu Lukman Rola Asari Sitaba Kelong Karlu Atingku Engkato Elona Dani Malik Nasapa Lalena Melani Minasa Atiku JJ Siraj Nonroina Udani Devita Rafa Yatona Pasalai Yatona Marudani Leoni Angel Dega Papo Jenareko Dega Mataro Ati Nangkato Aninose Upak Boko Atiko Telpota di nolo arwa lima sedi asera sedi lima sedi arwa asera nolo sedi. Elong kelong, salama elek ki.
1: Elong kelong, salama elek ki. Nda upe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri.
1: Alhamdulillah, siruntu siki nda upe.
0: Iye, magi tu.
1: Alhamdulillah, medece-dece ma, mecaka-caka teke di ulu ulu.
0: Weh, mecaka tu di.
1: Iya, berbahaya caka nanti.
0: Weh, mecaka mbo Atina, ga ngarena pasti kau Atina.
1: Eh deh, iya oh, iya. Siapa? Upa pada mana? Nama apa kadang dia nama gelo cuci, tetek mecaka.
0: Oi, gelo apa tu mbok ke apa kok tu?
1: Iya ba, itu perlu indo. Oh, iya yang penting nemu ni dia gagah yang penting hati macaka.
0: Eh, hey, wedi patu hati macaka aku dia gagah.
1: Iya.
0: Elona tebal ya Gasri.
1: Elona ni indo apa? Aro Elona Kayoyo.
0: Kayoyo mak keluwenang.
1: Iye.
0: Menang ke memang patui pasal jatah.
1: Iye.
0: Patui.
1: Dek, tenang patui doh. Pokoknya taliwar metoni utaro. Tenang sapi pekingan.
0: Hehehe. Matane deh, nule lutu pasal jangnya kumapaku tu.
1: Iye, ba.
0: Elona tu boleh untuk iga.
1: Elona boleh upletukan ni untuk sahabat kompi selama elek mana ki, tenang podo siap mana ki sebab keluarga tak. Terpodo lancar mana ni jabat jimatan dan lancar sopi darulik tak.
0: Amin.
1: Engkatawi boleh ke kakak walui selama elek ki kawi, tenang podo siap ki sebab keluarga tak, tenang podo lancar sopi jimatan dan lancar sopi darulik tak.
0: Amin.
1: Engkatawi boleh pajar di Pondre, putar keliling. Di Solo bawa Paida. Kena pada saya haki. Nah, lancar mana ini maja mata.
0: Amin.
1: Amin. Untuk yang mana-mana na, pasal ingat nelong kelo di gamas ngadi selama ada mana ki, kena pada saya mana ki. Nada reki muru malampe, nada lancar mana ini maja mata, nada lancar sopi dalek tak.
0: Amin.
1: Apa kena apa play indah upe. Kena pada saya toki sekeluarga. Na dereki muru malampe na lancar mana ni jama jamata na lancar topi daleta.
0: Iya amin.
1: Amin. Iya masih mana terima kasih Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega Asri di Ulo Ulo. Ya, nah ditanya si Pak Telpo selanjutnya sila sureng. Elong kelong, salama elek ki.
2: Elong kelong, salama elek toki, nda upe.
0: Iye, ini gak tuh idi.
2: Iya mo, ribas indo ditacipi.
0: Ribas ditacipi.
2: Iye.
0: Magi tukarnya bata ribas.
2: Alhamdulillah kariba madi sini semua indo.
0: Madi semua alhamdulillah. Elona tu pale agar ribas.
2: Elona Nindo Dianti Oslan.
0: Dianti Oslan.
2: Iya. Yeah.
0: Elona untuk Iga.
2: Elona pelatukan untuk Sabah setiaku selama ini mana ini ngomari pada kemenang. Terima kasih keluarga.
0: Iya.
2: Amin. Angka palena wama di pondre panurni di sinjai. Dia haji nopi semari sekusian pelagi dan pito kasih.
0: Iya.
2: Dan untuk semua untuk yang mana-mana.
0: Iya.
2: Perikliana dong kelo selama ini mana itu. Masa tu apa ini di Indoidi?
0: Iya.
2: Selamat atas kita turun di Majamata dan Polisi Amat Indo.
0: Amin.
2: Amin. Terima kasih Indo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Iribas. Iya, engkai di Tachipi. Iya, nangka si Pak telpo selanjutnya si Lesureng. Disimpe-simpe isi dulu. Elong-kelong, salam aelek, Ki.
3: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh? Mage, Ki,
3: oh. Oh, bisa.
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Iya.
0: Iya. Asma, kakak Reba.
3: Alhamdulillah, di sini.
0: Alhamdulillah. Elona tuh paling agak asma.
3: Jadi ini paling ngak, kak.
0: Oh, paling ngak, ya aman itu. Elona tuh paling untuk Iga.
3: Iya. Yeah.
0: Elona untuk Iga.
3: Elona untuk sahabat kompi, selama dengan Iki, memari pada siang maniki sebagai keluarga, kak. Kita cari di Bonsel sama di Toki.
0: Yeah.
3: Kita aja di Pondre. Untuk mana-mana na pecelengan elong kilo di Gamas Ngadi sama di Maniki memuari pada siang Maniki sebelum. Mapa kita pedi memuari sehat kita. Nalancar mana menjemata, nalancar kita pijali tanda sukses ki selalu.
0: Amin.
3: Amin. Iya, masih mana? Makasih Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Asma yang ke di Wajo. Nah, untuk Asma upi lengangi Elona Nur Maisella. Tetek ki tulis di bawah. Iya. Nah, disimpai sih pak telponnya. Angke si dolo mak keto-keto si lesureng. Jadi diangkelinge si palek dolo. Diangkelinge si disimpai si dolo. Elong-kelo, selama elek.
4: Elong-kelo, selama elek kindo pe.
0: Selama elek toki ka alwi.
4: Iye.
0: Agak kareba.
4: Alhamdulillah, kareba mari kemandi.
0: Alhamdulillah. Ede gak tau aku tuh.
4: Capun.
0: Aibo, nah, capus sih. Ede meto, nangka negara nata rongan Indo upa kasih. Ede tona, iya, de tona. Wah suruh meli nasi kuning pak mak ada kanker. Cina tahu aku nasi goreng.
4: Berakhir happy mukti macam.
0: Iya. Elona tu pelik agak kalwi.
4: Elona, wah ini nama pilih Elona magelau itu tu.
0: Oh, Elon Ugi.
4: Iya, Elon Kasa. Kamu Kasa ya?
0: Engka.
4: Wah iya tu.
0: Oh, cocok ni Cina, u pilih ngaki. Elona tu pilih untuk Iga.
4: The Faida diwajo karena selama elek kendi, tiba putra kelilingnya di tanah Korea, Tokyo, tiba keluarga tak. Agak apa orang Jinovi, tiba Rizkina. Salam dari Tok Jaji, kita pun moga tiki tahu.
0: Iya, amin. Oh,
4: kata
0: orang
4: itu di Lafri. Kata sahabat kompi di Kota Andri Tua Seri dulu lo, karena selama elek kindi.
0: Iya.
4: Terpura siaki-aki, ya para sesuatu di kompi. Kata orang kota sejati, pilihan saya dari Bone. Iya. Kata Pak Nordi, salam dari Toki Pak Nordi.
0: Iya.
4: Terpura siaki-aki Toki. Nah, yang mana boleh pas jeli kena. Rada dari Bone di program Elok Kelo. Salam dari mana kita selesure di kopi Singadi. Itu ini Novo selamat kita pada selama lino letu akhirat.
0: Amin. Ya.
4: Sukses kibat terus.
0: Aku tahu perlu
4: ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak Alwi yang ke di Bonsel. Upilenga ngelona Lukman Rola si bawa asari si tabah kelong karlu atingko. Nah, yang kalingan ni pelik dolo Elona Kayoyo makeluwena untuk Yasri di ulo-ulo.

Adangang adalah ritual kematian sakral di Tanah Toa Bulukumba. Dalam masyarakat Kajang, Adangang terbagi menjadi tiga. Adangang biasa untuk masyarakat umum yang biasanya disemayamkan satu hari satu malam. Adangang lajo-lajo untuk pemangku atau tokoh adat, berlangsung sekitar 3 hingga 7 hari. Sedangkan Adangang Dampo adalah tingkatan tertinggi yang khusus dilakukan untuk amatoa atau pemimpin adat Kajang yang rangkaiannya dapat berlangsung hingga 100 hari. Prosesi diawali dengan pasili, memandikan jenazah. Setelah itu, dilakukan narapi bangina, yakni penjagaan jenazah pada malam hari oleh keluarga dan kerabat. Tahap berikutnya, saklak bangi, malam duka yang diisi doa bersama. Lalu, angale bangi, yaitu prosesi penghormatan kepada

yang dipercaya sebagai momen pelepasan roh dari urusan duniawi yang dilanjutkan dengan Ak Batu, Ak Dik-Dik, dan ditutup dengan Papa Soro. Bagi masyarakat Kajang, Ak Dangang menjadi penghormatan terakhir kepada leluhur, simbol pelepasan arwah sekaligus wujud kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam mengantar seseorang kembali kepada Sang Pencipta yang telah diwariskan turun-temurun melalui pasang Ri Kajang.

0: Nasu peleko pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nasu peleko identik dengan masakan itik ataupun ayam dengan cita rasa pedas gurih yang sangat nikmat dan pastinya menggugah selera. Masakan ini muncul sejak zaman dulu di kalangan masyarakat suku Bugis di daerah Pinrang dan Sidrap. Dalam bahasa Bugis, arti peleko adalah wajan yang terbuat dari tanah liat dan digunakan masyarakat untuk memasak itik di zaman dulu. Sehingga nama nasu peleko melekat hingga sekarang. Masakan ini dibuat awalnya oleh para pakiti, sebutan bagi para pengembala itik dalam bahasa Bugis, yang dimasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dan juga tungku tanah liat dengan bahan bakar kayu. Para pakiti membuatnya sebagai menu makanan pada saat sedang menggembalakan bebek mereka di sawah, sehingga nasu peleko dimasak hanya dengan resep sederhana saat itu. Sedangkan daging itik dipotong kecil-kecil agar kelihatan lebih banyak serta bumbunya lebih meresap. Namun, seiring perkembangan zaman, kini nasu peleko telah dimodernisasi oleh para pembuatnya dengan berbagai macam kreasi. Nasu peleko yang pedis ditambah nasi hangat menjadi perpaduan yang membuat lidah kamu bergoyang.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Asera Pulona Sedi FM RRI Bone Silosureng di Paterusa Siki acarana Elong Kelong. Nah, utapung aki dolo Elon nadi. Mapoji Tendri Poji Pole Fitra Aidil Saputra Aga Pasabarena Yohana Bella Wija Maringkali Ngapangaja Ardi Kabir Kapuada Nima Deceng Rina Age Museleanga Paria Pasangkai Bateta Pole Dianti Oslan Udin Leaders Puna Sirikku Latapela Ancila Ricci Salama Enal Gasing Nipa Lingu Dani Malik Nasapa Lalena Mina Saatiku Pole Melani JJ Siraj Nonroina Udani Engkato Devita Rafa Yatona Pasalaya Yatona Marudani Dega Papoji Nareko Dega Mataroati Pole Leoni Na Pacapurena Pole Aninosi Upa Boko Atiku Elong Kelong Salama Eleki
1: Hello, hello. Assalamualaikum, dokter.
0: Iye, ni gaya di tu.
1: Safar di bonsel.
0: Safar di bonsel.
1: Iye.
0: Iya, dena bos di bonsel safar.
1: Dena bos itu main pelas soi.
0: Ma pelas soi bawa. Pada.
1: Oh, pada.
0: Iye, pada mato Elona tu pale aga safar.
1: Legona rendo aga sinaro. Dega lo makasar aga.
0: Engka?
1: Ah, yano pirekan
0: aga. Iya, cina upile ngaki. Elona tu pale untu iga.
1: Untu yang mana nak? Barangkali ngana era ribone ada tadi labu. Alwi, juga Panur bin Sinjai. Ada Nurfaida di Wajo.
0: Iya.
1: Semua yang menenap perangkangnya RR Bone.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tomei Gadi untuk Isafar yang ke di Bonsel. Iya, nasimpe-simpe Pak Nurdin ade petak gagat jumpa Pak Nurdin he tega ngare lo ke Pak Nurdin. Elong kelong salam aeleki.
2: Elong kelong salam aeleki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Fajar.
2: Angkat karibata indope.
0: Kareba madicing.
2: Alhamdulillah.
0: Iye.
2: Keluarga.
0: Amin, terima kasih Mega. Idi makoto sehat toki.
2: Ya amin.
0: Iya. Elona tu pele agu puteraka ki.
2: Hari ini pasang ki bateta.
0: Pasang kai bateta.
2: Iya.
0: Elona untuk iga.
2: Elona untuk anggota sejatiku. Iya. Bone. Anak pada saya menang tuin kemarin kelingan dia lekele lo kelo nine dope.
0: Iya.
2: Ketua pias dari di ulo-ulo.
0: Iya.
2: Sama di Wajo. Teman-teman nah paling kelingan nine lo kelo.
0: Iya.
2: Saya menang tuin sering.
0: Amin.
2: Untuk di pay menu per karena pada saya kimat terus setelah keluarga tadi.
0: Iya.
2: Teman-teman naro penyar nair ribone.
0: Iya, amin, terima kasih Mega.
2: Ya, terima kasih banyak Pak Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fajar yang ke di Ponre. Elona Denre Dianti Oslan pasangkai bate tak nepile di. Ya, nah usimpai si dolo patel pos selanjutnya Elong Kelong salama eleki.
1: Elong-kelong, assalamualaikum di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terlambat siki. Angkang moki di Elona tu pale. Iya, Elona tu pale agak he. Oh, buah Nabile rasi sanggra pepek nembok mele. Ya toba tong kak. Ya, sini api pilih ngaki pilih daripada terampi-rampi sih. Ya.
1: Amin. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Pak Nurdin yang kali Sinjai. Upi lengang Elona Aidil Saputra agapas sabarna. Ya, nagana si telu si lesurang. Jadi yang kelingan ni dolo Elo papileku Dendre untuk Isapar. Yang kayak di bonsel, pole enal gasing, nipa lingo.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Astaga, nak, suara apa itu?
3: Lepas kau, ini menangku.
4: Ini punya aku,
3: lepas kau,
4: yang kau tariki.
3: Aku rambutku sama mamaku.
2: Aduh nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba, tadi mama dengar siapa yang bilang ko?
3: Bukan saya, ma.
4: Bukan juga saya, ma.
2: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko, tidak baik, nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
5: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.
6: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

0: Silosurang kesiki Ria Sirapuloro di FM RRI Bone Na Denre Elombo Upile ngangi Iga senaro sapar Usele sapar Nasabade tak ga kepake lona. Iya na tanah bodoro terhibur terhibur moki Safardi Aku tau paro silosurata ya Denre Engkato bergabung Na Utapunga siki dolo Elona Mapoji tandri poji pole Fitra Wija maring kalinga pangaja pole Yohana Tapua dani madecem pole Ardi Kabir Rina Age Museleanga Paria Udin leaders puna siriku latapela Angkato dani Malik nasapa lalena Minasa atingku Melani JJ Siraj Nonroina Udani Yaktona Pasalai Yaktona Marudani Pole Devita Rafa Dek Gaga Papoji Nareko Dek Gamataro Ati Nangkato Elona Aninose Upak Boko Atiku Elong Kelong Salama Eleki
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eci.
1: Iye, agak tekare bindo.
0: Kare bama de cembo.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, nih di magi tu kare bata.
1: Ma de cembo to masoso ni sedi tawe. Poren serapa.
0: Wih, masoni.
1: Iye. Iye.
0: Magalo ni tu kal pele koma pele lo. Iye.
1: Poren serapa indo.
0: Ede pambo.
1: Ini kesian senang madodo.
0: Madodo.
1: Iye.
0: Elona tu pele agi.
1: Agar udah entah iru makade. Degaga papoji ko degaga matarwada
0: Dega papoji nareko dega matarwati Iya naro Eci na upo taraka ki di
1: Iya
0: Akhir selen ni
1: Iya akhir selen apa le Uki ringan untuk sahabat kompi Ucapan na salam aile manaki
0: Iya
1: Pada sehat ki Napura manan ni tu pada cemeh
0: Iya
1: Iya, angkat teka Alwi di Bonsel. Sama eleki ka Alwi, angkat teka Paida, si bawa putra Kalilina. Salam ele toki, tanda podo sehat ma toki sekeluarga. Nah, untuk yang mana-mana na peringkilingan na elong-kelong degaga pesangat di, salam ele manaki, tanda podo pada sehat ki.
0: Amin.
1: Indo upe.
0: Iye.
1: Podo sehat toki.
0: Terima kasih.
1: Nah, pedek lancar ni daleta. Nama gati tak kumpul wadi di store untuk ketana suci.
0: Amin.
1: Wah, di cawa indo.
0: Merenuh kah main kelingel lo duata.
1: Iya. Lo mana ni sedih lo ke kondro indo. Bang. Bisa mana gana.
0: Iya, deh petak nembo. Deh met Tuh bahagia pamula
1: Iya lo di benar Cudia apa gagin do
0: Iya Gitu
1: Cina kena wewe di digene Cudia nanti masalah
0: Iya sepetoh Hai di lo Lo pak gene Kangga ya wadi moto
1: Iya lo di benar Cindo ku iya Degak ya
0: Ye.
1: Makasih banyak.
0: Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Eci yang ke di Lampoko. Nah disimpai si Pema patel pos selanjutnya elong kelong. Salama eleki. Iye.
2: Salama eleki.
0: Iye.
2: Wabarakatuh, indah upo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jusma.
2: Iya, iya, mendo boleh penyula.
0: Iya, tama ki metula di la. Iya.
2: Bapa Madece, indah.
0: Iya, alhamdulillah. Pada-pada Madece. Iya, Elona tu paling agak.
2: Non Reudani.
0: Hah?
2: Nondro Udani.
0: Nondro ina Udani.
2: Iya.
0: Yeah. Elona untuk iga Jusma.
2: Elona upletu kangi untuk sahabat setia. Depannya selama elema neki.
0: Yeah.
2: Sama neki mas teru. Tiba keluarga tadi mulatan yang menampi manu mulu usah.
0: Amin. Amin.
2: Ilonnya dia spesial untuk yang tersayang.
0: Hihi.
2: Mudah-mudahan saya selalu panjang umur.
0: Amin.
2: Banyak rezeki.
0: Iya.
2: Untuk indah apa.
0: Iya.
2: Telepon di saat pasti mas teru.
0: Amin. Keluarga, terima kasih.
2: Sukses kita selalu.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Ijusma yang kayak di Panyula. Iya. Nah, disimpai sih Pak Telpo selanjutnya. Nah, elong kelong salama eleki.
3: Sama Eleki, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gak tuh Idi.
3: Ani.
0: Agak karebata kani.
3: Kareba madeceng.
0: Alhamdulillah pada pada madeceng.
3: Iya.
0: Elona agak kani.
3: Idi na pilengas kak.
0: Oh pilengaki. Iya.
3: Elona untuk anggota sejatiku selama elema neki. Mama hari pada sehat bersama keluarganya.
0: Amin.
3: Ada juga Kak Alwi, Ribas, yang mana-mana nah orang telinga anak loke lo dega hasteng adi untuk ini sehati selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Kak Ani yang menroy di Lagosi. Ya, nah silasura genak nih telu jadi diangkalinga si palek dolo elong. Untuk Kak Ani upilengaki elona arti kabir Kak Ani di tapuada nih madeceng.

0: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Yana silosulan na rapi si wato na masiman. Terima kasih Mega untuk idi. Ya pura yang kelinga acarane longkelo masih bawa acara lainnya. Nah jatah lupai cinampe engka tu halo RRI si bawa RRI jupan dadi. Jadi ya Indo Upe melau simang ada pacapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: No.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar siang ini. Halo RRI, untuk Anda yang ingin bergabung memberikan ya keluhan Anda, menginformasikan terkait kondisi di wilayah Anda dapat melalui nomor telepon kami di 0821 33 33 9440.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Pendengar masih bersama kami Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di siang hari ini dalam Halo RRI. Dan telah bersama kita ada rekan Arviani di RRI Bone. Halo.
7: Halo, selamat siang.
8: Halo, selamat siang.
6: Siang Ani. Via.
7: Ya, gimana kabarnya di
6: Alhamdulillah sehat. Ini kok saya mendengar seperti ini ya.
7: Alhamdulillah. Dua suara.
6: Ada
7: ya?
6: Suara-suara apa?
7: Dua suara ya.
6: Bukan dua suara, tapi apa ya? Kayak ada suara. Coba ya kita. Oke. Okay. Atau tadi udah bagus tuh.
7: Oke. Itu apa dari kami?
6: Oh, dari sana ya. Oke, baik. Ada informasi apa nih atau mungkin yang dialami rekan-rekan Bone selama kurang lebih seminggu terakhir nih, Via bisa dibagikan ke kami di Pro 1.
7: Kalau terakhir siaran bersama Pro 1 RRI Makassar di hari Rabu, katanya semua penelpon dari Makassar ya.
6: Oh, gitu ya. Nah, ini kalau terakhir di hari Jumat kemarin ini ada yang mempertanyakan terkait dengan seragam sekolah. Kebetulan di Kabupaten Bone ini ada Pak Upi
7: di Lapri ya.
6: Betul. Jadi kita juga masih menanti follow up-nya seperti apa nih ya terkait dengan seragam sekolah ini, apakah sudah betul-betul dapat seragam gratis kah atau belum nih ya, karena kemarin sempat juga nih kami mengonfirmasi ternyata belum ada nih yang bisa memberikan informasinya kepada kami juga nih, Via.
7: Oke, berarti dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Duia yang harus konfirmasi. Via pernah dengar seputar seragam baru itu dalam program Beramal 100 hari Beramal kayaknya Kak Dwi.
6: Yang di tahun lalu kan dapat tuh, kalau nggak salah itu menjadi program apa Prof Sulsel ya, kalau nggak salah ya, karena di Makassar juga ada di
7: juga program kabupaten. Dari Beramal gitu.
6: Oke, tahun ini seperti
7: kalau
6: apa nih?
7: Tahun ini belum ada yang Via dengar seputar program seragam baru, tapi nanti kami konfirmasi sama Dinas Pendidikan Dwi.
6: Baik, dan yang menarik sekarang kan ini hari pertama masuk sekolah nih, MPLS gitu ya. Banyak hal-hal yang menarik juga nih kalau kita berbicara terkait dengan MPLS. Ada beberapa, apa ya kalau kita mau bilang ya, aturan atau kebijakan ya, yang melibatkan ayah untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah. Sampai ada aturan juga bahwa yang mengantar anak sekolah boleh WFA gitu, work from anywhere untuk check lock-nya. Kemudian ada kebijakan-kebijakan di hari pertama masuk sekolah ini untuk karyawan-karyawan begitu. Nah, ini menarik nih ya. Karena kan yang biasanya urusan masuk sekolah pertama itu yang rempong ibu-ibu gitu ya.
7: Betul. Mungkin kalau bekalnya ibu-ibu kembali yang disibukkan pagi-pagi.
6: Nah, ini sekarang sudah melibatkan peran ayah juga nih untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Jadi ada pembagian peran begitu untuk menemani anak-anak mengawali aktivitasnya, hari-harinya. Apalagi kalau anak-anak TK, SD, masih hari pertama gitu ya.
7: Kalau Dwi gimana pagi ini?
6: Pagi ini alhamdulillah lancar ya.
7: Alhamdulillah.
6: Tapi di beberapa sekolah-sekolah memang saya lihat karena ini kan hari pertama MPLS gitu ya, pengenalan lingkungan sekolah, masih banyak orang tua yang nungguin nih anak-anaknya di sekolah, di SD, SMP itu juga masih ada yang menunggu anaknya mengikuti rangkaian MPLS. Tapi sejauh ini masih lancar gitu dari segi lalu lintasnya. Mungkin di beberapa titik yang menjadi kemacetan bukan MPLS-nya ya, tapi antrian kendaraan di SPBU di Kota Makassar masih sampai hari ini, sampai pagi ini masih terlihat banyak mobil-mobil truk yang mengantri.
7: Sama di Kabupaten Bone juga seperti itu, Dwi. Mereka bermalam mengantri untuk mengisi BBM, khususnya solar sih, yang ya, lagi banyak dikeluhkan masyarakat kita di Kabupaten Bone karena beberapa SPBU juga banyak yang bermalam, mobil-mobil truk ataupun mobil-mobil bus pariwisata yang ingin mengisi bahan bakar minyak jenis solar.
6: Ya, tapi kalau kemarin itu mungkin ini juga masih dalam proses pengantaran ya. Ada beberapa SPBU juga di Kota Makassar yang mungkin pertalite-nya kosong begitu. Ya, tapi ini semoga tidak betul-betul kosong gitu ya. Memang proses pengantaran BBM begitu. Jadi kita harapkan ini karena kan kalau berbicara masalah BBM ini agak-agak riskan ya. Kali ini akan menyentuh berbagai aspek kehidupan kita gitu ya. Harga-harga pasti akan kena juga, transportasi dan segala macam pasti juga akan kena kalau bicara masalah BBM ini. Kami menanti, silakan mendengar di 082133339440 kalau misalnya Anda ingin bergabung bersama kami menginformasikan atau mungkin ada keluhan-keluhan di seputaran tempat tinggal Anda, boleh melalui line telepon 082133339440 ya. Halo.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak?
9: Dengan Pak Iwan Parepare.
6: Silakan, Pak Iwan di Parepare, ada yang ingin diinformasikan, Pak Iwan?
9: Selamat pagi. Siapa ini di Bone ini?
7: Dengan Via, Pak, di Bone.
9: Selamat pagi, Mbak.
7: Selamat pagi juga, Pak Iwan.
9: Pak Iwan Parepare ini terkait dengan pajak kendaraan ini, saya mau angkat ini, Mbak. Yang mana pekan pertama bulan Juli ini saya sempat, apa, saya punya istri sempat bayar pajak kendaraan. Yang kendaraan atas nama saya, tentunya suaminya ya. Nah, ini menjadi pertanyaan ini, ketika dia membayar pajak karena bukan atas nama istri, hanya nama suami, itu dikasih format lagi untuk diisi dengan sedemikian banyak pertanyaan, Mbak. Padahal yang pajak atas nama pajak itu suaminya, yang menjadi apa ya pertanyaan kita ini sebenarnya. Kok kenapa banyak embel-embelnya begini? Nah, kita ini mau bayar pajak ini, Mbak. Ini kan logika berpikir kita, kok orang memberikan uang bayar pajak ini? Mohon maaf ya, saya sedikit angkat ini karena pajak kendaraan memang kan pajak penghasil di daerah dan potensi, kalau tidak salah ya. Mungkin bisa, karena kalau saya analisa ini mungkin kebijakan provinsi nih, Mbak. Ya, mungkin di tingkat provinsi bisa dipertanyakan, kenapa sih orang mau bayar pajak bukan atas namanya di situ kok masih apa ya, banyak dikasih lagi format untuk diisi ya. Ada dua hal sebenarnya aspek kerugiannya kalau menurut saya. Yang pertama, itu kan keluar lagi anggaran ya, bikin kertas itu buat format itu. Kedua, menghambat waktu aku daripada si pembayar pajak itu, Mbak. Menurut saya, kalau kita pikir itu sekian banyak orang, kan pasti banyak orang yang bukan dia yang atas nama, misalnya atas nama suami di kendaraan itu, istri yang sendiri yang dibayar, kan saya kira mayoritas yang seperti itu. Tentunya bukan format dan kertas sedikit dipakai, pasti kan ada anggarannya lagi. Kedua, pasti kan ibu-ibu ada urusannya lain, disuruh lagi dia sendiri yang ngisi barang itu, format itu.
6: Iya.
9: Kita mau yang biasa-biasa lah, kayak yang dulu itu Pak SMK. Iya, disampaikan bahwa segini sudah proses. Mm-mm. Bayar, kasih tingkahnya sudah STP, selesai. Tidak usah terlalu ini barangkali ya. Saya kira itu keluar
6: baik.
9: Ini terkait dengan ini.
6: Baik, terima kasih.
9: Ini, Mbak Adi. Jangan sampai lagi orang malas bayar pajak. Tunggu lagi kebijakan kayak kemarin itu yang bulan Juni itu.
6: Iya.
9: Mau kah selalu begitu itu?
6: Bayar pakai aplikasi itu bisa, Pak Iwan.
9: Iya.
6: Lewat aplikasi juga boleh. Kan ada aplikasi dari Basul Sulsel kan untuk pembayaran pajak kendaraan.
9: Iya, kita ini kan biasa dekat, tidak sama kalau di daerah kan jauh dari Samsat atau apalah ya.
6: Iya. Yeah.
9: Kadang mamanya itu ke pasar kan di
6: sekalian gitu ya.
9: Namanya Samsat keliling itu pakai kendaraan, mau ada yang Samsat di teras pasar itu ya. Mm-mm. Nah, ini yang saya maksud ini adalah di teras pasar itu.
6: Baik, siap. Nanti kami coba konfirmasi ya, Pak.
9: Ini sudah aturan apa namanya? Sudah aturan menyeluruh, bukan di daerah kita saja, di tempat ini saja katanya.
6: Betul.
9: Kira
6: baik,
9: hanya itu barangkali ya.
6: Siap, kami coba konfirmasi kembali ya, Pak Iwan ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iwan di Parepare ya. Untuk Anda pendengar, silakan 0821-3333-9440 yang mungkin juga punya permasalahan yang sama begitu dengan Pak Iwan di daerahnya, boleh bergabung bersama kita di 0821-3333-9440. Ini kalau masalah pembayaran pajak memang harus gitu ya.
7: Harus ada surat kuasa ya.
6: Ini kan kewajiban kita untuk membayar pajak. Orang bijak bayar pajak gitu ya. Dan kalau misalnya kelewat juga, ini ya otomatis ada denda gitu ya yang diberikan kepada pengguna kendaraan bermotor. Baik, silakan mendengar 0821-3333-9440. Via, kita jeda dulu ya Via ya, sambil kita nantikan ada pendengar kita yang ingin bergabung di Halo RRI.

0: Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
2: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
1: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
2: Wah, iya juga ya.
1: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
1: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
2: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: Baik, pendengar, masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Pia di Bone.
1: Iya, Dwi.
0: Baik, Pia ini kayaknya gak ada
1: penelpon ya.
0: Benar, gak ada lagi nih yang
1: kayaknya sibuk jemput anak sekolah deh, Dwi.
0: Betul, dan kita cukupkan aja ya, karena kami juga masih mencoba untuk mencari konfirmasi nih terkait tadi Pak Iwan di Parepare seperti apa alur regulasi terbaru begitu untuk pembayaran pajak kendaraan yang bukan atas nama pribadi begitu ya. Jadi sabar ya Pak Iwan ya, nanti insya Allah mudah-mudahan hari Rabu bisa kita hadirkan ya informasi terkait hal ini. Dan untuk pendengar juga yang mungkin secara akses agak kesulitan untuk langsung membayar pajak di gerai-gerai pajak, ini juga bisa melalui aplikasi Baso Sulsel nih. Bisa di-download kok di App Store dan Play Store kalau nggak salah ya. Jadi salah satu alternatif yang diberikan oleh pemerintah itu melalui aplikasi pembayaran pajak secara online. Baik, Via, kita akhiri kebersamaan kita di Halo RRI. Terima kasih Via kebersamaannya, dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di RRI Bone, karena beragam informasi tentunya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Assalamualaikum, selamat siang Via.
1: Waalaikumsalam, sehat-sehat Dwi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa?

0: Ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan kami di 91 FM RRI Bone, dan siaran kami dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id, ataupun menyaksikan live kami di RRI Bone melalui kanal YouTube siang hari ini. Bahagia rasanya saya Arfiani, pendengar, kembali hadir dalam program Bincang Siang untuk edisi 13 Juli 2026. Dan pendengar, koperasi telah lama menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Berlandaskan semangat kebersamaan dan gotong royong, koperasi hadir sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan anggotanya. Dan di era digital saat ini, perkembangan marketplace dan platform digital, koperasi menghadapi berbagai tantangan baru. Dan untuk membahas seputar hal tersebut, siang hari ini kami hadirkan perbincangan dengan topik koperasi di era digital, mampukah bersaing dengan marketplace. Dan di studio kami sudah bersama dengan narasumber kami selaku akademisi dan pengamat ekonomi, ada Bapak Dr. Aksi Hamzah SE, MSc. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar siang hari ini Pak?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir di era Ribone Pak. Siang hari ini kita membahas seputar koperasi di era digital, mampukah bersaing dengan marketplace. Tentunya banyak hal yang akan kita perbincangkan. Nah, kemarin 12 Juli Pak, Aksi itu diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia ke-79 tahun. Jadi koperasi sudah ada di Indonesia sekitar 79 tahun. Nah, siang ini kami ingin mengetahui sebagai akademisi dan pengamat ekonomi, bagaimana Bapak melihat eksistensi dan kontribusi koperasi dalam menopong perekonomian Indonesia, apalagi koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian. Gimana Pak?
1: Ya baik ya. Jadi kita bicara koperasi saja hari ini itu kita sudah bersyukur ya. Karena seakan-akan koperasi ini hilang dari negara ini ya. Padahal dia adalah pondasi ekonomi, sebagaimana amanah Undang-Undang 45 kan pasal 33, bahwa perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan kan di situ asal muasalnya. Makanya kemudian awal berdirinya negara ini sebenarnya yang harus besar itu koperasi, nggak boleh ada yang lain.
0: Oke.
1: Tapi yang terjadi malah koperasi jadi anak tiri di negeri ini, kan itu yang terjadi
0: saat ini.
1: Makanya kemudian ya kita di sisi lain kita memberikan apresiasi pemerintah ketika hari ini mencoba menghidupkan kembali koperasi. Cuma memang ada beberapa hal yang menjadi catatan pentingnya ya ketika kita bicara tentang koperasi ini, karena kalau dia dihidupkan, apakah ketika dia diaktifkan kembali ruhnya seperti awal mula hadirnya koperasi itu sebagai sebagai soko guru perekonomian. Yang disebut dengan soko guru perekonomian itu harapan ekonomi bangsa ini sebenarnya digantungkan pada koperasi ini. Jadi koperasi ini seharusnya menjadi lebih besar daripada yang lain.
0: Oke, baik-baik. Tapi saat ini sudah tidak seperti itu namanya.
1: Iya, jadi cita-cita pendiri negara ini kan membayangkan bahwa masyarakat ini bisa sejahtera ketika koperasi hadir di tingkat paling dasar di masyarakat pedesaan, kira-kira seperti itu.
0: Oke, baik Pak Aksi. Nah, jika melihat kondisi koperasi di Indonesia saat ini, khususnya di Kabupaten Bone Pak Aksi, tantangan terbesar apa yang dihadapi?
1: Ya memang karena dia tidak mendapatkan perhatian, karena ini kan koperasi ini dia butuh kekuatan kebijakan ya. Dia tidak bisa bersaing dengan pemodal besar. Ya, kita berhadapan ini kan dari sisi ideologi, pertarungan antara sosialis dengan kapitalis ya. Dan ketika ini bersaing, ya tidak mungkin yang sosial dalam konteks koperasi ini bisa besar berhadapan dengan pengusaha-pengusaha besar yang memiliki modal besar. Okay. Gak mungkin.
0: Jadi bisa saja koperasi hilang di masa depan atau seperti
1: sangat
0: apa,
1: bisa, karena kan sebenarnya kita mengatakan sekarang ini tidak hilang, tapi sebenarnya dalam bahasa kita wala yamutu fiha wala yahya. Dia tidak hidup dan tidak mati.
0: Okay. Ya.
1: Jadi kalau mengatakan bahwa dia tidak hilang, iya, karena dia masih ada. Mm-hmm. Tetapi untuk mengatakan dia ada, rasanya di mana?
0: Samar-samar.
1: Samar-samar. Ya.
0: Apalagi banyak juga kasus-kasus paksi ya, yang sepertinya koperasi hanya sekedar nama, tapi ternyata tidak ada aktivitas yang berlangsung di dalamnya.
1: Jadi memang sejarah perkoperasian di Indonesia ini mengalami catatan buruk ya.
0: Mm-hmm.
1: Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Kenapa itu terjadi? Karena memang koperasi ini dari sisi regulasi masih sangat lemah.
0: Okay.
1: Ya. Regulasinya lemah, ditambah lagi kemudian kebijakan anggaran juga tidak berpihak kepada koperasi.
0: Mm-hmm.
1: Kebijakan regulasi juga tidak berpihak kepada koperasi. Berpihaknya regulasi hari ini lebih banyak berpihak kepada kaum kapitalis pemodal. Itu yang terjadi. Iya.
0: Oke, baik-baik. Nah, selain itu juga yang menjadi tantangan sekarang, kita lebih dekat dengan ekonomi digital, e-commerce, marketplace. Itu seperti apa Pak Aksi melihat ini?
1: Sebenarnya apa ya, marketplace dan e-commerce itu bukan persoalan. Ya, bukan tantangan. Persoalannya adalah apakah koperasi bisa masuk ke dunia itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk bisa mengatakan bisa masuk, ya bisa. Tergantung.
0: Tapi apa yang harus diperbaiki sehingga koperasi bisa masuk ke era digital ini?
1: Ini yang kita tidak lihat keseriusan pemerintah terkait dengan ini.
0: Okay.
1: Karena kita sudah tahu bahwa kita sekarang berada di dunia industri 5.0 kan, 5.0. Artinya apa? Ya, memasuki dunia industri perekonomian, tidak bisa kita lepas dari yang namanya digital.
0: Okay.
1: Tiba-tiba bayangan kita koperasi dibangkitkan dengan ruh tradisional, ya, yang karena yang ada dalam memori kita itu adalah ya koperasi sebuah lembaga usaha yang jumud, yang tidak modern, yang sangat klasik, yang tertinggal jauh dari dunia informasi, kira-kira begitu.
0: Tapi kalau menurut Pak Aksi, apakah koperasi saat ini masih dibutuhkan masyarakat kita atau sudah tidak?
1: Sebenarnya dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, ya kan kita yang menciptakan kebutuhan.
0: Okay.
1: Ya. Hari ini sebenarnya masyarakat sangat butuh. Di mana kita bisa lihat kebutuhannya? Kalau ruhnya koperasi ini adalah ruh kebersamaan, ya. Melawan pemodal itu nggak bisa kalau tidak dilawan dengan kebersamaan.
0: Okay.
1: Lawan para pemodal ini adalah kebersamaan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah seharusnya koperasi ini kan bangkit dari masyarakat, bukan dibangkitkan oleh dari atas. Dia harusnya bangkit dari bawah. Cukup di atas itu memberikan stimulasi sebenarnya. Namun yang jadi persoalan sebenarnya kita itu adalah persoalan SDM. Kita sudah baring ada pertemuan dengan kepala desa, saya juga sempat hadir membahas tentang kebangkitan ekonomi daerah pedesaan. Kita tahu betul bahwa mendapatkan sumber daya itu sangat berat. Itu di situ persoalannya. Dan saya kira-kira menangkap benang merahnya, kira-kira pemerintah memang berharap mengintervensi ini. Karena kalau tidak diintervensi, mau dilepaskan, saya yakin dia akan tergilas, tidak sanggup mengikuti dengan kondisi, mengikuti perkembangan.
0: Oke, baik. Nah, salah satu juga tantangan koperasi Pak Aksi adalah mengubah stigma bahwa koperasi bukan hanya identik dengan sistem simpan pinjam itu sendiri. Nah, menurut Bapak, inovasi apa yang harus dimiliki sebuah koperasi agar ia tidak tergerus oleh zaman ini?
1: Ya, jadi koperasi itu kan ada dua. Sekarang ini kan ada koperasi yang kemudian dibawa penguasaan ya OJK. Ketika koperasi itu melakukan kegiatan seperti perbankan, ya.
0: Aktivitas
1: perbankan keuangan, kayak misalnya simpan pinjam, itu sudah tidak dibawa naungan koperasi itu.
0: Okay.
1: Itu dibawa OJK itu. sudah dibawa pantauan OJK. Nah, koperasi yang kita maksudkan di sini adalah koperasi yang bergerak di serba usaha, ada simpan pinjamnya, ada perdagangannya, okay. Ya, ada tradingnya dan sebagainya. Nah, itu yang tapi kemudian yang kita temukan adalah saking banyaknya keinginannya sampai kemudian lupa sebenarnya kita mau fokus kemana.
0: Oke. Jadi tujuan kooperasi sudah dihilangkan.
1: Iya, itu. Yang saya melihat adalah bahwa pemerintah mencoba mendekatkan alur distribusi barang. Ya, boleh jadi misalnya kalau pemerintah langsung bisa memperpendek jalur distribusi sehingga harga menjadi murah.
0: Oke.
1: Okay. Ini yang ini sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi saya juga belum bisa baca apakah itu tujuan pemerintah memperpendek alur distribusi atau sekedar hanya mengambil alih lahan yang sudah ada.
0: Oke, okay, baik. Itu. Baik. Kalau melihat kondisi Kabupaten Bone, Pak, aksi apakah masih ada kooperasi yang benar-benar sesuai dengan
1: prinsip
0: kooperasi pada dasarnya sebagai soko guru perekonomian itu?
1: Ya, ada kooperasi seperti itu, cuma hidupnya tidak bisa besar. Dia hanya hidup di ruang-ruang kecil kayak, okay. Ya, kayak misalnya ada kooperasi sekolah, ada kooperasi kantor, ada kooperasi PGRI dan sebagainya. Itu mereka hidup cuma sekedar untuk di lingkup komunitas mereka.
0: Jadi komunitas kecil gitu ya?
1: Komunitas kecil, dia tidak bisa keluar untuk bisa bersaing.
0: Tapi apakah memang kooperasi itu tidak bisa berkembang seperti marketplace, Pak Aksi?
1: Sangat bisa, karena kan begini marketplace itu kan ada keterbatasan yang dimiliki. Di sisi lain, kooperasi itu sudah hadir di setiap desa. Yang harus kita ciptakan ini, bagaimana kalau kita kemudian menciptakan marketplace khusus untuk kooperasi, ya kan? Anda bisa bayangkan tidak kalau misalnya Anda mau beli gula merah misalnya kan?
0: Yeah.
1: Kita mau beli gula merah, tapi asalnya dari Bontocani.
0: Ya kan? Okay.
1: Nah, kalau dia punya platform sendiri, ya kan? Ya, antar kooperasi. Nah, kan kita tidak perlu datang ke Bontocani untuk beli
0: membelinya.
1: Bahkan ceritanya begini, ada orang di Jakarta mau beli gula merah nih,
0: yeah.
1: Ya kan? Mau dapat sumber yang termurah, dia tidak punya. Dia bisa masuk ke platform kita, masuk ke marketplace kita kan?
0: Oke. Okay. Koperasi Bontocani.
1: Koperasi Bontocani. Jadi akhirnya kemudian apa? Koperasi Bontocani yang tadinya hanya orang Bone yang tahu tiba-tiba sampai di Amerika, sampai di India, sampai di Thailand kan, okay. Gitu ceritanya.
0: Oke, okay, baik. Iya. Baik. Nah, sekarang juga pemerintah sedang menggagas koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Pak.
1: Mm-mm.
0: Bagaimana Bapak melihat peluang koperasi Merah Putih sekarang?
1: Sebenarnya kan pemerintah sudah memberikan stimulasi ya. Kita hargai itu ya. Mm-hmm. Kita hargai karena pemerintah sudah memberikan stimulasi, sudah memberikan ruang, sudah memberikan bantuan dan sebagainya. Yang kalau persoalan peluangnya sangat bagus sebenarnya, karena tiba-tiba di desa itu hadir sebuah institusi ekonomi yang kemudian bisa menopang perekonomian di sekitar situ kan. Katakanlah begini, ada koperasi di desa yang selama ini misalnya beras yang ada di atau beras atau jagung yang ada di sumber yang ada di desa itu, tiba-tiba mereka tidak perlu ke Makassar untuk menjualnya, langsung dibeli oleh semua koperasi. Okay. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah koperasi mampu membesarkan produk yang ada di pedesaan atau di kelurahan itu? Seharusnya dia fokus ke situ, bagaimana mempertemukan antara sumber daya yang ada di desanya kemudian pertemukan dengan pasar. Koperasi menjadi fasilitatornya.
0: Tapi ya, bukankah dengan adanya kooperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini akan menambah lagi kooperasi-kooperasi yang nantinya tidak akan hidup, Pak?
1: Sebenarnya kan itu kan traumatik, traumatik. Ya, jadi kita tidak jangan trauma dengan itu. Kita harus melepaskan dulu di situ,
0: okay.
1: Supaya kita bisa menemukan jalan keluarnya, solusinya. Nah, persoalannya kan kemarin itu banyak yang tumbang dan sebagainya karena kan sistem. Nah, saya lihat ini pemerintah sudah mengubah sistem itu. Sederhananya kira-kira begini, kalau Anda jadi pengurus koperasi seperti dengan sistem yang lama, Anda menjadi pengurus 2 tahun. Setelah 2 tahun Anda akan diganti.
0: Okay.
1: Nah, pada saat Anda jadi pengurus koperasi, Anda sukses membangun koperasi. Setelah itu Anda diganti. Nah, pengganti Anda tidak bisa melanjutkan. Nah, kenapa itu? Jadi diskontinunya ada diskontinu, ada ketidakberlanjutan antara satu periode dengan periode berikutnya. Itu kan yang terjadi.
0: Yeah.
1: Nah, sekarang ini pemerintah mencoba mengintervensi bahwa keberlanjutan itu terjamin, nggak usah khawatir karena kita suplai karyawan, kita suplai pegawai, ya kan? Jadi akhirnya semua kalau dia berkembang terus.
0: Tapi ada isu yang mengatakan bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih hanya untuk pihak tertentu, Pak. Gimana tuh? Bagaimana menimbulkan kepercayaan masyarakat kita agar mereka ingin bergabung dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih?
1: Ini memang tantangan terberatnya karena belum beroperasi. Isu itu sudah mengalir. Banyak betul. Orang yang mencoba mencari menyelam di kolam ini kan. Karena membayangkan ke pemerintah mengucurkan dana sekian banyak, ya bayangannya kalau pemerintah kan kalau dananya pemerintah diselewengkan kan nggak masalah, tidak kalau misalnya macet pendanaannya ya orang berpikir kan resikonya bukan kita yang tanggung, itu akhirnya kemudian orang semua berpikir pragmatis. Ketika orang sudah berpikir seperti ini ya wassalam lah.
0: Oke. Tidak ada harapan kalau tidak begitu harapan. Ya. Jadi yang pertama harus membangun kepercayaan.
1: Iya, Pak. Itu. Ya, dia harus membangun kepercayaan. Masalahnya sekarang ini itu dia lagi krisis kepercayaan. Krisis kepercayaannya itu karena sampai hari ini belum bisa meyakinkan kita bahwa memang koperasi ini sesuatu yang menjanjikan bagi masyarakat.
0: Oke.
1: Dia tahu betul apa sih kebutuhan masyarakat, ya kan? Sehingga masyarakat, oh ya kalau dia hadir ini, betul kita sejahtera ini. Yang ada hari ini adalah ketika, yang adalah sebagian besar masyarakat melihat bahwa kehadiran koperasi ini adalah sebuah pesaing baru.
0: Okay.
1: Ya, yang mengancam kehidupan perekonomian yang ada di pedesaan. Betul. Jangan sampai itu yang terjadi.
0: Betul, ya betul, kan? Betul. Jadi banyak kekhawatiran.
1: Iya, kekhawatirannya kehadirannya ini adalah sebuah kompetitor. Ya, kompetitor bagi retail-retail yang sudah ada, kompetitor bagi pedagang-pedagang di pasar yang sudah ada kan.
0: Tapi apakah ini memungkinkan, Pak, hal tersebut terjadi?
1: Sangat bisa, sangat bisa, sangat bisa. Ya, karena kan katakanlah begini, sudah ada pedagang retail di desa itu kan. Sudah ada toko, sudah ada kelontong dan tiba-tiba koperasi hadir jual kelontong menjadi pesaing bagi mereka. Itu kan jadi persoalan. Misalnya sekarang ada pedagang beras yang dari Sidrap datang ke Bone belanja di belanja beras di sini, tiba-tiba ada koperasi, ya mereka kan hilang. Tapi ke dalam konteks itu enggak ada masalah sepanjang misalnya kehadiran koperasi ini sasarannya adalah publik, masyarakat umum. Kalau masyarakat umum sejahtera, why not kan?
0: Oke,
1: gitu.
0: Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin siang hari ini ingin bergabung bersama kami dengan topik koperasi di era digital, mampukah bersaing dengan marketplace bersama Bapak Dr. Aksi Hamsa SEMSI, boleh bergabung di sesi kedua setelah kami hadirkan persembahan berikut ini dan layanan interaktif di 0851-9151-8901. Kita dengarkan dulu lagu dari Caleb G berikut ini.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Masih di 91 FM RRI Bone Pendengar, dan kita masih bersama dengan Aksi Hamzah selaku pengamat ekonomi dan akademisi. Siang hari ini kami berbincang seputar koperasi di era digital, mampukah bersaing dengan marketplace. Tadi Pak Aksi sudah menceritakan ya seputar regulasi dari koperasi, apa sebenarnya manfaat dari koperasi, dan saat ini juga pemerintah sedang menggagas koperasi desa kelurahan Merah Putih, dan selaku pengamat Pak Aksi sangat positif dengan hal ini. Nah, untuk Anda yang mungkin ingin bertanya bersama kami pendengar ya, boleh di 0851 9151 8901, dan boleh juga berkomentar di YouTube kami di RRI Bone saat ini. Selamat siang, bincang siang, halo.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Upi di Lapri ya.
1: Iya, iya.
0: Baik, Pak Upi. Pak Upi, apa yang ingin di-share siang hari ini, Pak Upi?
1: Yang pertama mau nyapa duluan ya, untuk narasumber satu di luar saya. Sudah berkecimpung di berbagai macam hal ya. Baik itu di dunia punya di akademisi, di punya organisasi juga dengan bapak ini adalah Ustaz Waks ini, yang termasuk adalah saya yang banyak punya termasuk memimpin organisasi dan lembaga.
0: Okay.
1: Begini ya, punya begini saya sedikit. Biasanya kan artinya yang kita tahu bersama bahwa kalau misalnya ini kenyataannya saya dapati di desa ini, kalau misalnya kalau kita ungkapkan masalah koperasi sekarang, langsung itu orang tanggapannya langsung bilang tahu tutup kok, hati-hati, langsung di warning.
0: Okay,
1: jadi sini seolah-olah masih mengingat luka lama, artinya bagaimana kelamnya koperasi dulu ya, artinya tak usah kita sebut namanya koperasinya, artinya bagaimana dulu kan citra buruknya dulu koperasi sebelumnya kan, artinya banyak yang masyarakat dirugikan. Jadi di sini kan bagaimana caranya pemerintah untuk meyakinkan masyarakat untuk ya kembali membangun trust kepada koperasi ini.
0: Okay.
1: Yang kedua tentang temanya ini, bagi saya kok tema ini bukan untuk bersaing untuk koperasi ini dadakan, ya sebenarnya koperasi ini bagaimana koperasi ini berkolaborasi dengan marketplace, artinya seperti yang dikatakan oleh Bapak Arya, Pak Narasumber tadi, bahwa bagaimana koperasi ini bisa menjadi penyedia barang bagi kebutuhan orang masyarakat yang bisa menggunakan marketplace. Contoh kecil-kecil seperti contohnya kita usulnya tiba-tiba butuh gula merah, kita langsung cari di marketplace, pasti di dalam tidak usah kita punya tunggu barangnya dari luar Jawa atau dari Jawa atau dari luar Sulawesi, tapi pasti barangnya pasti ada di daerah sekitar sendiri. Contohnya dari Pondreka, dari kecamatan yang bisa menghasilkan gula, begitu pun ya sumber daya yang lain, misalnya bukannya saya juga menyampaikan bahwa koperasi ini bukan ancaman bagi industri usaha-usaha yang ada di desa, karena okay, bagi saya ini bisa menjadi mereka bisa berkolaborasi dan menjadi penyedia barang. Contohnya ya, yang punya warung kelontong, gak usah menganggap koperasi ini sebagai ancaman atau rival, tapi bisa menjadi mereka bisa berkolaborasi. Maksudnya warung kelontong ini yang tidak punya barang bisa nanti membelinya loh.
0: Okay.
1: Membeli di.
0: Tapi kalau Pak Upi sebagai orang yang tinggal di Lapri, seperti apa Pak Upi merasakan manfaat koperasi di Lapri?
1: Ya, kalau masalah koperasi ini saya belum berani karena belum ada yang jalan di ya. Belum ada yang jalan di Lapri, jadi saya sendiri optimis gimana ya, bagaimana ke depannya, mudah-mudahan koperasi ini apa yang telah diceritakan, apa yang telah digaungkan atau Pak Presiden bisa bisa terlaksana dengan baik, dengan sesuai dengan harapan.
0: Okay.
1: Untuk masyarakat jangan yang suka sinis dengan koperasi, mari kita bersama jangan membangun ya, mari kita bersama menyambut apa yang pemerintah upayakan, dan jangan lagi membuat sebuah membuat narasi yang seolah-olah membuat koperasi ini orang takut untuk bergabung dengan koperasi.
0: Oke. Oke, baik-baik itu aja. Baik, Pak Upi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Upi di Lapri Pak Aksi, ada dua yang ditanggapi sama Pak Upi. Yeah. Yang pertama katanya kalau masyarakat desa berbicara seputar koperasi langsung agak-agak trauma atau takut gitu ya, karena ada trauma di masa lalu. Nah, bagaimana seharusnya pemerintah membangun kepercayaan masyarakat saat ini?
2: Iya. Ya, selamat siang Pak Upi. Pak Upi ini saya juga rajin ikuti setiap hari ya. Hampir setiap hari kalau tidak saya Pak Upi.
0: Betul. Di opini publik sering
2: iya,
0: Pak,
2: iya. Hampir setiap saya live.
0: Oh, berarti Pak Aksi iya, dengarkan
2: iya, ya. Iya, kalau saya di mobil saya selalu ini dengarkan.
0: Oke,
2: kan.
0: Baik.
2: Dan Pak Upi ini baik pagi, biasa juga kan ada biasa pagi juga.
0: Betul.
2: Ya baik ya. Nah, ini memang hal yang dirasakan oleh masyarakat traumatik. Traumatik di masa lalu, di masa Orde Baru juga kan kita rasakan itu. Di Orba sebenarnya dia sukses. Cuma ketika era reformasi ada fobia, ada kecenderungan untuk apapun yang berasal dari Orde Baru itu harus ditolak.
0: Okay. Nah,
2: baru kemudian di belakangnya kan baru terasa bahwa kehadiran koperasi itu sangat penting. Dulu saya masih ingat ya di waktu Orde Baru itu, koperasi itu wajib hari di setiap institusi, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Saya sendiri jadi pengurus koperasi di Unhas ya.
0: Okay.
2: Tahun 93 ya, 3 tahun saya jadi pengurus. 93 Anda bisa bayangkan anggota koperasi mahasiswa yang saya pimpin itu 16.000 jumlah.
0: 16.000.
2: Ya, jumlah anggotanya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, mahasiswa itu diwajibkan jadi anggota koperasi.
0: Jadi koperasi berjaya di masa itu, Pak ya.
2: Saya rasakan kejayaannya karena tahun 93 saya jadi pengurus koperasi. Koperasi waktu itu saya hidup, saya dibiayai oleh koperasi, saya digaji oleh koperasi. Mm-hmm. Kita punya toko buku, kita punya fotokopi, kita punya banyak usaha yang kita miliki. Okay. Waktu itu. Itu waktu di tahun 93 ya.
0: 93.
2: Mahasiswa menguasai perekonomian di Unhas.
0: Oke, okay, baik-baik.
2: Dan itu di periode saya itu. Saya rasakan betul itu. Nah, maksud saya memang kita pernah merasakan kehebatan koperasi. Mm-hmm. Di zaman itu. Cuma memang ada traumatik ketika terjadi pengalihan kekuasaan. Nah, makanya kemudian setelah Orde Baru muncul reformasi, kita menyebutnya sebagai neokapitalisme, yang munculnya kapitalisme baru. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau sekarang ini saya pikir kalau kita mau membangun koperasi, jangan kita bicarakan traumatik itu.
0: Okay.
2: Karena kalau kita di situ kita berkutik, nggak bisa selesai. Ya, yang harus kita selesaikan adalah apa kekurangannya dan itu yang kita harus benahi. Ya, kita bicara pada pembenahannya, apa yang harus dibenahi. Kita berikan masukan ke pemerintah, apa yang harus dilakukan.
0: Oke. Okay. Ya. Masukan ke pemerintah, Pak ya.
2: Iya, masukan ke pemerintah.
0: Baik. Ya. Nah, yang kedua tadi Pak Upi juga menanggapi seputar bahwa ternyata menurut dia koperasi di era digital itu bukan bersaing dengan marketplace, tapi harusnya
2: berkolaborasi.
0: Berkolaborasi.
2: Ya.
0: Gimana menurut Pak Aksi?
2: Ya, di sisi lain ada bagusnya. Cuma memang kalau kita berkolaborasi dengan marketplace, kita masuk ke dalam sistem mereka. Ya.
0: Okay.
2: Ya, kita digilas.
0: Jadi kita yang harus mengikuti sistem
2: ya,
0: mereka.
2: Itu, itu yang terjadi. Kalau saya sih dan agak berbeda poinnya. Karena kalau marketplace itu murni pure, dia adalah profit oriented,
0: okay,
2: murni keuntungan.
0: Mm-hmm.
2: Di sisi lain koperasi ini ada social orientednya. Itu yang harus diingat. Bahwa koperasi hadir untuk memberdayakan masyarakat yang ada. Kalau marketplace kan nggak ada platformnya,
0: betul,
2: seperti itu.
0: Betul.
2: Iya.
0: Jadi salah satu kekurangan marketplace adalah tidak memberdayakan.
2: Iya, tidak memberdayakan. Hmm. Kalau koperasi kan katakanlah begini, kalau kita misalnya membina pedagang gula merah misalnya, lantas kemudian kemasannya kurang bagus, terus koperasi bisa memberikan pembimbingan ya. Bisa memberikan pembimbingan dan pelatihan terkait dengan itu ya. Jadi di sisi lain kolaborasi mungkin jalan pendek kalau ternyata kita tidak punya sistem sendiri, bolehlah. Tetapi saya lebih percaya kalau kita bisa membangun sistem sendiri tanpa harus ikut dengan mereka.
0: Jadi bagusnya koperasi itu memiliki sistem sendiri dan kuat, Pak.
2: Saya sebenarnya kalau kita buka-buka di Play Store, kita sudah menemukan banyak aplikasi yang menawarkan ya tentang koperasi. Koperasi Merah Putih.
0: Koperasi Merah Putih. Merah Putih.
2: Ya sudah ada, sudah baik. Play Store yang menawarkan beberapa kebutuhan koperasi Merah Putih sisa kita bergabung di platform mereka. Itu
0: jadi sisa download aplikasi
2: kalau mau kita mau kayak apa ya instan tapi kalau itu kan masih sangat masih parsial ya masih berdiri masih bukan bagian dari sistem yang saya bayangkan ini pemerintah sendiri yang menciptakan sistem itu ya. Atau paling tidak kalau tidak ada pemerintah cukuplah masyarakat. Bagaimana kalau Bone ini bikin marketplace sendiri ya?
0: Baik.
2: Kemudian mengikutkan kabupaten lain suatu saat.
0: Pak Aksi, kita terima telepon lagi, Pak. Ya, selamat siang, bincang siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini, Pak?
3: Dengan Pak Andi.
0: Pak Andi, Pak Andi di mana, Pak?
3: Ya, ini rakyat Bone.
0: Rakyat Bone, baik.
3: Ada saya yang menanyakan, ini kan masalah koperasi ini kan tujuan yang saya dengar untuk program untuk orang yang miskin.
0: Baik.
3: Ya, yang saya mau tanyakan, seumpamanya contoh saya ini kan orang miskin, saya mau berusaha, kalau saya ambil dana di koperasi sekitar 10 juta. Berapa itu pembayarannya dalam satu bulan dan berapa bulan pelunasannya? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi kita bukan dari pihak koperasi, Pak, siang hari ini. Tapi ada gambaran, Pak Aksi, mungkin seputar pertanyaan Pak Andi.
2: Ya, seperti ini kan, kehadiran koperasi itu menyelesaikan masalah masyarakat seperti ini. Jadi dia harus hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan. Ada kalau bank kan begini, kalau bank kita mengakses pendanaan di sana kan tidak harus ada jaminan. Nah, koperasi kelebihannya jaminannya hanya sebatas yang penting dia anggota. Kan itu. Nah, terkait dengan mekanismenya, Pak Andi, ya saya pikir koperasi beda-beda ya, karena
0: kalau ada koperasi di daerahnya Pak Andi silakan di situ ya, Pak.
2: Itu
0: ya.
2: Masing-masing kebijakan koperasi sangat sangat subjektif, biar berbeda.
0: Baik. Kita terima lagi telepon berikutnya. Selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum Pak narasumber.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dengan Pak Takia,
4: sebenarnya kalau bicara koperasi itu memang problematikanya itu sangat tinggi. Yang kita sebutkan tadi itu bahwa banyak koperasi yang misalnya koperasi PGRI, koperasi di sekolah-sekolah, itu kan sifatnya koperasi simpan pinjam, Pak. Tapi itulah yang membuat biasa pergantian kepengurusan, bukan karena pengurusnya yang tidak bisa. Begitu orang-orang mau berganti kepengurusan, dia ambil dana sekitar 100 juta, kemudian tersendat dari anggaran. Itu yang membuat bangkrut sebenarnya beberapa koperasi di sekolah. Tanya di Bone itu, Pak, hampir semua koperasi hilang. Nah, kemudian yang saya ingin komentari sekarang, ini kan koperasi di desa, okelah. Tetapi yang menjadi tantangan baru di sana itu kan ada yang namanya bundes. Bundes itu kan penyedia dua layanan di sini, di sini misalnya kebutuhan masyarakat. Berarti terjadi apalagi namanya, saya cuma minta penjelasan saja apa ya, terjadi gesekan di antara mereka kan, karena ini saya sepakat dengan apa yang kita katakan bahwa koperasi ini seperti ini jadinya sebenarnya. Yang dulu kan simpan pinjam, sekarang ini kan akan penyedia bahan kebutuhan masyarakat. Tetapi apalagi ya, tolong dikoreksi kalau saya salah ataukah dijelaskan bahwa koperasi itu kan ada pengurusnya, ada anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya, ada ART-nya, kemudian ada pengawas, tadi disebut ada intervensi dari pemerintah. Yang jadi persoalan itu, kalau dianggap bahwa nilai pendapatannya sangat rendah atau dianggap di spekulasi di lapangan, akan menjadi sesuatu yang apalagi lagi namanya keluar satu-satu lah begitu para pegawainya. Ini yang membuat nanti kandas. Tetapi yang bisa bikin bertahan bahwa koperasi ini kan anggarannya dari pemerintah. Nah, kemudian diawasi oleh desa karena konon kabarnya ini dana desa yang dialihkan ke sana. Tolong dijelaskan kalau yang ini Pak, kalau saya butuh keterangan terkait persoalan koperasi, karena dari kecil saya koperasi itu selalu ada toko guru. Tapi sesungguhnya tidak ada yang mensejahterakan di situ. Yang ada di situ adalah melakukan spekulasi pencurian anggaran. Okay. Bahkan ada pernah di Bone Selatan itu, koperasi terbaik di Kabupaten Bone Selatan di salah satu sekolah SMA. Ini justru yang final reportnya the best, tapi pada akhirnya juga yang bawa lari anggarannya kan itu yang bikin final report. Jadi saya dari Takiabate di Bulu Jempang, Tondra Pak. Makasih.
0: Assalamualaikum. Pak Aksi, sebelum kita jawab pertanyaan Pak Takia, kita terima dulu telepon di WhatsApp ya. Selamat siang, bincang siang. Halo.
5: Bincang siang, Bu Enang.
0: Iya, dengan siapa di mana Pak?
5: Dengan Alex di Majang.
0: Dengan Alex di Majang, silakan Pak Alex, apa pertanyaannya siang hari ini?
5: Ini selamat siang, Pak Aksi. Kebetulan ini saya ada keresahan tersendiri, ini terkait koperasi Merah Putih, di mana kita ketahui bahwa banyak lokasi koperasi Merah Putih atau koperasi desa kelurahan itu berada jauh dari pemukiman. Ini banyak ditanggapi pesimis oleh masyarakat. Ya, ini kesannya juga bukan dipaksakan juga, karena kita juga tidak tahu bilang produk yang ditawarkan itu seperti apa. Jadi menurut Bapak sebagai pengamat, apakah Kopdes ini akan berjalan sesuai dengan harapan Pak Presiden Prabowo atau bagaimana Pak? Itu saja.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Alex atas partisipasinya siang hari ini. Dan Pak Aksi tadi kembali ke Pak Takia Bate. Dengan problematikanya yang tinggi, pergantian kepengurusan, pengurus ambil dana katanya, maka hilang kooperasinya. Kemudian kooperasi ini akan sedikit mengalami pergesekan dengan BUMDES yang juga sebagai penyedia. Ya. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini?
2: Nah, dulu ada candaan ya, kalau pengurus itu namanya pengurus bikin kurus katanya.
0: Oke. Okay. Pengurus bikin kurus ya.
2: Jadi apa, sampai ada yang mencoba mengusulkan bilang ganti saya itu namanya itu pengurus koperasi. Okay. Karena kalau pengurus tidak ada pengurus yang tidak bikin kurus koperasi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, mungkin itu yang dimaksudkan oleh Pak siapa? Pak Bate ya?
0: Pak Takia Bate.
2: Pak Takia Bate. Memang ini kan fenomena itu tadi saya bilang, karena ada memang regulasi yang terlalu tidak menguatkan koperasi. Karena koperasi tiba-tiba dibuatkan regulasi mirip-mirip organisasi masyarakat, ya.
0: Okay.
2: Dia punya periodisasi, kemudian tidak ada sanksi, tidak ada pengawasan semacam perbankan diawasi oleh OJK. Yang mengawasi koperasi itu adalah ada dewan pengawas dari anggota sendiri.
0: Oke.
2: Ya, dan lebih banyak pengawas di koperasi itu hanya nama saja. Mereka tidak tahu apa yang mau diawasi. Bahkan yang lebih fatal, karena hasil pengawasannya dibuat oleh pengurusnya sendiri. Nah, ini memang pernak-pernik permasalahan koperasi yang tidak bisa selesai. Makanya saya bilang sebenarnya ini yang harus dipetakan dulu, supaya kehadiran koperasi yang kita anggap ini the newcomers, pendatang baru, wajah baru koperasi Indonesia ini, apakah memang sudah tidak seperti pendahulunya begitu. Karena kalau seperti pendahulunya, saya yakin masyarakat tidak akan percaya dengan apa yang akan terjadi ini.
0: Oke, baik.
2: Nah, sekarang kehadiran BUMDES dengan koperasi. Pertanyaan awal memang ini terus yang jadi persoalan, sampai Menteri Koperasi sendiri jawabnya juga gagap terkait dengan apa hubungannya antara
0: koperasi
2: dengan BUMDES. Nah, pada waktu saya memberikan semacam penyuluhan lah dengan teman-teman di desa, saya bilang sebenarnya bisa saja tidak tabrakan. Kalau BUMDES kan dia bergerak di bidang usahanya, koperasi di bidang pemasarannya.
0: Jadi ya, mereka bisa saling bekerja
2: bisa
0: saling sama.
2: Bisa sangat kerjasama. Sisa bagaimana sampai saya sebutkan kepala desa harus pintar membedakan yang mana lahannya BUMDES dan yang mana lahannya koperasi.
0: Okay.
2: Itu yang solusi yang saya tawarkan, karena saya menyebutnya solusi karena sampai hari ini tidak ada juga aturan yang mengatur harusnya BUMDES bagaimana, koperasi bagaimana. Yang fatal lagi karena katanya dana koperasi, dana desa dibawa ke koperasi.
0: Ya, dan itu memang ya, betul ke seperti itu.
2: Kayaknya memang seperti itu.
0: Kayaknya memang seperti itu.
2: Iya, makanya sekarang ini teman-teman desa mengeluh semua karena tidak ada lagi pembangunan di desa yang bisa dilakukan karena habis dananya. Ya, dipakai oleh BUMDES, belum dipakai oleh koperasi. Karena nanti cicilannya kan diambil dari situ.
0: Okay,
2: ya, pinjaman baik. Itu enggak salah apa yang disampaikan oleh Pak Takea itu.
0: Baik. Ke Pak Alex, Pak, yang ada di Majang, keresahan masyarakat koperasi Merah Putih lokasinya itu ada yang jauh dari pemukiman
2: ya,
0: masyarakat.
2: Iya, saya sebenarnya awalnya kalau kita mau apa ya, berprasangka baik ya. Kalau kita mau berprasangka baik, ya persoalan jauh dan dekat enggak, bukan masalah sih sebenarnya, tergantung fungsinya. Kalau kemudian koperasi itu dia berfungsi sebagai delivery, sebagai gudang saja.
0: Gudang.
2: Ya, gudang saja kan. Ya, penyimpanan saja, enggak ada masalah dia tempatnya jauh.
0: Jadi tidak ada aktivitas ya, di situ.
2: Jadi tidak ada aktivitas pelayanan. Tetapi kalau kemudian tujuannya adalah aktivitas pelayanan terus jauh dari yang mau dilayani.
0: Ya,
2: ini kan persoalan juga.
0: Itu banyak sekarang menimbulkan banyak candaan di media sosial, Pak. Katanya koperasi Merah Putih harus berligas ketika
2: naik gunung.
0: Naik gunung dulu, ketika tidak cocok pulang lagi.
2: Itu dia. Nah, makanya memang dan ini karena pemerintah tidak hadir untuk memberikan penjelasan transparansi terkait dengan kenapa harus begitu gitu loh.
0: Okay.
2: Itu yang akhirnya kemudian dia akan bergulir terus menyebabkan kepercayaan terhadap koperasi terdegradasi secara terus menerus. Akhirnya ya saya sangat belum optimis ini terkait dengan itu.
0: Agak pesimis, Pak. Aksi,
2: iya. Iya.
0: Kita terima lagi telepon berikut. Selamat siang.
6: Halo. Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh,
6: kembali ada yang saya tanyakan ini.
0: Apa yang kelupaan? Okay,
6: kepada Pak Arya, kepada Pak Hamsa sebagai pengamat, bagaimana optimisme Bapak melihat bahwa koperasi ini bisa berkolaborasi dengan program yang lain, program pemerintah, contohnya MBG, karena pemerintah pernah dalam hal ini Pak Presiden pernah menyatakan di suatu acara bahwa koperasi Merah Putih ini bisa nanti dikolaborasikan dengan program pemerintah yang lain, misalnya MBG. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Apakah optimis Bapak melihat hal ini atau tidak? Dan berikutnya saya mau tanya, mereka masukan kepada pemerintah, seharusnya pemerintah punya lebih jeli melihat bagaimana bagaimana potensi yang ada di pada utamanya pemerintah daerah ini, potensi yang ada di daerahnya. Misalnya ada mungkin hasil daerah, hasil bumi yang tidak bisa dipasarkan karena faktor kemasannya atau faktor legalitasnya, mungkin istilahnya koperasi bisa memberikan solusi yang paling baik ini, misalnya contohnya di suatu desa asalnya hasil berasnya mungkin bagus tapi mungkin pengemasannya kurang bagus, mungkin istilahnya BUMDES yang lebih bagus ini mengambil alih untuk memasarkannya ke koperasi.
0: Okay.
6: Mohon dikoreksi Pak kalau saya salah salah pendapat.
0: Baik, okay. Pak Upi.
6: Kasih semoga tuh.
0: Baik, terima kasih Pak Upi kembali. Mungkin bisa ditanggapi sedikit Pak Aksi, karena kita juga dibatasi waktu. Apakah Bapak optimis melihat koperasi bisa berkolaborasi dengan program pemerintah yang lain seperti MBG?
2: Sebenarnya yang kalau kita melihat kolaborasi ini biasa sebenarnya indah namanya ya. Cuma kan outputnya enggak seperti itu.
0: Okay.
2: Karena kan begini, ini kan yang namanya bisnis itu yang paling menentukan kan alur distribusi. Semakin panjang alur distribusinya pasti semakin mahal harga barang.
0: Betul.
2: Jangan sampai kemudian kolaborasi antara koperasi dengan MBG ini malah memperparah harga.
0: Oke.
2: Okay. Itu kita harus lihatnya dari sisi itu. Kalau misalnya kan kalau begini, beli telur langsung ke peternak telur kan. Kalau MBG bisa langsung beli ke peternak telur, terus tiba-tiba dia harus pindah lagi koperasi lagi dapat untung, berpindah lagi dan seterusnya.
0: Oke, dan jadi harganya juga bisa naik Pak ya?
2: Pasti. Okay. Makanya kolaborasi tidak selalu harus baik.
0: Baik. Pak Aksi, karena kita dibatasi oleh waktu, ini sudah pukul 11:55. Pak Aksi, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Bone terkait dengan topik kita siang hari ini, terkhusus membangun kepercayaan lagi ke program-program pemerintah?
2: Ya, kalau saya mau sarankan ke pemerintah, paling tidak kalau tidak bisa dilakukan seluruhnya, jangan juga ditinggalkan sebagiannya. Ya. Maksud saya begini, kalau tidak bisa diselesaikan semua koperasi ini, paling tidak adalah 1-2 yang bisa menjadi barometer percontohan lah, seperti itu. Kalau anggarannya tidak cukup kuat, cukup dulu anggaran ada skala prioritas.
0: Okay.
2: Koperasi mana yang harus kita jadikan percontohan, dan nanti setelah itu itulah yang diikuti. Itu yang kira-kira mau saya bilang begini, kita bikin prototipenya, kita bikin laboratoriumnya, lantas kemudian setelah itu baru kita expose keluar. Dan kita harus duduk bersama, jangan biarkan koperasi berjalan sendiri, karena mereka saya yakin tidak sanggup.
0: Oke, baik. Masih banyak yang sepatutnya bisa kita perbincangkan, Pak Aksi, tapi kita dibatasi oleh waktu. Jadi semoga dengan perbincangan kita siang hari ini, koperasi di era digital mampu bersaing dengan marketplace ini, bisa menyadarkan kita bahwa ternyata koperasi itu menjadi guru perekonomian Indonesia sejak dulu. Jadi semoga fungsinya bisa kembali saat ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami siang hari ini, pendengar. Dan saya Arfiani Arif serta Pak Aksi Hamzah undur diri dari ruang dengar Anda dengan akhir ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Baru timnas Portugal, Jorge Jesus secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: to a Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen.

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Grand Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak menangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo. Sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: Playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua. Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama Pemerintah DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk...

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas squad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Bisa nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dalam satu panggung megah, siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di Partai Puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan nggak bermaksud menyakitinya. Aku nggak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu nggak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau kedatangan.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar, di hari Senin 13 Juli 2026 sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan pada siang hingga sore hari nanti dan sudah dipersiapkan di ruang dengar Anda. Di antaranya adalah kita akan membahas kolaborasi koperasi dan UMKM memperkuat perputaran ekonomi desa, kemudian hari pertama sekolah, Menpan RB menekankan pentingnya kehadiran orang tua. Kami juga akan membahas tentang imigrasi, mencegah ex-Jampitsus Febri Adriansyah keluar negeri, kemudian kemeriahan Piala Dunia 2026, dan juga update penanganan bencana di tanah air. Dan topik-topik tadi pendengar, silakan Anda juga bisa menanggapi melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan Anda terus menyimak Indonesia Menyapa Siang, bisa mendengarkan melalui 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau juga bisa streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang ini kami akan mulai video potensi daerah ya. Kembali kami hadirkan video potensi daerah dari reporter kami di berbagai daerah. Kawasan Nirmala Beach Hotel dan Resort di Biak menjadi salah satu destinasi favorit untuk menikmati suasana sore dengan panorama laut yang memukau. Berlokasi di tepi pantai, kawasan ini menawarkan pemandangan hamparan laut biru, semilir angin pantai, serta langit senja yang berpadu dengan warna keemasan matahari terbenam. Seperti apa keindahan dari Nirmala Beach Hotel? Kita akan simak laporannya bersama dengan Roni Lololuan.
2: Di mana saja Anda berada, saat ini saya berada tepat di depan Hotel Nirmala Beach Biak. Hotel yang dulunya tampak sepi, namun kini pemandangan itu berubah total. Pengunjung datang dari berbagai kalangan, bahkan wisatawan mancanegara.
3: Di perubahan ada pada tangan manajemen baru. Sejak penghujung 2025 dibawa ke pemimpinan Direktur Operasional Sofyan Korwa, dilakukan pembenahan menyeluruh mulai dari pelayanan, kebersihan hingga penambahan fasilitas. Kini Hotel Nirmala Beach Biak tidak hanya mengandalkan kamar untuk menginap dan urusan bisnis. Hotel ini dikembangkan menjadi ruang terbuka untuk publik. Konsepnya hotel untuk semua kalangan. Penambahan fasilitas pendukung menjadi daya tarik utama. Tersedia lapangan voli, lapangan basket, dan lapangan bola kaki. Ada juga renang, pusat kebugaran, dan jogging di area tepi pantai. Untuk urusan kuliner, manajemen menggandeng pelaku UMKM lokal. Pengunjung bisa menikmati berbagai sajian sambil bersantai bersama keluarga, menikmati indahnya sunset di sore hingga malam hari. Direktur Operasional Hotel Nirmala Beach Biak, Sofyan Korwa, mengatakan perubahan ini sengaja dilakukan agar hotel lebih dekat dengan masyarakat.
2: Saat ini saya bersama Direktur Operasional Hotel Nirmala Beach. Selamat malam.
4: Selamat malam. Ya, selamat malam. Sehat.
2: Bagaimana? Konsep apa yang kemudian digunakan oleh Bung sendiri untuk bahkan wisatawan mancanegara untuk ada di lokasi bahkan di Hotel Nirmala di sini?
4: Ya, terima kasih untuk waktunya Bung. Bahwa ada pepatah mengatakan ketika angin kencang kita perlu berteduh pada sisi-sisi tertentu di lautan. Tapi ketika teduh, mari kita kembangkan layar untuk menggapai harapan dan impian. Dan dulu puji Tuhan, saya Sofyan Korwa selaku anak Biak, anak Papua, dipercayakan oleh jajaran komisaris Dewan Direksi untuk sebagai peramu, peracik tentang bagaimana hotel yang sudah kelihatannya disebut sebagai hotel hantu. Saking sepinya, saking memang gelapnya. Menyikapi bagian ini, jajaran komisaris dan dewan direksi melalui Ibu Yulia Busli memberikan kepercayaan kepada kami untuk melihat dan menghidupkan kembali jiwa dan roh daripada Hotel Nirmala Beach ini sendiri. Ketika saya datang, saya memahami bahwa melihat hotel yang punya potensi sangat besar, punya kualitas view yang bagus di pinggir pantai, ini diperlukan sebuah racikan-racikan tertentu terhadap strategi bisnis. sehingga dalam hal memajukan, mengembangkan, dan kembali menghidupkan Nirmala Beach, kita tidak bisa serta-merta dengan menaruh sebuah konsep untuk menerapkan secepat itu, Bung. Jadi saya coba beberapa kajian, saya coba paling pertama resort. Kenapa saya resortnya? Memang sebagian resort dulu. Karena menurut saya, untuk mencari tempat yang nyaman, untuk duduk di pinggir pantai menikmati sunset, itu ada di Nirmala. Melihat peluang ini, saya coba membuka food court di bawah. Karena dulu orang datang belum ada tempat duduknya nih, Bung. Nah, sekarang saya bikin tempat duduknya, bikin tempat
2: fasilitas-fasilitas baru apa saja yang saat ini disiapkan oleh manajemen untuk menarik pengunjung yang dulunya sepi tapi sekarang mulai ramai.
4: Untuk mempertahankan area resort dan area food court-nya, kami buka lapangan voli pantai, kami juga buka lapangan 3-on-3 basket kerjasama kita dengan organisasi basketnya Tarantula. Kami juga buka area mini soccer. Jadi untuk memainkan iramanya, strategi bisnisnya jalan, perlu dipahami juga bahwa masyarakat datang bukan hanya datang aja, tapi dia juga harus melakukan aktivitas.
3: Area publik dan restoran juga selalu dipadati pengunjung.
2: Hotel Nirmala telah bertransformasi menjadi pusat aktivitas yang mempertemukan kebutuhan bisnis, hiburan, kuliner, hingga gaya hidup masyarakat. Demikian potensi daerah RRI Biak, saya Roni Loluan, undur diri, sampai jumpa.
0: Ya, dari pesona senja di Nirmala Beach Hotel dan Resort, kini kita beralih ke Museum Pusaka Nias yang membudidayakan tanaman obat tradisional di area Taman Rekreasi untuk melestarikan kearifan lokal. Selengkapnya akan disampaikan Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli.
5: Pendengar dan juga pemirsa RRI Gunung Sitoli, saat ini saya berada di Museum Pusaka Nias, tepatnya di ruangan perpustakaan. Nah, bersama dengan pengelola perpustakaan Museum Pusaka Nias, Bapak Arrozano Logule, bisa dijelaskan seperti apa Museum Pusaka Nias ini dalam memprakarsai pengenalan tanaman obat tradisional ini di masyarakat kita?
6: Ya. Sebelum kita membudidayakan obat tradisional itu di lingkungan museum, tentu kita panggil dulu narasumbernya dari orang-orang yang sudah ahli dengan obat tradisional. Dari USU Medan, Profesor Dr. Ajana Nelo, ahli farmakologi. Jadi pada saat itu diseminarkan dulu, mereka tampilkan semua pengalaman-pengalaman mereka tentang obat tradisional itu. Kurang lebih 249 tanaman obat itu, dan baru museum membudidayakan di lingkungan museum ini satu persatu. Misalnya kita lihat di buku itu, dan disitulah terhimpunlah 249 jenis tanaman yang bisa berkhasiat. Dan kita terbitkan seperti ini lagi, obat tradisional Nias.
5: Lalu bagaimana Museum Pusaka Nias ini mengembangkan tanaman-tanaman berkhasiat obat ini di lingkungan MPN, Pak?
6: Selain bahan mentah, bisa menjadi obat yang dikeringkan dengan metode-metode tertentu, maka bisa dijual juga kepada masyarakat.
7: Saya Hatima Farasi. Saya menangani tentang obat tradisional Nias. Itu mengembangkan, melestarikan tentang obat tradisional Nias. Nah, itu sejak tahun 2003. Nah, 2004 kami diutus ke PT Martina Berto Jakarta untuk lebih belajar lagi bagaimana itu obat-obat tradisional Nias itu, bagaimana dia dikemas bisa menjadi minuman instan. Apa nama obatnya, bagaimana manfaatnya, bagaimana cara meramunya, begitu. Jadi, iya. Jadi sejak itulah saya mulai mengumpulkan semua, siapa tahu ada orang, saya dengar ada obat, saya catat, begitu. Karena sudah berminat dengan itu dan memakainya juga, jadi saya suka, begitu. Sudah saya rasakanlah manfaatnya, begitu. Nah, ada tiga jenis obat yang sudah kita buat dalam bentuk sederhana. Ini dia salah satunya, kunyit. Satu lagi sebenarnya temulawak, tetapi kebetulan tidak ada contoh ya. Nah, hanya tiga dulu yang sudah kita kemas jadi minuman sehat. Satu kunyit, satu jahe, dan satu temulawak.
5: Bagi warga masyarakat, dengan mencintai tanaman obat tradisional, Selain untuk melestarikan tanaman, memperindah lingkungan juga mendatangkan manfaat bagi kita. Itu sebabnya kita harus terus memperkenalkannya. Dan jika memungkinkan, mari bersama-sama menanamnya di lingkungan masing-masing. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tawambanua, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rusia yang diwujudkan dengan keikutsertaan pada Innoprom 2026 di Rusia. Pada pameran industri terbesar di kawasan Eurasia tersebut, Indonesia menjadi salah satu official partner country yang salah satunya diwakili oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri BPSDMI. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami lanjutkan video potensi daerah lainnya pendengar. Kali ini saya ajak Anda untuk mengenal peleng, hidangan sakral suku Pakpak yang memadukan rasa pedas dengan nilai keberanian dan semangat. Informasi selengkapnya bersama dengan Juprianto dari RRI SP Singkil.
3: Baik pemirsa Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan melihat salah satu makanan tradisional yang ada di Kota Subuh Salam, yaitu peleng. Bagaimana bentuk nasi tersebut? Ikuti perjalanan kami.
4: Kota Subuh Salam tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, namun juga kekayaan kulinernya yang legendaris. Menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari pusat Kota Subuh Salam, kita akan sampai di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan. Di sini tepatnya di puncak Kapur Kedabuhan, warung milik Pak Rahman Manik menyajikan salah satu warisan kuliner terbaik suku Pakpak, yakni peleng. Jangan terkecoh dengan warnanya meski sekilas mirip nasi kuning. Peleng memiliki tekstur yang jauh lebih lunak dengan aroma rempah yang sangat kuat. Campuran kunyit, lengkuas, bawang, serta cabai memberikan cita rasa pedas yang khas. Inilah yang membedakan peleng dengan nasi kuning pada umumnya. Penyajiannya pun istimewa. Peleng dilengkapi dengan topping daging ayam kampung atau rendang yang dicincang halus. Irisan cabai segar lalu disiram dengan kuah berbumbu. Bagi masyarakat Pakpak, peleng adalah simbol pemantik semangat. Hidangan ini wajib hadir saat momen penting seperti mencari kerja, merantau, hingga persiapan menuju medan perang.
5: Oh, pertama kita persiapkan dulu ayam kampung. Habis ayam kampung, cikala, kelapa, habis gongseng ada juga, baru andaliman ataupun tuba, baru itu, yang berupa, kayak bintang-bintang dia. Baru kapulaga, baru jahe, kemiri, baru nanti itu pelengnya itu nanti di apa lagi dia dibikin lagi bumbunya, kelapa, baru cikalanya, baru teteknya pun dibuat lagi. Teteknya itu nanti yang ada yang di atas peleng itu nanti dikasih tuba, baru kelapa digongseng, baru ayamnya juga dipotong-potong kecil-kecil, itu ayam kampung dia.
6: Berarti untuk peleng ini Pak memang ayam kampung ya Pak ya?
5: Ayam kampung nih, kalau nggak ayam kampung nggak enak dia, nggak nyambung dia. Ya.
6: Untuk di sini Pak, biasanya Pak, pembelinya itu udah dari mana aja Pak?
5: Yang oh, kalau pembelinya ada yang dari Rimo, Singkil, Sapa Tuan, Pak Barat, Subul Salam, udah jelas kan, udah pasti. Ya. Tapi yang jelas pembelinya ini, ada yang juga dari Jakarta, kebetulan dia pulang kampung langsung dia kemari. Nah itu kayak semalam itu datang dia kan, hanya khusus itu yang dia apa?
6: Untuk makan peleng tadi Pak ya?
5: Makan peleng lagi, ada lagi yang dari Medan. Khusus juga itu datang dia kemari mau makan peleng tadi. Dan putar dia langsung balik. Jadi kalau pelanggan kita ini, ya, peminat peleng ini cukup termasuk meluas dia. Nggak ada harus suku Pakpak, enggak. Jadi ada yang dari orang kita Aceh, orang Jawa, orang Kota Cane, orang Alas, orang Gayo.
6: Untuk pokoknya, harganya Pak, untuk harga berapa itu per porsi?
5: Kalau satu porsinya 30, masih rehat pula lah. 30 kalau kita bandingkan dengan harga ayam kampung kan, dengan bumbunya. Kalau saya hitung bumbunya lebih kurang 11 macam. Ya, bumbunya itu rempah-rempahnya.
4: Kelezatannya pun telah melintasi batas kota. Pak Rahman Manik mengaku banyak pelanggannya sengaja datang dari luar Subuh Salam demi menikmati seporsi makanan ini. Jadi, jika Anda sedang berada di Subuh Salam, pastikan peleng masuk dalam daftar kuliner wajib Anda.
7: Demikian saya Juprianto dari Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, itu tadi ya kekayaan cita rasa tradisional peleng di suku Pakpak. Kini kita akan beralih ke kuliner lainnya. di Kota Padang ya. Ini martabak Denai telah menjadi salah satu ikon kuliner yang bertahan lebih dari 4 dekade dan tetap digemari oleh berbagai generasi. Seperti apa kelezatan martabak yang mampu bertahan lintas zaman ini? Kita akan coba simak laporan dari Ellen Sylvia Sari dari RRI Padang.
8: Pendengar, saat ini saya berada di Pasar Tanah Kebisi, salah satu pasar tradisionalnya Kota Padang. Di sini pagi-pagi banyak beragam kuliner sarapan pagi yang akan disajikan di sini. Hari ini kita akan mencari satu kudapan manis khasnya Sumatera Barat, yaitu martabak Denai yang dari tahun 1985 sudah berdiri dan hingga saat ini kualitas dan cita rasanya masih terjaga. Yuk, seperti apa?
9: Di sudut kawasan Pasar Tanah Kongsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, sebuah gerobak hijau sederhana berdiri di antara hiruk-pikuk aktivitas pasar. Pada kaca gerobak itu tertulis jelas Martabak Denai. Di balik gerobak itu, tangan terampil Nastro bergerak lincah mengaduk adonan, menuangkannya ke dalam cetakan, lalu menambahkan berbagai topping yang menjadi ciri khas martabak kampung legendaris tersebut. Nastro adalah generasi ketiga yang meneruskan usaha keluarga. Ia menceritakan martabak Denai sudah mulai dijual sejak tahun 1985 oleh sang kakek. Tradisi itu kemudian diteruskan hingga kini, menjadikannya salah satu kuliner lawas yang masih bertahan di tengah gempuran makanan modern.
10: Awal dulu kakak, ya dari tahun 85-86. Kalau saya dulu jualannya dari tahun 91, cuman sambil sekolah dulu, 1992 kan. Tahun 2000 kakak meninggal, saya pindah ke sini.
11: Ini udah sekitar 30-40 tahunan ya Pak?
10: Kalau dari tahun 85-86-87 sudah lah.
11: Iya 40 tahun, ya, tapi ya. Ini bertahan sampai sekarang. Apa nih rahasia dan resepnya Pak?
10: Alhamdulillah yang pertama ya tuh jaga kebersihan gitu ya. Kemudian kejujuran, udah rasa, pertahankan. Kemudian itulah.
9: Selama 14 tahun terakhir, Nasrul berjualan di Pasar Tanah Kongsi. Setiap hari, sejak pukul 8 pagi hingga 16 sore, ia melayani pelanggan yang datang silih berganti. Bagi pria yang identik dengan mengenakan peci itu, gerobak sederhana tersebut menjadi sumber penghidupan keluarga sekaligus warisan yang harus dijaga. Martabak Denai memiliki tampilan yang berbeda dengan martabak manis pada umumnya. Bentuknya lebih tipis dengan tekstur renyah di bagian luar, namun tetap lembut ketika digigit. Bahkan di era media sosial saat ini, kuliner tradisional tersebut kembali menarik perhatian generasi muda. Salah satunya adalah Zizi, seorang pembeli yang baru pertama kali mencoba martabak Denai.
12: Sebenarnya ini first time juga.
13: Taunya dari mana?
12: Dari TikTok, Kak.
13: Dari TikTok. Berarti udah viral di TikTok gitu?
12: Iya, FYP di TikTok.
13: Oh, yang di FYP TikTok tuh taunya apa ini belanja di sini?
12: Ada martabak, terus ada bihun.
2: Ya, demikian tadi pendengar video potensi daerah yang kami hadirkan di hari Senin 13 Juli 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
14: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, mendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang, namun sebelumnya kita akan simak Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Jajaran KPK Budi Prasetyo telah mengkonfirmasi terkait dengan pelimpahan perkara yang dilimpahkan dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Dan menurut KPK, bahwa KPK sendiri mengajak masyarakat untuk bisa menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di Polri maupun di Kejaksaan Agung. Dan Budi mengatakan bahwa kedua institusi penegak hukum tersebut bisa menjalankan penanganan perkara secara profesional dan juga terbuka kepada publik. Dan Budi mengatakan KPK meyakini bahwa profesionalitas Polri dan Kejagung dalam menangani setiap perkara yang sedang diproses dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
1: Kapasitas penanganan perkara di Polri dan Kejaksaan Agung, terlebih baik di Polri maupun di Kejaksaan, selalu terbuka dalam penanganan perkara, sehingga publik juga bisa terus mengikuti setiap perkembangannya.
0: Dan sebelumnya memang Kortas Sipit Korpori telah melimpahkan penanganan perkara 3 kasus dugaan korupsi ke Kejagung, di mana memang pelimpahan itu dilakukan secara formal pada Sabtu 11 Juli yang lalu. Dan meski telah dilimpahkan, bahwa PLT Jampitsus Kejagung yaitu Rudi Margono menjamin bahwa penanganan perkara atau penanganan perkara di 3 kasus ini tetap akan dikoordinasikan dengan Kortas Sipit Korpori. Dan Rudi Margono juga menjamin bahwa kepastian hukum akan dikedepankan dalam menguak kasus tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya. Aparat kepolisian bersama tim penjinak bom atau J-Bom Brimob hingga siang ini masih melakukan sterilisasi di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, karena adanya dugaan ancaman bom. Laporannya bersama dengan Alfred Suter. Alfred?
3: Terkait saat ini, saya berada di sekitar lingkungan SDN Srengseng Sawah 15 pagi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan hingga Senin siang hari ini, petugas kepolisian bersama tim penjinak bom atau J-Bom Brimob masih melakukan sterilisasi di lingkungan sekolah. Dan pantauan kami di lokasi, sejumlah personil Gegana bersenjata lengkap masih berjaga di sejumlah titik strategis di lingkungan sekolah, mulai dari pintu masuk hingga area halaman sekolah yang masih disterilkan aparat. Akses menuju lingkungan sekolah hingga kini masih dibatasi. Kendaraan operasional tim J-Bom Brimob juga masih disiagakan di dalam kompleks sekolah sebagai bagian dari proses penanganan. Sementara itu, sejumlah guru, orang tua murid, warga sekitar, dan awak media tampak menunggu perkembangan penanganan aparat dari luar area pengamanan. Aktivitas belajar-mengajar di sekolah juga dihentikan sementara selama proses sterilisasi berlangsung. Dan hingga laporan yang disampaikan, belum ada guru maupun siswa yang diperbolehkan kembali memasuki area sekolah. Sementara petugas masih melakukan penyisiran di sejumlah titik untuk memastikan kondisi lingkungan sekolah aman. Dan tadi guru kelas 5 SDN Srengseng Sawah 15 Subeki mengatakan dugaan ancaman pertama kali diketahui setelah salah seorang guru menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp pada pagi hari. Dan saat itu seluruh siswa dan tenaga pendidik tengah mengikuti kegiatan upacara pembinaan budaya di halaman sekolah. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Alfred. Alfred, silakan lanjutkan laporannya.
4: Sama dari Kapolsek, jadi biar agak tenang, karena itu diimbau oleh Kapolsek, anak-anak di sekolah. Habis itu, anak pulang, semua guru juga disterilkan. Itu saja.
5: Hormati awal.
6: Nah, Bergar Subeki juga menjelaskan bahwa setelah menerima informasi tersebut, guru yang menerima pesan langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengambil langkah penanganan awal. Selanjutnya pihak sekolah melaporkan kejadian tersebut pada aparat kepolisian, kemudian datang ke lokasi dan melakukan pengamanan. Demikian dari kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Alfred Suter per 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke berita mancanegara. Perusahaan utilitas listrik Prancis EDF menghentikan operasi 3 reaktor nuklir dan mengurangi produksi listrik di 8 reaktor lainnya akibat gelombang panas yang sedang berlangsung. Langkah itu diambil karena kondisi cuaca ekstrim serta memenuhi ketentuan mengenai pembuangan air pendingin dan perlindungan lingkungan. Sesuai regulasi lingkungan di Prancis, pihaknya wajib mengurangi produksi reaktor ketika suhu air sungai melambung.

melampaui ambang batas tertentu guna melindungi ekosistem perairan. Kabar dari dunia olahraga, pelatih tim nasional tinju Indonesia Husni Rey menilai pencapaian anak-anak asuhnya pada kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 sejauh ini sudah melampaui ekspektasi. Sebanyak 3 petinju Indonesia yakni Linda Sarwilangi Mai Lilin, Maria Messi Tamanguntu, dan Emriko Prayogi berhasil menembus semifinal dalam kategori U23. Husni juga menambahkan keberhasilan mereka menembus partai semifinal tidak lepas dari berbagai hal dan masih membutuhkan jam terbang yang lebih banyak lagi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albiceleste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
4: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau gak?
3: Emang ngaruh banget ya ke kita?
4: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
3: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
4: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
3: Terus, kita harus gimana nih?
4: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
3: Caranya?
4: Kayak yang gua lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
5: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan membenahi badan usaha milik negara atau BUMN secara menyeluruh. Menurut Kepala Negara, selama ini BUMN menjadi salah satu sumber praktik korupsi yang harus segera ditertibkan. Kementerian Sosial melalui program asistensi rehabilitasi sosial Atensi terus memperkuat pemberdayaan penyandang disabilitas. Upaya itu dilakukan dengan memberikan bantuan usaha, alat bantu, hingga pendampingan agar penerima manfaat lebih mandiri. Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Senin 13 Juli 2026. Penurunan sebesar Rp20.000 per gram ini mengakhiri pergerakan harga yang cenderung stabil sebelumnya. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
1: Pendengar, siang ini kembali kami akan hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
0: Warta Nusantara.
1: Bupati mengapresiasi upaya BNN Sangihe berkolaborasi dengan Satpol PP dalam melaksanakan pemeriksaan narkotika bagi ASN Pemkab Sangihe. Selengkapnya bersama dengan Alexander Dalengkade. Alexander.
2: Iya, Fajira, pemirsa juga mendengar. Aparatur sipil negara ASN pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pemeriksaan narkotika. Bupati Sangihe Michael Tungari memberi apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sangihe bersama dengan Satpol PP yang telah berkolaborasi melaksanakan kegiatan pemeriksaan narkotika. Menurut Bupati, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kehadiran regulasi ini Bapak Bupati bukan sekedar memenuhi amanat perundangan, tapi merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika yang dapat merusak kesehatan dan menghancurkan masa depan generasi muda. Oleh karena itu, pemeriksaan narkotika bagi ASN saat ini merupakan bagian dari implementasi peraturan tersebut untuk memastikan bahwa seluruh ASN memiliki integritas, disiplin, dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sarana Lenggade Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bulog Kalabahi menyalurkan bantuan pangan kepada 37.379 penerima dengan realisasi distribusi mencapai 100% hingga Juli 2026. Selengkapnya bersama dengan Stefani Libu dari RRI SP Alor. Stefani.
3: Baik, pendengar, Perum Bulog Cabang Kalabahi Provinsi Nusa Tenggara Timur menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari hingga Maret 2026 di Kabupaten Alor. Sebanyak 37.379 penerima bantuan pangan di 18 kecamatan dan 175 desa atau kelurahan telah menerima bantuan dengan realisasi mencapai 100%. Pimpinan Perum Bulog Cabang Kalabahi Stefanus Masu mengatakan, total bantuan yang disalurkan meliputi 747.580 kg beras dan 149.516 liter minyak kita. Seluruh distribusi dan administrasi penyaluran telah rampung pada 30 Juni 2026. Dikatakannya, Bulog Kalabahi juga tengah mempersiapkan penyaluran bantuan pangan tahap berikutnya yang untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026, sembari menunggu pembaruan data penerima dari pemerintah pusat.
4: Kita salurkan ke 37.379 jiwa atau PBT. Jadi itu tersebar di 18 kecamatan dan 175 desa kelurahan.
3: Berarti menyeluruh ya, kecamatan.
4: Jadi data yang kami pakai data di DPM dari Kemensos. Jadi berdasarkan penugasan dari Bapak Anas, data PBB ini yang kami pakai untuk kami salurkan.
3: Ia berharap pembaruan data penerima segera diterbitkan serta dukungan pemerintah desa dan kelurahan terus ditingkatkan agar penyaluran bantuan pangan berikutnya dapat berlangsung lancar dan tepat sasaran. RRI SP Alor dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Maros terus memperkuat pembangunan inklusif dengan memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan maksimal. Selengkapnya bersama dengan Kristianto, namun akan kami hadirkan di kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Memasuki tahun ajaran baru 2026, orang tua di Pandeglang berbondong-bondong mengantarkan anaknya pada hari pertama masuk sekolah. Informasinya bersama dengan Ridwan Maulana dari Banten. Ridwan.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Saat ini memasuki tahun ajaran baru 2026 di Kabupaten Pandeglang, berbondong-bondong para orang tua mengantar anak muridnya untuk mengikuti pembelajaran pada tahun ajaran baru ini. Saat ini saya sedang berada di sekolah SDN Negeri 8 Pandeglang bersama Ibu Dina. Selamat siang, Ibu.
6: Selamat siang.
5: Ibu udah mengantar anaknya dari sejak kapan, Ibu?
6: Saya ngantar dari jam 6 pagi tadi ya.
5: Kenapa memilih di waktu pagi-pagi, Ibu?
6: Soalnya biar tempat duduk anak saya gak terlalu dapat di belakang ya, jadi harus pagi-pagi.
5: Ibu, untuk harapannya sendiri, Bu, terkait anaknya yang saat ini sudah mulai duduk di bangku sekolah, seperti apa, Bu?
6: Ya, semoga bisa lancar ya sekolahnya, terus dapat pembelajarannya bisa diserap oleh anak saya.
5: Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Dengan demikian, aku akan mengundang dan saya Ridwan Maulana atau 3 RRI terus berada.
1: Pemerintah Kabupaten Maros terus memperkuat pembangunan inklusif dengan memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan maksimal. Informasinya bersama dengan Kristianto dari RRI Makassar. Kristianto.
7: Baik, saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maros berkomitmen memperkuat pembangunan yang inklusif dengan memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Bupati Maros Adi Safril Kadirsa menegaskan, Maros akan terus mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC agar seluruh warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas.
8: Kita juga menjaga tradisi yang ada di menyebut kemajuan dalam artian memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat kita. Kita tetap mengharap Kabupaten Maros sebagai kabupaten inklusi. Mengharap Kabupaten Maros tetap memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dengan tetap.
1: Kristianto, silakan dilanjutkan laporannya. Ya, nampaknya terputus ya bersama dengan Kristianto dari RRI Makassar.

0: Kita ke informasi lainnya terlebih dahulu. Para ayah antusias mengantarkan anak pada hari pertama masuk sekolah sekaligus menjalankan program Gerakan Masyarakat Indonesia Peduli Anak Sekolah atau GEMAS yang digaungkan oleh pemerintah Aceh. Laporannya bersama dengan Alfi Sahrin dari RRI Takengon. Alfi.
1: Iya, pendengar RRI, hari ini terlihat para ayah antusias mengantarkan anak pada hari pertama masuk sekolah setelah libur beberapa minggu. Dan saat ini memang pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi Aceh memberikan dispensasi ataupun fleksibilitas untuk jam kerja untuk para ayah yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari ini. Pemerintah daerah Benar Meriah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Keluarga Berencana mencanangkan gerakan Ama Mujul Anak Lo Pertama Mayuskulah dalam bahasa Gayo atau disingkat dengan GEMASI, ataupun program GEMAS, gerakan mengantarkan anak sekolah untuk tingkat provinsinya. Dan pada hari ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Benar Meriah Hadi Jasun mengatakan bahwa mengantarkan anak pada awal masuk sekolah ini merupakan sebuah langkah kecil yang dinilai berdampak besar terhadap masa depan anak. Dan ini membuktikan bahwa orang tua, terkhususnya ayah, ini sangat peduli terhadap pendidikan anak. Dan terlihat memang di beberapa daerah di wilayah Provinsi Aceh, seperti misalnya Kabupaten Gayo Luas, Benar Meriah dan Aceh Tengah, bupati sendiri ini langsung mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama ini. Dan ini memang membuat para orang tua, khususnya ayah, menjadi lebih antusias untuk meninggal atau menitipkan anak di sekolah untuk menempuh pendidikan. Berikut pernyataan dari Kepala DP 3 AKB Benar Meriah di Jasun.
2: Hari pertama sekolah bukan hanya tentang seragam baru, tas baru atau buku baru. Lebih dari itu, mereka membutuhkan rasa aman, semangat, dan keyakinan yang tumbuh dari kehadiran orang tua, terutama adalah sosok ayah. Hari pertama sekolah bukan.
1: Ya, sementara itu pemerintah Kabupaten Gayo Luas juga menghimbau atau meminta kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Gayo Luas untuk menyambut kehadiran orang tua atau wali murid secara terbuka, sehingga menjadikan momentum ini sebagai sarana mempererat kemitraan antar sekolah dan juga keluarga. Selain itu, juga orang tua juga diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan rapor nantinya, tidak hanya mengantarkan anak ke sekolah, dan ini juga sebagai wujud keterlibatan keluarga dalam dunia pendidikan sang anak. Demikian laporan kami dari Kabupaten Benar Meriah Provinsi Aceh, Alfi Sahrin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah siswa sekolah rakyat di Kabupaten Kediri kini resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Gedung Baru. Laporannya bersama dengan Ayu Citra dari Kediri. Ayu.
3: Iya, benar. Tadi sempat siswa di sekolah rakyat Kediri resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MLS di Gedung Baru. Hal ini pendengar dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kediri Subur Widodo pada hari ini. Berpengalaman mendengar bahwa memang kegiatan MLS ini akan dimulai pada tanggal 14 Juli ini, dan lalu pada hari yang sama pula, maka para siswa ini pendengar juga akan menempati bangunan perdana yang dibangun sejak awal tahun 2026 dan kini bertempat di Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Perkataan dari Subur.
4: MLS yang dipanggil ini seperti apa, Pak?
5: Ya, jadi untuk masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS itu akan dimulai besok pada tanggal 14 Juli 2026. Dan siswa akan menempati bangunan perdana yang berada di Kecamatan Pelosok Klaten.
3: Ya, pendengar, sementara itu terpisah anggota DPR RI Gus Andin juga menyambut baik dengan segera dimulainya masa MPLS di wilayah sekolah rakyat Kabupaten Kediri ini. Menurutnya, program ini akan memberikan peluang sangat besar bagi masyarakat, terutama dari anak kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang berlayak. Dan sementara itu pendengar, proses perpindahan siswa SMA dari gedung lama sekolah rakyat di Desa Tarokan Kabupaten Kediri ini di gedung baru akan terlaksana pada tanggal 31 Juli mendatang. Dan di samping itu terkait dengan kekurangan peserta didik jenjang sekolah dasar, hal itu membuat pemerintah pusat ini ini mengambil kebijakan baru dalam mengalihkan cita kota ini ke jenjang SMP dan juga SMA untuk sekolah rakyat di Kediri. Belakangnya sangat diupayakan agar tidak ada kursi kosong pada tahun ajaran baru kali ini. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro di KRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Utara mengajak seluruh satuan pendidikan melaksanakan MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027. Informasinya disampaikan oleh Noni Octavia dari RRI Manado. Noni.
6: Ya, baik pendengar, hari pertama sekolah tentunya menjadi momentum yang penuh harapan bagi orang tua yang mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada sekolah. Karena itu, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tidak lagi dipandang sebagai kegiatan seremonial saja, melainkan menjadi fondasi dalam membangun karakter dan budaya sekolah yang positif. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Febri Dien, mengatakan pelaksanaan MPLS Ramah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026. Menurutnya, kegiatan ini harus menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna, menyenangkan, serta menghormati hak anak. Ia juga mengajak kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, orang tua serta pemerintah daerah untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan MPLS Ramah melalui pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan. Berikut pernyataan dari Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Febri Dien.
7: Masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini mengeluarkan kebijakan peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 12 Tahun 2026, di mana MPLS Ramah ini adalah kegiatan pertama bagi murid baru untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter serta profil lulusan dengan memuliakan, menghormati hak anak melalui pengalaman belajar yang berkesadaran, yang bermakna dan bergembira. Ramah yang dimaksud di sini adalah ramah anak, ramah lingkungan, dan ramah biaya. MPLS Ramah anti segala bentuk kekerasan, segala bentuk perundungan, segala bentuk intoleransi juga penindasan.
6: Selain melakukan pemantauan tadi, BPMP Sulawesi Utara juga meminta kepala sekolah dan perwakilan murid baru mengisi instrumen evaluasi MPLS melalui sistem yang disediakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di laman karakter.data.kemendikdasmen.go.id. Hasil evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan MPLS Ramah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan pengalaman belajar terbaik bagi setiap peserta didik. Demikian laporan dari Manado, Noni Octavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
2: Kami lanjutkan kembali pendengar Warta Nusantara Siang, masih terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah yang berlangsung hari ini ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Satuan Pendidikan Kota Kendari menjadi sarana adaptasi siswa dengan lingkungan dan sistem pembelajaran yang baru. Laporannya disampaikan oleh Laras Ayuning Tias dari RRI Kendari.
3: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah di Kota Kendari mulai melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut peserta didik baru serta membantu beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pembelajaran. Kepala Sekolah SD Negeri 84 Kendari, Jumia SPD MPD, mengatakan di tingkat sekolah dasar, pendampingan orang tua dinilai masih sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa kelas 1 yang tengah berada di fase transisi dari taman kanak-kanak. Namun pihak sekolah tetap membatasi durasi pendampingan tersebut demi melatih kemandirian para siswa baru.
4: Kelas 1, di mana mereka kan baru masuk peralihan dari TK ke SMP. Tetapi kami sudah komitmen pada tanggal 8/9/10 itu hanya batas 2 hari mereka mengantar sampai ke dalam. Setelah itu tidak diwajibkan lagi untuk mengantar ke dalam. Apa artinya? Kenapa kami melarang? Melarang karena kami agar orang tua bisa melatih anaknya untuk mandiri supaya tidak didampingi terus.
3: Tidak hanya di tingkat sekolah dasar, pelaksanaan MPLS yang kondusif dan edukatif juga berlangsung di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dengan fokus pada pembentukan karakter siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kendari Abdul Hamid mengatakan melalui materi-materi yang disampaikan selama MPLS, para siswa baru diharapkan tidak hanya mengenal lingkungan fisik sekolah saja, tetapi juga mampu membangun karakter yang kuat dan adaptif.
5: Kegiatan MPLS tahun ini adalah materi-materi yang terkait dengan pembentukan karakter siswa dan pengenalan lingkungan siswa terhadap sekolah ini, dan juga terkait dengan sarana-sarana pengenalan sarana-prasarana yang ada di sekolah.
3: Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan MPLS di Kota Kendari dijadwalkan akan berlangsung selama satu pekan. Diharapkan para siswa baru memiliki waktu menyerap seluruh materi dan membangun kedekatan dengan guru dan teman sebaya, serta menumbuhkan rasa nyaman sebelum kegiatan belajar-mengajar efektif dimulai. Dari Kendari, Laras Ayuning Tias, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SDN 005 Nunukan diwarnai antusiasme siswa baru. Laporannya bersama dengan Ferry Hardiansyah dari Nunukan.
6: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah berlangsung dengan suasana tertib dan penuh semangat. Orang tua turut mendampingi siswa baru saat memasuki lingkungan sekolah. Hal ini disampaikan Penasihat Pokja Bunda PAUD Kabupaten Nunukan, Susanti Hermanus.
7: Hasil monitoring kami pada pagi hari ini sesuai dengan harapan, anak-anak itu luar biasa semangat karena sekolah juga tempat rumah mereka.
6: Sekolah menerapkan masa adaptasi bagi peserta didik baru selama pelaksanaan MPLS. Kepala SD Negeri 005 Nunukan Abdul Wahid mengatakan pada masa awal sesuai kebutuhan siswa. Program tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari di SD Negeri 005 Nunukan. Pendampingan orang tua dilakukan secara bertahap agar siswa mampu beradaptasi secara mandiri.
8: Kalau memang ada yang masih membutuhkan pendampingan dari orang tua siswa ya kita masih bolehkan ya. kita bolehkan dan dengan apalagi bertahap seperti itu. Artinya mungkin satu sampai tiga hari ini masih kita bisa membolehkan mereka sampai di apalagi mungkin di depan kelasnya.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Utara Maimun Rizal mengatakan, pelaksanaan MPLS diharapkan membantu peserta didik baru mengenal lingkungan sekolah dengan nyaman. Kegiatan juga menjadi awal pembentukan karakter dan kemandirian siswa.
9: Nah, ini semangat daripada anak-anak. Kita lihat mereka sangat bersemangat untuk hadir ke sekolah, ya, dan orang tua anak-anak yang kelas 1 itu mengantar ikut ke kelas, melihat kondisi kelas, dan mudah-mudahan ini sukses bersama, dan kita doakan bersama putra-putri kita kelak akan menjadi orang yang sukses, menjadi pemimpin bangsa ke depan.
6: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Bengkulu mengimbau penyelenggaraan MPLS yang aman, ramah, dan bebas perpeloncoan. Laporan disampaikan Ian Berlian dari RRI Bengkulu.
10: Memasuki tahun ajaran baru, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengingatkan seluruh sekolah di Kota Bengkulu agar menyelenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara aman, ramah anak, dan bebas dari praktik perpeloncoan. Menurut Dedi, MPLS merupakan momen penting bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, teman sebaya, serta budaya belajar yang akan mereka jalani selama menempuh pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan MPLS harus memberikan pengalaman yang positif dan menyenangkan bagi siswa. Ia menegaskan, seluruh rangkaian MPLS harus berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, fasilitas pendidikan, serta pembentukan karakter siswa. Pemerintah Kota Bengkulu juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama pihak sekolah melakukan pengawasan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai pedoman yang berlaku.
11: Sudah membuat surat edaran, sudah mengumpulkan seluruh kepala sekolah agar jangan ada penyelewengan atau melanggar dalam sistem pendidikan baru. Dan insya Allah bahwa ada di sana sini sedikit persoalan dalam pandang kami masih dalam taraf yang diselesaikan secara
10: Sementara itu, harapan serupa juga disampaikan salah seorang wali murid, Reja. Orang tua siswa kelas 1 SD tersebut berharap MPLS dapat membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru setelah sebelumnya berada di janjang taman kanak-kanak. Ia berharap pihak sekolah dapat menciptakan suasana yang nyaman sehingga siswa baru merasa aman dan percaya diri saat mengikuti kegiatan belajar di hari-hari pertama sekolah.
12: Ya, harapannya anak saya cepat bisa beradaptasi dengan sekolah yang sekarang, ya, kelas 1 SD, karena kan pasti berbeda sekali. Kemarin waktu di TK masih sangat main-main, kan, kalau di SD kan sudah agak beda. Semoga guru-gurunya dan juga mungkin kakak-kakak kelasnya bisa mendukung agar adik-adik kelas 1-nya ini bisa cepat beradaptasi dengan pola belajar yang baru.
10: Dengan MPLS yang ramah dan humanis, pemerintah Kota Bengkulu berharap seluruh peserta didik baru dapat memulai tahun ajaran dengan semangat, nyaman beradaptasi, serta siap mengikuti proses pendidikan dengan baik. Dari Bengkulu, Ian Berlian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Guru SD 5 Karangbenar, Kecamatan Bae, mengenakan busana tokoh wayang dan bermain drama sebagai inovasi baru pada MPLS tahun ajaran 2026-2027. Laporannya disampaikan Heri Sulis dari RRI Semarang.
13: Jadi YouTuber.
14: Oke.
15: Saudara, mulai hari ini Senin 13 Juli 2026 sudah mulai memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Seluruh siswa mulai PAUD hingga SMA pun sudah mulai masuk sekolah. Dalam menyambut siswa baru, beberapa sekolah kemungkinan membuat sesuatu yang unik. Salah satunya adalah SD 5 Karangbenar. Para guru berpakaian tokoh pewayangan serta membuat drama dengan lakon Semar Kembar. Drama ini dihadirkan usai upacara bendera. PLT Kepala SD 5 Karangbenar Nini Hartati mengatakan sudah 4 kali sekolahnya setiap MPLS membuat hal unik. Dengan guru berpakaian tokoh pewayangan diharapkan siswa baru lebih cair dan tidak tegang, sehingga mereka gembira karena gurunya berpakaian unik dalam menyambut mereka.
14: MPLS hari ini pertunjukannya adalah Petruk Kembar. Untuk SD 5 Karangbener memang sudah dari mungkin 4 tahun ini pertama kali kita membuat drama supaya kita membuat lain dari yang lain untuk SD yang
15: sementara
14: lain.
15: Salah satu orang tua siswa baru, Aris Suryawan, mengaku ikut gembira dan senang dengan adanya para guru di SD 5 Karangbener berpakaian tokoh pewayangan. Menurutnya, ini adalah perpaduan pengenalan budaya Jawa dengan masa modern ini, karena selain para guru berpakaian tokoh pewayangan, juga ada yang berpakaian ojol. Dari drama yang ditampilkan oleh para guru juga membuat anak-anak ikut senang dan gembira.
16: Saya sih lumayan bagus ya, buat mengedukasi juga buat anak-anak tentang tentang budaya ya, tentang kearifan lokal, tentang ya sejarah mungkin ya. Ya menurut saya cukup kreatif ya, memadukan unsur kekinian kan ada ojolnya terus dicampur dengan unsur-unsur tradisional gitu.
15: Florence, salah satu siswa baru, mengaku senang dengan adanya drama yang dilakukan oleh guru-gurunya, apalagi mereka juga berpakaian wayang. Florence yang mengaku sudah mendapat satu teman baru ini bercita-cita ingin menjadi YouTuber.
17: Udah senang gak?
18: Senang.
17: Tadi lihat wayang.
18: Iya.
17: Seru gak?
18: Seru.
17: Lucu gak?
18: Lucu.
15: Kamu suka deh?
18: Suka
15: ya.
18: Jadi
15: MPLS hari pertama biasanya dipenuhi dengan para siswa yang menangis dan betapa repotnya orang tua ketika harus mendiamkan anak-anaknya yang baru pertama kali masuk PAUD atau masuk SD. Apa yang dilakukan oleh para guru SD 5 Karangbener sebagai contoh bagaimana di hari pertama para siswa baru bisa menikmati dengan rasa senang dan gembira di sekolah dan tidak ada ketegangan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Psikolog Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menilai hari pertama MPLS mempengaruhi kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa. Laporannya bersama dengan Farida Husnia dari RRI Surabaya.
19: Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS cukup berpengaruh terhadap kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa. Hal ini disampaikan psikolog Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Dr. Francisca Desi Kristanti. Kemarin dia mengatakan kesan positif, perasaan aman dan nyaman saat pertama MPLS mempengaruhi kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa.
20: Ya, jadi ketika siswa memiliki rasa percaya diri yang tinggi, siswa merasa yakin bahwa saya mampu melakukan sesuatu, saya mampu belajar, saya yakin bahwa saya bisa menguasai sesuatu, maka itu akan menimbulkan motivasi belajar yang juga tinggi. Nah, itu ada keterkaitan antara rasa percaya diri dengan motivasi belajar. Nah, sekarang kaitannya dengan hari pertama sekolah. Ya. Bagaimana siswa mempersepsi lingkungan sekolahnya ini? Apakah dia merasa diterima? Apakah sekolah ini menyenangkan? Apakah sekolah ini tidak menyenangkan? Ini tentunya akan mempengaruhi rasa percaya diri.
19: Sementara itu, wali murid Ukten Nelufar mengatakan orang tua juga perlu mengarahkan motivasi anaknya saat MPLS.
21: Lagi kalau di hari pertama dia sudah penuh semangat, otomatis insya Allah hari-hari berikutnya juga motivasinya penuh dengan semangat. Tinggal kita orang tua bagaimana mengarahkan motivasinya, visi dan misinya pada waktu masuk sekolah.
19: Menurut wali murid Ukten Nelufar, jika siswa mengalami pengalaman negatif saat MPLS akan mempengaruhi motivasi belajar dan mengurangi kepercayaan diri siswa. Farida Husnia melaporkan.
2: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menggelar gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah Gamas di SLB Negeri 2 Jakarta Jagakarsa sebagai upaya mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan sekaligus menegaskan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang layak. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji menyebut masih tingginya angka fatherless menjadi perhatian serius sehingga kehadiran ayah dalam momen sederhana seperti mengantar anak ke sekolah dinilai penting bagi tumbuh kembang anak. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya.

0: Nusantara.
1: SDN Kaliasin 1 Surabaya menggelar MPLS tahun ini secara unik, yaitu dengan tema laut, dilengkapi dengan kostum nuansa laut. Selengkapnya bersama dengan Faiz Putra dari RRI Surabaya.
2: Baik pendengar, hari ini merupakan hari pertama digelarnya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di berbagai institusi pendidikan di Surabaya. Dan terlebih saat ini khususnya saya berada di SDN Kaliasin 1 Surabaya, yang dimana pada MPLS tahun ini SDN Kaliasin 1 Surabaya mengusung tema nuansa laut, yang dimana nuansa laut ini mengartikan bahwa di Indonesia ini merupakan negara yang identik dengan maritim karena memiliki luas laut yang sangat luas. Dan pihak sekolah juga mengajak para anak atau siswa baru ini supaya lebih aware atau peduli dengan dunia laut yang ada di Indonesia. Sempat berbincang dengan kami kepala sekolah SDN Kaliasin 1 Surabaya, Sastro MPD, yang menyebut bahwa MPLS kali ini dirancang untuk semenarik mungkin dan seunik mungkin dengan para guru yang memakai kostum ala laut. Ada yang memakai kostum ikan, gurita, dan biota laut lainnya. Ini ditujukan untuk membuat kondisi yang nyaman dan aman bagi anak, serta kesan yang menyenangkan pada awal masuk sekolah. Berikut statement dari Sastro.
3: Sebenarnya kehidupan laut selama dari latar belakangnya itu Indonesia itu kan sebagian besar terdiri dari laut, perlu kelautan anak-anak. Misalkan di kota Surabaya sendiri itu kan sudah dekat dengan laut, karena laut itu merupakan banyak kehidupan di sana, sudah lama alamnya selama di kita dan anak-anak siram, karam itu perlu dikenalkan oleh anak-anak.
2: Sementara salah satu orang tua yang bernama Priyono ini juga mengaku mengantarkan anaknya yang baru saja memasuki kelas 1 di SDN Kaliasin 1 Surabaya, karena juga ini menjadi program dari pihak sekolah, yaitu gerakan ayah mengantar anak, di mana pada hari pertama ini dirinya mengaku sangat senang mengantarkan anaknya ke sekolah serta mengapresiasi pihak sekolah dengan tema yang diusung pada hari ini. Berikut statement dari Priyono. Tidak hanya itu pendengar, pada MPLS kali ini SDN Kaliasin 1 Surabaya juga menyuguhkan beberapa penampilan dari para kakak kelas, beberapa penampilan yang dimana ada tarian, ada suatu drama teatrikal, dan juga ada bimbingan dari guru-guru terkait bagaimana nantinya anak atau siswa baru yang baru masuk di SDN Kaliasin 1 Surabaya ini untuk bisa menjalani proses akademik dengan baik, dan pengarahan kepada orang tua juga dilakukan agar para anak tetap semangat hingga nanti menempuh sampai kelas 6 SD. Itu saja yang bisa kami laporkan dari SDN Kaliasin 1 Surabaya. Faiz Putra untuk Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Orang tua siswa di Sintang antusias mengantarkan anaknya di hari pertama masuk sekolah. Selengkapnya bersama dengan Ade Ramli.
4: Orang tua siswa-siswi antusias mengantar dan mendampingi anak-anak mereka pada hari pertama masuk sekolah di Sintang, Senin 12 Juli 2026. Pantauan RRI Sintang, orang tua tersebut menunggu di sekolah sampai anaknya pulang sekolah. Hal ini dilakukan bagi orang tua yang anaknya baru masuk kelas 1, terutama untuk tingkat SD dan SMP di kota Sintang. Sementara ada juga orang tua siswa telah mengantar anaknya ke sekolah, langsung pulang karena ingin bekerja. Sementara itu, Nani, orang tua siswa telah mengantar anaknya ke sekolah langsung pulang karena ingin bekerja. Sebab mayoritas orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah adalah sebagai PNS dan wira swasta. Ia sangat senang mengantarkan anaknya ke sekolah bersama suaminya.
5: Hari pertama mengantar anak ke sekolah sangat menyenangkan karena sudah sekian lama libur. Jadi hari ini antar anak sekolah senang rasanya.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Murjani mengatakan pihaknya memantau langsung kegiatan operasional di sekolah. Menurut Murjani, mendampingi anak di hari pertama sekolah itu wajib dilakukan orang tua, bukan semata-mata karena adanya anjuran dari pemerintah saja.
6: Kita perkenalkan dengan guru, ya, saling berkenalan. Jadi kita bersosialisasi dengan pihak sekolah ya.
4: Ia berharap pada hari pertama sekolah di tahun ajaran baru ini berjalan dengan lancar, terlebih kerjasama dan perhatian dari para pendidik dan tenaga kependidikan serta orang tua siswa dalam menjalin hubungan yang baik demi meningkatkan kualitas pendidikannya ke depan. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG melanjutkan penguatan pada jeda perdagangan sesi pertama siang ini. IHSG masih bertahan di zona hijau dan menyentuh level 5.930,83. Selengkapnya dilaporkan oleh Afriani Raspati. Rian?
7: Ya, Safira dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melanjutkan tren penguatan pada jeda siang perdagangan siang hari ini, di mana IHSG ditutup pada sesi pertama naik 6,47 poin atau 0,11% ke level 5.930,83. Dan sepanjang perdagangan sesi pertama ini, indeks sempat menyentuh level tertinggi hingga 5.934,71. Sementara untuk posisi terendahnya berada pada level 5.898,14. Meski IHSG menguat, pergerakan saham masih cukup bervariasi. Sebanyak 266 saham tercatat menguat, 326 saham melemah, dan 197 saham lainnya bergerak stagnan. Sebelumnya pendengar, IHSG dibuka di zona hijau pada level 5.934,71 pada pagi hari tadi, dan posisi itu naik 10,35 poin dibandingkan pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Analis Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai IHSG masih berpotensi bergerak menguat secara terbatas, namun secara teknikal indeks diperkirakan akan bergerak pada rentang support 5.640 dan resisten 6.000. Sementara tim riset FAC Sekuritas menyebut bahwa penguatan pasar didorong oleh meredanya kekhawatiran terhadap kenaikan suku bunga global, dan kondisi tersebut menjaga stabilitas arus modal ke pasar negara berkembang termasuk ke Indonesia. Sementara di domestik juga dinilai cukup positif seiring tingginya aktivitas penawaran umum perdana atau IPO, dan selain itu aksi beli selektif pada saham-saham unggulan yang sebelumnya terkoreksi juga turut menopang pergerakan pasar saham. Kemudian mendengar dari pasar global, stabilnya harga minyak dunia serta meredanya kekhawatiran terhadap kebijakan suku bunga atau The Fed juga memberikan sentimen yang positif. Kondisi ini akan mendorong penguatan sektor perbankan dan juga manufaktur yang turut berdampak pada pasar saham domestik. Demikian pendengar laporan pasar saham pada penutupan sesi pertama siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afrian Raspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan nantikan kembali update indeks harga saham gabungan IHSG pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kabar bursa dan rupiah.

0: Pertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Makassar siang.

0: Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita. Dan siaran ini juga dapat Anda saksikan melalui YouTube Pro 1 RRI Makassar dan juga TVRI Sulawesi Selatan.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. SD Negeri Percontohan PAM Makassar gelar MPLS tahun ajaran 2026-2027 hadirkan konsep berbeda sambut siswa baru. BPBD Maros waspadai potensi kebakaran TPA saat musim kemarau. Inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Sekolah Fatmawati Fahrudin mengungkapkan pelaksanaan MPLS dirancang lebih ramah anak melalui berbagai kegiatan edukatif dan interaktif selama 5 hari. Para siswa baru diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, para guru, budaya belajar, serta berbagai kegiatan yang mendorong pembentukan karakter sejak hari pertama masuk sekolah. Dikatakan konsep penyambutan dikemas secara kreatif dan menyenangkan guna menciptakan kesan pertama yang positif bagi siswa dan orang tua. Melalui pendekatan yang humanis, pihak sekolah berharap peserta didik baru dapat beradaptasi dengan cepat, merasa nyaman di lingkungan sekolah, serta tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, mandiri, dan berprestasi.
1: Sehingga kami berpikir harus ada hal-hal yang unik, yang menarik, yang membahagiakan, yang menyenangkan buat menjemput anak-anak 2026-2027. Sehingga kami mendesain, sesuai dengan diskusi dengan guru-guru, kami mendesain penyambutan yang dimulai dengan penyerahan dari orang tua ke pihak sekolah, kemudian ada siswa didampingi oleh kakak sekelasnya sebagai rasa bahagia kedatangan adiknya, kemudian rasa tanggung jawab untuk mendampingi ke depannya adik-adiknya. Jadi melewati red carpet sebagai insya Allah anak-anak kita ini anak-anak yang luar biasa, menjadi orang-orang hebat ke depannya.
0: Terkait penerimaan siswa baru, Kepala Sekolah Fatmawati Fahrudin mengatakan ada 3 jalur penerimaan siswa baru, yakni domisili, afirmasi, dan mutasi. Dan tahun ini, SD Negeri Percontohan PAM menerima 84 siswa baru yang terbagi dalam 3 kelas.
2: Unik, hari pertama MPLS siswa baru SD Negeri Kompleks Sambung Jawa disambut dengan karpet merah. Ika Fatmawati melaporkan.
3: Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di UPTSPF SD Negeri Kompleks Sambung Jawa Makassar berlangsung meriah pada pagi tadi. Mengusung tema MPLS Ramah Langkah Ceria Tumbuh Berkarakter Menuju Indonesia Hebat, para siswa baru disambut dengan bentangan karpet merah sebagai simbol penghormatan dan penyambutan hangat di lingkungan sekolah. Seluruh siswa dengan gembira mengenakan topi cita-cita dan membawa bekal semangat diantarkan langsung oleh orang tua menuju halaman. Kepala UPT SPF SD Negeri Kompleks Sambung Jawa Makassar, Rahdan Rahman, mengatakan konsep MPLS untuk menumbuhkan karakter peserta didik sejak hari pertama sekolah. Menurutnya, sekolah juga telah mensosialisasikan budaya belajar dan pembentukan karakter kepada orang tua agar diterapkan secara berkelanjut di lingkungan keluarga.
4: Kami berharap budaya-budaya karakter yang tumbuh di sekolah ini mampu beradaptasi dengan siswa baru yang hadir di sekolah. Sehingga memang di awal kami adakan sosialisasi dengan orang tua murid terkait karakter-karakter belajar yang ada di sekolah kita, dan harapannya ini akan dibangun juga di lingkungan rumah tempat tinggalnya anak.
3: Rahdan Rahman menambahkan berbagai profesi diperkenalkan kepada siswa melalui penampilan kakak kelas yang mengenakan atribut cita-cita seperti atlet, prajurit TNI, hingga dokter. Langkah ini diharapkan dapat memotivasi siswa untuk memiliki mimpi besar dan tumbuh menjadi generasi yang membanggakan Indonesia. Sementara itu, salah seorang orang tua siswa, Andi Musdalifa, mengaku bersyukur anaknya diterima di sekolah tersebut. Ia menilai suasana penyambutan yang ramah membuat anak merasa nyaman dan menganggap sekolah sebagai rumah kedua. Menurutnya, tema MPLS yang dipadukan dengan atribut cita-cita juga mampu menumbuhkan motivasi dan semangat anak untuk datang ke sekolah tanpa rasa takut.
5: Saya sangat bersyukur anak saya bisa lulus di sekolah ini, di Kosamja. Tadi saya lihat penyambutannya juga sangat ramah, sangat membuat anak itu merasa disambut, merasa kalau ini adalah rumah kedua anak-anak. Dan saya rasa juga dengan temanya ini, anak akan merasa tidak takut ke sekolah, akan merasa sekolah itu menyenangkan, membuat anak menjadi semangat untuk ke sekolah dengan temanya.
3: Tahun ajaran 2026, SD Negeri Kompleks Sambung Jawa menerima sebanyak 60 siswa baru yang terbagi dalam 2 kelompok belajar. Penambahan kuota dilakukan karena tingginya minat masyarakat untuk mensekolahkan anak di sekolah tersebut.
2: Min 1 Makassar gelar Mata Muda 2026 bekali murid baru adaptasi dan karakter Islami. Aan Ari.

0: sudah melaporkan.
1: Sebanyak 90 murid baru MIN 1 Kota Makassar mengikuti pembukaan masa ta'aruf murid Madrasah Mata Muda tahun ajaran 2026-2027 Senin 13 Juli 2026 pagi tadi. Kegiatan ini mengusung tema Madrasahku Rumah Belajarku membangun karakter Islami mengukur prestasi sebagai langkah awal membentuk karakter sekaligus membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan madrasah. Kepala MIN 1 Kota Makassar, Hajah Marsufa, mengatakan Mata Muda merupakan program pengenalan lingkungan madrasah yang berlangsung selama 3 hari sesuai dengan petunjuk teknis Kementerian Agama. Selain mengenalkan sarana dan prasarana madrasah, kegiatan ini juga membiasakan peserta didik dengan budaya belajar, tata tertib, serta nilai-nilai karakter Islami yang menjadi ciri khas madrasah. Marsufa mengatakan pelaksanaan Mata Muda sepenuhnya diatur panitia sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Melalui kegiatan ini, madrasah berharap proses didik baru dapat lebih siap mengikuti proses pembelajaran sekaligus menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam kehidupan sehari-hari.
2: Secara kesimpulannya bahwa di Mata Muda ini adalah salah satu upaya untuk atau jembatan buat anak-anak kita beradaptasi dengan madrasah. Taruh umpamanya mengenal fisik madrasah, mengenal kelasnya, mengenal ruang guru, mengenal musola, mengenal perpustakaan, pokoknya yang ada di lingkungan fisik madrasah.
1: Tahun ajaran 2026-2027 MIN 1 Kota Makassar menerima 90 murid baru yang terbagi dalam 3 rombongan belajar. Meski jumlah pendaftar mencapai 283 orang dan 221 peserta dinyatakan lulus seleksi, keterbatasan ruang kelas membuat madrasah hanya dapat menerima 90 siswa sehingga lebih dari 100 calon peserta didik belum dapat tertampung.
0: BPBD Maros waspadai potensi kebakaran TPA saat musim kemarau. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Maros meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA seiring memasuki musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga akhir Oktober. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros Toada mengatakan cuaca panas dan minimnya curah hujan meningkatkan risiko kebakaran termasuk di kawasan TPA yang dipenuhi material mudah terbakar. Selain memperkuat kesiapsiagaan BPBD juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi keterbatasan armada jika terjadi kebakaran maupun bencana lainnya.
4: Di saat musim kemarau kan juga salah satu yang perlu kita waspadai terutama adalah masalah kebakaran. Itu kita selalu menghimbau, demikian pula Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga itu senantiasa melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati terhadap bahaya kebakaran. Jangan membakar sampah sembarangan tanpa pengawasan ketat oleh warga yang bersangkutan sampai apinya benar-benar dipadamkan. Atau ketika meninggalkan rumah dipastikan listrik dimatikan, semua colokan-colokan yang berpotensi untuk terjadinya korsleting listrik yang selama ini menjadi banyak penyebab terjadinya kebakaran itu dipastikan betul-betul sudah aman.
3: Toada menghimbau masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan, terutama tanpa pengawasan, karena dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan saat musim kemarau. Warga juga diminta memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman dengan mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan guna mencegah korsleting. BPBD berharap kewaspadaan masyarakat dan langkah pencegahan sejak dini dapat mengurangi risiko kebakaran selama musim kemarau di Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI. Itu mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Sidrap siapkan pusat pelatihan pekerja migran profesional berdaya saing global. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
6: Pemerintah Kabupaten Sidenreap memperkuat kerjasama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tujuannya menyiapkan tenaga kerja yang profesional, berdaya saing global, serta terlindungi dengan baik. Hal ini dibahas dalam kunjungan kerja Wakil Menteri P2MI Zulfikar Ahmad Tawala ke Rumah Jabatan Bupati Sidrap Minggu 12 Juli 2026 kemarin. Bupati Sidrap Sarudin Alir menyatakan kesiapan daerahnya menjadi daerah percontohan penyiapan pekerja migran. Pemerintah daerah bahkan telah menyiapkan lokasi pusat pelatihan di kawasan Datai yang juga akan melibatkan perguruan tinggi setempat untuk menjamin kualitas kompetensi. Pihaknya siap dukung penuh agar anak-anak Sidrap bekerja di luar negeri dengan aman, bermartabat, dan terlindungi. Lokasi pelatihan sudah tersedia dan kini tinggal dipercepat pelaksanaannya.
7: Yang kita meriahkan Bapak Wakil Menteri PP2MI, Bapak Ahmad Zulfikar Tawala, sama seluruh rombongan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Wamen.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Zulfikar Ahmad Tawala menyambut baik langkah ini. Ia menegaskan perlunya perubahan profil pekerja migran dari sektor informal menjadi tenaga kerja terampil dan bersertifikat.
8: Harapan dari Bapak Presiden untuk mengentaskan kemiskinan mendasar di masyarakat, dan saya lihat tahun pertama beliau ini terbaik.
6: Pemerintah pusat siap memberikan pendampingan penuh agar pelatihan berjalan sesuai standar nasional maupun internasional.
0: Unit Resmob Satreskrim Polres Bone berhasil menangkap seorang terduga pelaku jamret yang masuk dalam target operasi. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
9: Unit Resmob Satreskrim Polres Bone berhasil menangkap seorang terduga pelaku jamret yang masuk dalam target operasi TO dalam operasi Pekat Lipu 2026, di mana penangkapan dilakukan setelah melakukan penyelidikan intensif terhadap kasus tersebut. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, terduga pelaku berinisial LH 28 diamankan di lingkungan Larei, Kecamatan Pemanak, Kabupaten Wajo. Dikatakan, LH diduga melakukan aksi penjamret terhadap seorang pengendara sepeda motor. Menurut Rendra, dalam aksinya, pelaku diduga merampas tas milik korban yang berisi satu unit telepon genggam Samsung Galaxy A43, uang tunai Rp400.000, serta kartu tanda penduduk KTP. Lanjut Rendra, akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai sekitar Rp5.4 juta. Selain itu, terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Bone untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, serta penyidik masih melakukan pendalaman guna melengkapi berkas perkara sekaligus menyelidiki kemungkinan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana lainnya.
10: Penangkapan dilakukan setelah pihak kami melakukan penyelidikan intensif terhadap kasus tersebut. Terduga pelaku berinisial LH 28 tahun diamankan di lingkungan Larei, Kecamatan Pemanak, Kabupaten Wajo. LH diduga melakukan aksi penjambretan terhadap seorang pengendara sepeda motor. Dalam aksinya, terduga pelaku diduga merampas tas milik korban yang berisi satu unit telepon genggam Samsung Galaxy A43, uang tunai Rp400.000.
9: Ditambahkan, Polres Bone mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama ketika membawa barang-barang berharga di jalan raya. Hingga masyarakat juga diminta segera melaporkan setiap tindak kriminal maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti.
0: Lapas Kelas 2A Watampone menghadirkan suasana penuh semangat melalui kegiatan nonton bareng nobar pertandingan Piala Dunia FIFA 2026. Kembali dilaporkan Firdaus Ghaffar.
9: Lapas Kelas 2 Watampone menghadirkan suasana penuh semangat melalui kegiatan nonton bareng nobar pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Watampone Ashar mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari program pembinaan rekreasional yang bertujuan memberikan hiburan positif sekaligus menciptakan suasana pembinaan yang lebih humanis bagi warga binaan. Dikatakan, selama pertandingan berlangsung, warga binaan mengikuti jalannya laga dengan penuh antusias di bawah pengawasan petugas, sehingga keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Lanjut Ashar, momentum perhelatan sepak bola terbesar di dunia itu dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi yang sehat untuk mengurangi kejenuhan sekaligus membangun kebersamaan di lingkungan pemasyarakatan. Menurut Ashar, melalui kegiatan seperti nonton bareng Piala Dunia ini, ia berharap mereka dapat memperoleh hiburan yang positif, menjaga semangat, serta semakin termotivasi untuk mengikuti seluruh program pembinaan dengan baik. Selain itu, seluruh peserta tetap mematuhi tata tertib yang berlaku sehingga suasana tetap aman, tertib, dan harmonis.
11: Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program pembinaan rekreasional yang bertujuan memberikan hiburan positif sekaligus menciptakan suasana pembinaan yang lebih humanis bagi warga binaan. Selama pertandingan berlangsung, warga binaan mengikuti jalannya laga dengan penuh antusias di bawah pengawasan petugas, sehingga keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Momentum perhelatan sepak bola besar terbesar di dunia ini dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi yang sehat untuk mengurangi kejenuhan sekaligus membangun kebersamaan di lingkungan pemasyarakatan.
9: Ditambahkan melalui berbagai program pembinaan yang seimbang, lapas kelas 2 Watan Pone terus berkomitmen membentuk warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik, produktif, serta siap kembali berperan positif di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaannya.
0: FHI Sulsel tunggu pemudahan fasilitas pendukung venue pelaksanaan cabur hoki dalam Porprov mendatang. Laporan Zainal Abidin.
12: Federasi Hoki Indonesia atau FHI Sulawesi Selatan selaku penyelenggara teknis cabang olahraga hoki pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 mendatang, saat ini masih menunggu pihak tuan rumah Porprov untuk membenahi fasilitas pendukung venue pelaksanaan cabang olahraga hoki yang akan berlangsung di lapangan Siwa, Kabupaten Wajo. Hal ini disampaikan Ketua Umum FHI Sulsel Gajah Mada Harding yang juga bertindak sebagai Technical Delegate Cabang Olahraga Hoki Porprov Sulsel 2026 saat dihubungi RRI pada Senin pagi tadi. Gajah Mada menyampaikan pihaknya telah membentuk tim panitia lokal sejak 2 bulan lalu untuk membantu pembenahan venue di lapangan Siwa. Ia menambahkan pihaknya juga telah melakukan beberapa kali inspeksi dalam beberapa bulan terakhir untuk melihat fasilitas apa saja yang masih perlu dibenahi atau dilengkapi. Menurutnya, beberapa fasilitas pendukung seperti kamar ganti dan toilet hingga saat ini masih memerlukan penyempurnaan.
13: Dan jadi masalah adalah persiapan tuan rumah. Memang jauh-jauh sebelumnya sudah dibentuk panitia lokal. 2 bulan lalu kita sudah siap bentuk dan mereka membenahi venue yang ada di sana, di Siwa sana. Kami beberapa kali ini sudah saya sendiri sebagai TD, sudah ada 4 kali saya turun melakukan inspeksi apalagi yang kurang dibenahi. Terutama masalah fasilitas, memang terutama di seluruh Wajo, mungkin daerah lain semua, ada fasilitas tribun, tapi untuk air bersih dan kamar ganti itu sekarang bisa dibenahi semua. Itu belum ada. Makanya kita mendorong pemerintah daerah untuk melengkapi hal tersebut.
12: Terkait masalah anggaran pelaksanaan, Gajah Mada mengatakan pihaknya telah mendapatkan sinyal positif dari Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sulawesi Selatan selaku pihak yang mengoordinasikan dukungan anggaran pelaksanaan Porprov. Menurutnya, Dispora Sulsel telah menyampaikan komitmen dan motivasi yang baik kepada seluruh pengurus cabang olahraga dalam mempersiapkan pelaksanaan Porprov 2026. Ia berharap agar realisasi anggaran dapat segera dilakukan sehingga seluruh persiapan pelaksanaan cabang olahraga pada Porprov Sulsel 2026 mendatang dapat disempurnakan sesuai jadwal. Dengan demikian, masing-masing pengurus cabang olahraga dapat memaksimalkan persiapan menuju pelaksanaan pesta olahraga tersebut. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
4: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
5: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
4: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
5: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
6: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Bone sore ini.

91 FM RRI Bone. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Halo, selamat sore. Kita kembali bersama pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama saya Imran Bate pastinya. Sampai di pukul 17 nanti akan kami hibur Anda dengan persembahan lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah kami siapkan di playlist. Apa kabar Anda di sore ini? Semoga sehat semua. Yang sakit segera lekas sembuh. Yang sedang putus cinta, semoga segera bisa move on dan menemukan tambatan hati yang baru. Lalu yang sedang bermasalah, semoga segera menemukan solusinya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akan review dulu lagu-lagu yang siap untuk Anda pilih di 0851-9151-8901. Ada lagu dari Eddy Susan, Jangan Buang Waktuku, Cici Paramida featuring Farid, Jangan Tunggu Lama-Lama. Ada Ines Cynthia, Salah Mencintaimu. Ada Dinda Permata, Seseorang di Hatimu. Ratu Idola Dibalas Dusta, Jaja Miharja Cinta Sabun Mandi. Selviyama Mati Rasa, Sapin Melayu Lesti. Gaul Tak Bosan, Asraf Tujuh Kata Cinta. Ike Nurjana Memandangmu, Bekas Pacar Imam S. Arifin. Gubuk Bambu, Megi Z, Rizky Ridho, Kembalilah Padaku, Ridho Roma, Sonet to Band, Begadang. Silakan, Anda boleh segera bergabung bersama kami. Dan kita langsung sapa yang berikut ini. Silakan, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut kita. Assalamualaikum Imran.
0: Waalaikumsalam, silakan Kak Irfan. Lalu mau lagu apa?
1: Lagunya Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana, boleh kirim salamnya?
1: Ada juga anggota Setiko, Tenggosek, Masih Semata. Ada juga Seri Jantiona, ada juga Iri Sempal Labu. Ada juga Keti Kalimantan. Semuanya pendengarnya berdandu, dandu adalah kita. Untuk Andi Merang, lanjut juga kita. Selamat kita Masih Maju Semata. Andi.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih Andi. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain boleh bergabung. Jadi kami sampaikan bahwa setiap segmen kami menerima 3 penelpon ya. Dan kita baru saja menerima telepon pertama dari Irfan di Bunde. Kita lanjut yang berikut. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dimas.
2: Lagunya ini Tujuh Kata Cinta.
0: Tujuh Kata Cinta, boleh kirim salam silakan.
2: Kirim salamnya untuk sahabat kompia tanpa terkecuali, selamat sore semuanya dan teman-teman semuanya pendengar ya. Mm-hmm. Selamat sore semuanya dan semoga sehat selalu. Selamat yeah. Tupang Imran, selamat mm-hmm. sore.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke pendengar yang berikut. Kita langsung sapa saja. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Pak Imran.
0: Waalaikumsalam, silakan Sherly.
3: Iya, lagunya Cici Paramida.
0: Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama. Boleh kirim salam ya.
3: Ya, ada sahabat setia. Selamat sore. Semoga sehat semuanya. Ada Kak Yupi Cepi lagi, semoga cepat sembuh. Ada juga Irfan di Bune. Ada juga Randy di Bali. Semuanya pendengarnya Pro Dandu sahabat virtuali. Untuk Tang Indra,
0: iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sherly yang ada di MT Haryono. Ini sekaligus menjadi penelpon ketiga di segmen pertama. Artinya kita segera lanjutkan dengan menghadirkan lagu dari Ike Nurjana, Memandangmu, Asraf Tujuh Kata Cinta, dan Cici Paramida featuring Farid, Jangan Tunggu Lama-Lama. Selamat mendengarkan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Ayo, siapa di antara Anda yang sudah lama menjalin hubungan tapi tak kunjung dilamar? Kayaknya perlu deh nyanyiin lagu ini ya. Jadi jangan tunggu lama-lama nanti saya diambil orang. Ini bentuk kode yang lebih elegan ya, menyanyikan sebuah lagu tapi sebenarnya maksud dan tujuannya adalah untuk segera memastikan yang bersangkutan serius enggak sih? Kalau serius ya ayo dong segera melamar. Jangan tunggu lama-lama, takutnya saya diambil orang gitu ya. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di Prodangdut Danut adalah kita. Kita masuk segmen kedua dan saatnya saya review dulu lagu-lagu yang siap mengalun di segmen ini.
1: Prodangdut Dangdut adalah kita.
0: Eri Susan, jangan buang waktuku masih ada. Lalu juga ada Inesentia, salam mencintaimu. Dinda Permata, seseorang di hatimu. Dibalas Dusta, Ratu Idola. Jajami Harja, cinta sabun mandi. Selfie Yama, mati rasa. Sapin Melayu Lesti, gaul tak bosan. Bekas pacar Imam, S. Arifin. Maggie Zed, gubuk bambu. Rizky Ridho, kembalilah padaku. Dan Ridho Roma, Sonet to Band, begadang. 0851-91-518901. Langsung kita sapa saja. Selamat sore Prodangdut
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pang Imran.
0: Waalaikumsalam Jusman.
2: Uye.
0: Ini lagi di mana nih? Sepertinya ada suara gergaji ya.
2: Anu lagi kerja rumah di sini, Pang Imran.
0: Oh gitu, baiklah. Iya. Biar makin
2: lagunya
0: semangat.
2: Pang Imran, apa tadi lagunya Inesentia?
0: Inesentia, salah mencintaimu.
2: Salah mencintai.
0: Jangan pilih lagu itu ya. Saya tahu kamu sekarang sedang jatuh cinta, jadi jangan pilih lagu itu.
2: Ya Pang Imran.
0: Saya tahu sekarang kamu sedang jatuh cinta, jadi jangan pilih lagu itu.
2: Iya, jadi lagunya apa yang pas?
0: Lagu yang pas apa ya bagusnya ya? Semuanya. Oh, seseorang aja deh. Apa dong? Oh, kembalilah padaku mau.
2: Iya, kembalilah padaku.
0: Iya, kembalilah padaku. Boleh. Silakan kirim salamnya.
2: Ya, kirim salam buat sahabat setia. Lagunya buat sahabat setia, depannya selamat sore semuanya.
0: Iya. Yeah.
2: Mudah-mudahan sehat semuanya bersama keluarga di rumah. Dan sehat semuanya bersama keluarga di rumah.
0: Iya. Yeah.
2: Dan lagunya di
0: spesial
2: untuk yang tersayang.
0: Sip.
2: Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan sukses selalu.
0: Baik,
2: untuk yang tersayang.
0: Asik
2: Pang Imran. Untuk Pang Imran di
0: iya.
2: Kemudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umurnya dan sukses Amin. Selalu untuk Pang Imran.
0: Terima kasih Jusman yang sedang berbunga-bunga hatinya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sedang jatuh cinta, pastinya kita merasa lebih bersemangat, hidup jadi lebih hidup, dan rasanya memang banyak motivasi yang muncul gitu ya, karena sedang jatuh cinta. Jadi berbahagialah Anda yang sedang jatuh cinta. Selamat sore Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Eci di Lampoko. Silahkan, lagunya apa?
3: Lagunya Eri Susan, Pak.
0: Eri Susan, jangan buang waktunya Eci.
3: Iya,
0: karena Eci tidak mau buang-buang waktu untuk hal-hal yang remeh-temeh dan gak penting.
3: Tidak boleh,
0: Pak. Baiklah. Boleh kirim salam silahkan.
3: Lagunya dikirim untuk sahabat Kumpi, ucapannya selamat siang menjelang sore, mudah-mudahan semuanya pada sehat.
0: Iya.
3: Pada Kak Alwi di Bonsel, Kak Paida sama putra kelilingnya di Wajo. Dan untuk semua pendengarnya Pro dan Duk tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya pada sehat. Buat kita pun sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Eci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi saya tunggu di 0851-9151-8901 untuk melengkapi segmen kedua kita. Jadi kita langsung sapa saja yang berikut ini. Selamat sore, Pro Dangdut.
4: Sore juga, Pengura Dangdut. Adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bang Alwi, lagunya apa?
4: Lagunya Lesti.
0: Lesti Safin Melayu. Oke. Boleh kirim salam.
4: Lagunya buat Indah Faida Riwajo sama putra kelima ini. Selamat sore, semoga sehat selalu. Haji Novi, kemarin punya rekan saya lagi, ada Ufi Zafri, Bali di Malindru. Ada Tabak Kompi, Kota Ereku Atri, Gulo-Gulo. Selamat sore, adik istri, semoga sehat-sehat teman di Kompi ya, semuanya, tanpa kecuali. Juga ada anggota Sejati Sentera di Pulau di Kota Pan Nurdis, selamat sore juga Pan Nurdis.
0: Iya.
4: Untuk semuanya, pendengarnya dari Surabaya, dari Bone, tanpa terkecuali.
0: Iya.
4: Untuk adik orang, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
4: Dina agar cepat naik umroh.
0: Iya.
4: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, Bang Alwi sudah menjadi penelpon terakhir kita di segmen kedua, pendengar ya. Jadi tunggu apa lagi, kita langsung dengarkan bersama. Kembalilah padaku Rizky Ridho, Eri Susan, Jangan Buang Waktuku, dan Sapin Melayu dari Lesti.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Penyanyi asal Sumedang, Jawa Barat ini kini menjadi salah satu penyanyi papan atas Indonesia, khususnya di industri musik dangdut. Bahkan dipercaya menjadi juri di sebuah kompetisi dangdut. Dan Lesti memang dikenal sebagai salah satu penyanyi yang memulai karir dari bawah ya, sehingga pencapaian yang sekarang sudah dia peroleh itu adalah buah dari sebuah

0: selalu ada kepentingan dalam hidup ini. Kita coba sapa lagi yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Mentari di Sopeng ini ya.
1: Iya.
0: Baik. Silakan Mentari, mau dengar lagu apa?
1: Dipilihkan selanjutnya.
0: Oke, siap. Silakan boleh kirim-kirim salamnya.
1: Iya.
0: Tadi habis ke kebun ya Mentari ya?
1: Iya.
0: Habis ke kebun panen pisang ya?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Baik. Boleh langsung kirim salamnya buat siapa?
1: Kirim salam buat Anita Sejati. Ketemu selamat sore. Ada Helmi di mana? Ada Heria. Dan semua pendengar radio di masanya di mana saja berada.
0: Iya.
1: Datangnya selamat sore. Untuk Bunda. Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih doanya.
1: Selalu keluarga.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat keluarga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar kami, tuntaskan lagu dari Gaul dengan Tak Bosan. Untuk selanjutnya kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga sore. Nanti setelah itu program Pro Dangdut akan kembali menemani Anda hingga jelang pukul 17. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Indonesia.
1: Seperti yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Timnas Inggris siap hadapi Argentina. Pembalap Alpecin Premier Teh Mathieu van der Poel menjuarai etape ke-9 Tour de France 2026. Dua tunggal putra Indonesia, Alwi dan Ubed, bersiap memaksimalkan laga di Japan Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda.

Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama kita awali dari Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menegaskan laga semifinal Piala Dunia 2026 melawan Inggris hanyalah pertandingan sepak bola biasa. Scaloni menyebut Inggris sebagai tim kuat yang ditangani pelatih berkualitas dan layak dihormati. Argentina akan menghadapi Inggris di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat, Kamis 16 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat. Argentina melaju ke semifinal usai mengalahkan Swiss 3-1 melalui perpanjangan waktu. Sedangkan Inggris menyingkirkan Norwegia dengan skor 2-1. Duel kedua tim selalu menarik perhatian karena memiliki sejarah panjang di ajang Piala Dunia. Laga ini juga kerap dikaitkan dengan konflik kepulauan Falkland atau Malvinas yang pernah melibatkan kedua negara pada 1982. Penyerang Argentina Jose Manuel Lopez mengakui pertandingan melawan Inggris memiliki nilai historis yang besar. Meski demikian, Lopez memastikan seluruh pemain Argentina akan tetap bersikap profesional dan memberikan kemampuan terbaik demi meraih tiket ke final.

0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut anak asuhnya siap untuk menghadapi semifinal Piala Dunia 2026. Walau harus diakui perjalanan tim menuju final sangat melelahkan, terlebih dengan perpindahan stadion di setiap pertandingan.
1: They have to.
2: No, memang seharusnya begitu, tak diragukan lagi. Dan sekarang intensitas latihan kami tentu saja akan berkurang. Kini yang terpenting hanyalah pemulihan. Semua orang sudah siap untuk menghadapi 8 hari terakhir turnamen ini. 3 hari ke depan tentu saja sangat krusial agar kami siap. Kami masih harus menempuh penerbangan lain, tapi ya, kemenangan ini akan sangat membantu. Kami memiliki fasilitas terbaik untuk pemulihan di tingkat tertinggi, dan kami akan siap. And we will be ready.
0: Inggris akan bertemu Argentina pada Rabu mendatang pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga akan dimainkan di Stadion Atlanta, Amerika Serikat.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Berikutnya kabar dari lintasan balap sepeda. Pembalap Alpecin Premier Team Mathieu van der Poel menjuarai Etape ke-9 Tour de France 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Pembalap Alpecin Premier Tech Mathieu van der Poel menjuarai etape ke-9 Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat saat finish di Ussel hari Minggu waktu setempat seusai menempuh rute sejauh 154,6 km dari Malamor. Balapan berlangsung agresif sejak awal. Little Trek mampu mengendalikan berbagai upaya pembentukan breakaway hingga sprint antara di Baynat yang dipimpin Mats Pedersen di depan Biniam Girmay. Kelompok breakaway akhirnya terbentuk

0: setelah Van der Poel melancarkan serangan pada kilometer ke-57. Sebanyak 16 pembalap berada di grup terdepan, termasuk Tobias Johannessen, Tom Pidcock, dan Clement Bras Afonso. Menjelang tanjakan Sukhumei, Johannessen dan Quinn Simmons menyerang lebih dahulu sebelum diikuti Pidcock dan Van der Poel. 8 pembalap kemudian memimpin balapan, sementara di belakang ada UAE Emirates XRG dan Net Company Ineos yang meningkatkan kecepatan peloton sehingga selisih waktu dengan kelompok terdepan tidak pernah melebihi 1 menit 25 detik. Van der Poel kembali melancarkan aksinya di tanjakan terakhir Mont Besou, dan hanya Johannessen, Pidcock, serta Alex Baudin yang mampu mengikutinya. Keempat pembalap tersebut bekerjasama hingga memasuki kilometer terakhir. Pembalap Belanda itu kemudian menunjukkan kecepatannya pada sprint penentuan untuk mengalahkan Johannessen dan Pidcock di garis finish. Filippo Ganna menjadi pembalap tercepat dari kelompok peloton dengan finish 6 detik di belakang Van der Poel. Van der Poel mengaku kondisinya mulai membaik setelah mengalami kesulitan memulihkan kebugaran pada etape-etape awal. Namun dirinya senang dapat meraih kemenangan sebelum memasuki hari istirahat.
1: Yeah, it was a super hard day.
0: Hari yang sangat berat. Awal tour tidak berjalan baik untuk tim kami, tetapi saya pikir seperti biasa kami tetap harus tenang. Kami memiliki grup yang sangat bagus di sini dan kami terus percaya bahwa keadaan akan membaik. Mungkin bukan hari ini, mungkin minggu kedua, mungkin minggu ketiga, tetapi sangat menyenangkan untuk memasuki hari istirahat pertama dengan kemenangan. Sementara itu, pemimpin klasemen umum dan juga pembalap UAE Emirates XRG, Tadej Pogačar, mengaku fokus utama timnya saat ini adalah mempertahankan jersey kuning atau jersey pemimpin klasemen.
2: The main goal is to keep the yellow, no?
0: Tujuan kami adalah mempertahankan jersey kuning, tapi terkadang pertahanan terbaik adalah menyerang, dan kita tidak pernah tahu. Kita akan lihat apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, tapi yang pasti hari setelah hari istirahat adalah hari yang sangat berat bagi tim kami. Kemenangan itu menjadi kemenangan etape ketiga Van der Poel di Tour de France, sekaligus memperpanjang catatan Alpecin Premertech yang selalu meraih kemenangan etape pada setiap edisi balapan sejak menjalani debut pada tahun 2021 lalu. Tour de France 2026 akan dilanjutkan setelah hari istirahat pada Senin waktu setempat dengan etape pegunungan di kawasan Massif Central yang diperkirakan menjadi panggung bagi para spesialis tanjakan dan pembalap bertipe pancor. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar olahraga nasional kita awali dari Timnas Bola Basket Indonesia. Timnas Basket Putri Indonesia U18 siap berlaga pada FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B di Bangkok, Thailand pada 13 hingga 19 Juli. Indonesia tergabung di grup A bersama Oman, Thailand, dan India serta mengawali pertandingan melawan Oman pada hari ini. Pelatih Timnas Putri U18, Freddy, optimistis timnya mampu menembus 4 besar, bahkan berpeluang mencapai final. Menurut Freddy, persiapan tim berjalan baik dengan peningkatan permainan menyerang dan bertahan selama pemusatan latihan di BSD City. Ia menilai postur tubuh lawan memang lebih unggul, namun Indonesia memiliki kecepatan dan kemampuan menembak yang menjadi kekuatan utama. Optimisme itu semakin meningkat setelah tim menunjukkan performa positif saat uji coba melawan Roar Jakarta U14 Putra. Kapten tim Joan Giovanni mengingatkan seluruh pemain untuk terus berjuang menghadapi setiap pertandingan tanpa memikirkan hasil lebih dulu. Joan menegaskan seluruh pemain harus memberikan kemampuan terbaik demi mengharumkan nama Indonesia di FIBA U18 Women's Asia Cup 2026.
1: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kabar bulu tangkis. Dua tunggal putra Indonesia, Alwi dan Ubed, bersiap memaksimalkan laga di Japan Open 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Pastinya saya masih sangat berambisi dan berguru.
2: Dua tunggal putra Indonesia bersiap menghadapi Jepang Terbuka 2026 yang digelar mulai besok dengan target yang berbeda. Mozaki Ubaidillah menjalani debut di level Super 750, sementara Alwi Farhan membawa ambisi besar meraih gelar pertamanya di turnamen sekelas ini. Ubed masuk ke babak utama Jepang Terbuka 2026 sebagai pengganti tunggal putra Kanada, Victor Lai, yang mundur. Ini adalah debut di level Super 750 dan dia memasang target tinggi tembus perempat final. Di babak pertama, Ubed akan menghadapi pemain kuat Denmark, Rasmus Kemke. Jika menang, ia berpotensi bertemu Andreas Antonsen atau Thomas Junior Vavov. Untuk mempersiapkan diri, Ubed sebelumnya menambah porsi latihan fisik bersama pelatih. Menghadapi Rasmus, Ubed mengatakan akan menganalisa permainan lawannya tersebut.
3: Ya, lawan GMK pertama besok, ya mungkin saya belum pernah ketemu. Ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya dia sih. Ya pasti nonton videonya dulu. Karena apalagi dia udah pemain senior kan, dan juga gak gampang dimatiin juga. Ya pengennya bisa melaju babak jauh sih.
2: Sementara itu, Alwi Farhan mengusung ambisi besar meraih gelar di ajang tersebut untuk pertama kalinya. Meski sempat alami kelelahan dan sakit setelah menjuarai Australia Open 2026, ia menegaskan fisiknya sudah siap tempur. Alwi berambisi membawa pulang trofi Super 750 pertamanya setelah dua gelar Super 500, Indonesia Masters 2026 dan Australia Open 2026.
1: Ya pastinya saya belum pernah mendapatkan title 750, pastinya saya masih sangat berambisi dan berburu title 750, tapi setiap babaknya juga memiliki tantangan sendiri-sendiri, jadi ya saya harus fokus dulu game baik.
2: Tantangan langsung datang di babak 32 besar. Alwi berhadapan dengan pemain senior tuan rumah, Kenta Nishimoto. Alwi tercatat belum pernah menang dalam dua laga sebelumnya melawan Nishimoto. Namun dia merasa jauh lebih matang dalam hal ketenangan, pengalaman, dan mentalitas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya, Piala Bupati Badung 2026 resmi bergulir mempertandingkan 40 cabang olahraga. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka menghadirkan ratusan peserta se-Indonesia, termasuk partisipan luar negeri dan dari Korea Selatan. Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Minimal bagaimana mempertahankan juara umum?
2: Piala Bupati Badung 2026 resmi dibuka Bupati Badung Iwayan Adiarnawe ditandai dengan pelepasan balon dan burung merpati. Pembukaan event yang mempertandingkan 40 cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung tersebut dipusatkan di kolam renang Tirta Arum Blakio Badung. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka Piala Bupati Badung 2026 menghadirkan ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan. Bupati Badung Iwayan Adiarnawe mengapresiasi langkah KONI Badung menggelar event Piala Bupati Badung 2026 untuk pemanasan atlet sebelum bertanding di Porprov Bali 2027.
1: Apresiasi kepada KONI Badung yang sudah mulai menyiapkan kalender tetap. Kalender tetap turnamen yang merupakan sebagai ajang untuk melakukan evaluasi sekaligus melakukan pembinaan-pembinaan kepada semua cabang olahraga yang berada di bawah KONI Badung. Dan targetnya nanti yang menjadi satu indikator penilaian kita adalah sejauh mana keberhasilan KONI Badung akan membawa minimal bagaimana mempertahankan juara umum pada Porprov 2027.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Badung Imade Sutama mengatakan Piala Bupati Badung 2026 dikemas sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil positif. Melalui event ini, masing-masing cabang olahraga akan dapat menguji kualitas tim bayangan Porprov. Selain itu, regenerasi atlet akan terus berlanjut karena talenta muda akan banyak lahir dari event ini.
1: Ini kami maksudkan melaksanakan kejuaraan Piala Bupati tidak lain adalah memberi motivasi kepada cabur-cabur untuk meningkatkan prestasi di masing-masing cabur dan untuk mempersiapkan diri dalam event-event berikutnya yang jangka pendek adalah Porprov.
2: Pada kesempatan sama, Ketua Umum Pengurus Besar PB Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI, Komjen Pol Makrusi Rahman, merespon positif kejuaraan Fin Swimming Open 2026 di Badung. Ia berharap pemerintah Kabupaten Badung mampu menyediakan venue berstandar internasional sehingga Bali, khususnya Badung, nantinya akan diproyeksikan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Fin Swimming.
3: Saya juga berpesan mudah-mudahan karena ini kolamnya tidak standar, Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa membangun kolam yang berstandar internasional di Badung. Saya yakin bisa, Pak Bupati. Dan kalau itu bisa terbangun, mungkin kejuaraan dunia nanti kita arahkan di Bali.
2: Kejuaraan Fin Swimming Open dalam Piala Bupati Badung 2026 ini diikuti 519 atlet dari 32 kontingen. Para peserta berasal dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, hingga peserta internasional dari Korea Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro3.

91 FM RRI Bone. Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Pendengar, demikian kebersamaan kita di Prodangdut sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah terus setia membersamai kami dari pagi tadi sampai sekarang. Terus dengarkan RRI hingga pukul 24 mendatang. Dan saat lagi kita akan jelang penyampaian Syan Berjaringan Gema Saripati Maju untuk Anda semua. Dan terus support musik-musik karya anak bangsa, termasuk lagu-lagu dangdut yang sudah menjadi ciri khas musik Indonesia. Saya Imran Bate beserta seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, dangdut adalah kita. Sampai jumpa.

0: Bone sore ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Sembilan satu FM RRI Bone.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar RRI Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4. Kembali sore ini Gema Saripati Maju edisi Senin 13 Juli 2026. Langsung dari Studio Pro 1 Kendari bersama saya Sunarti Mayesi. Gema Saripati Maju sore ini kami awali dari RRI Kendari. Ini terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Satuan Pendidikan Kota Kendari menjadi sarana adaptasi siswa dengan lingkungan dan sistem pembelajaran yang baru. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Laras Ayuningtyas.
2: Sejumlah sekolah di Kota Kendari mulai melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan. Kepala Sekolah SD Negeri 84 Kendari, Jumia SPD-MPD, mengatakan di tingkat sekolah dasar, pendampingan orang tua dinilai masih sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa kelas 1 yang tengah berada di fase transisi dari taman kanak-kanak. Namun pihak sekolah tetap membatasi durasi pendampingan tersebut demi melatih kemandirian para siswa baru.
3: Tanggapan kami di

0: diri supaya tidak didampingi terus.
1: Tidak hanya di tingkat sekolah dasar, pelaksanaan MPLS yang kondusif dan edukatif juga berlangsung di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dengan fokus pada pembentukan karakter siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kendari Abdul Hamid mengatakan melalui materi-materi yang disampaikan selama MPLS, para siswa baru diharapkan tidak hanya mengenal lingkungan fisik sekolah saja, tetapi juga mampu membangun karakter yang kuat dan adaptif.
2: Kegiatan MPLS tahun ini adalah materi-materi yang terkait dengan pembentukan karakter siswa dan pengenalan lingkungan siswa terhadap sekolah ini, dan juga terkait dengan sarana-sarana, pengenalan sarana-prasarana yang ada di sekolah.
1: Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan MPLS di Kota Kendari dijadwalkan akan berlangsung selama 1 pekan. Diharapkan para siswa baru memiliki waktu menyerap seluruh materi dan membangun kedekatan dengan guru dan teman sebaya, serta menumbuhkan rasa nyaman sebelum kegiatan belajar mengajar efektif dimulai.
3: Baik, dari RRI Kendari, kami ke RRI Makassar menjumpai Arvan Yusri. Selamat sore, Bung Arvan.
4: Sore.
3: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Makassar, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Kendari. Dari Makassar akan menghadirkan informasi, yakni news feature, rekan Yesi. Yakni roti maros menjadi salah satu kuliner favorit bagi pengunjung daerah wisata di Kabupaten Maros. Nah, berikut reportannya bersama Fitriani Rahman.
5: Kabupaten Maros dikenal dengan keindahan alam dan keberagaman budaya serta kulinernya. Salah satu kuliner lokalnya yang mencuri perhatian yaitu roti maros. Roti yang memiliki tekstur lembut dan rasa yang unik menjadi pilihan favorit banyak orang, baik warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Usaha roti maros terus berkembang saat ini bukan hanya dengan menghadirkan beragam varian roti tanpa meninggalkan varian original, melainkan juga menambah konsep pelayanan dengan menyediakan rest area seperti yang dilakukan pemilik roti maros Salendrang, sebuah toko roti yang sudah berdiri sejak beberapa tahun lalu. Dalam wawancara khusus, kami berbincang dengan pemilik roti maros Salendrang, Muhammad Reski, yang berbagi pandangannya tentang potensi roti maros saat ini. Menurutnya, roti maros memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu ikon kuliner lokal yang bisa dikenal hingga keluar daerah.
6: Kan banyak juga daerah lain yang misalnya Coto, Makassar, apakah kalau sop saudara misalnya. Tapi roti maros unik dibanding yang lain karena bisa bertahan ya di waktunya, ada range waktu tahan lamanya bisa 2-3 hari yang bisa dibawa-bawa pergi, Bu. Iya, dan bagusnya juga ini roti maros karena kebiasaan tak kita sebagai orang Bugis Makassar yang kalau pergi ki di rumahnya keluarga Ata, tidak enak ki kalau tidak ada dibawakan sesuatu. Dan ini bisa jadi jawabannya, dibantu orang untuk memecahkan masalah itu, bawakan oleh-oleh nih, apa mau dibawakan ini? Kan biasanya mau dibawakan coto ribet, mau dibawakan sop saudara misalnya, ribet. Kasih roti langsung dimakan misalnya begitu. Di era sekarang ini, Bu. Ya zamannya memang seperti itu. Kalau kita jalan-jalan misalnya ke keluar, karena banyak belajar di lihat-lihat contoh atau lihat-lihat bagaimana sih misalnya di Jawa yang lebih maju ataupun lebih duluan untuk menciptakan konsep-konsep yang ada di sana, banyak belajar di sana di rest area tol Jawa atau rest area di Jawa sebelumnya. Konsepnya itu begitu, Bu. Maksudnya lebih mengutamakan kenyamanan pelanggan. Karena tahu mie ini, tahu mie kualitas produknya si toko ini misalnya. Yang itu kita adopsi coba. Bahwa, dan alhamdulillah ya berhasil.
5: Rasa khas yang original dari roti maros menjadi daya tarik bagi para pelanggan. seperti yang dijelaskan salah seorang pelanggan.

0: dan dari luar Kabupaten Maros.
1: Ya sudah, istilahnya sudah lama, sudah dikenal juga tuh. Istilahnya ya, puas kita memilih di sini. Ya, banyak anunya, rotinya, macam-macam lah. Sudah lama juga berlangganan, sering singgah. Ya biasa juga kalau dari daerah, biasa sampai pagi. Kalau subuh di sini, tidur di situ. Kalau dari Makassar cuma sebentar, singgah saja beli baru. Pertama ya produk-produk rotinya, iya. Istilahnya puas lah, mau pilih mana.
2: Ini kenapa memilih singgah di Salemba?
1: Istirahat sebentar, Bu. Ada minuman gratisnya.
2: Setiap lewat kan?
1: Iya, singgah pas. Iya, bagus. Panu baru, fresh. Iya.
2: Makanya enak.
1: Nyaman, iya.
2: Sama lagi mungkin kalau mau belanja
1: pilihannya
2: banyak.
1: Oh iya, banyak.
0: Roti Maros Salendrang kini tidak hanya bisa ditemui di Maros, tetapi ada juga di rest area Mangadu, Kabupaten Takalar. Bahkan dapat dinikmati juga di Bandara Hasanuddin. Dengan terus menjaga kualitas dan menggali potensi kuliner lokal, Roti Maros bisa jadi salah satu kuliner yang mewakili kekayaan rasa dan tradisi yang dimiliki oleh Maros, serta mengangkatnya ke panggung kuliner dunia.
3: Baik, demikian tadi rekan Yesi, feature dari RRI Makassar. Kembali ke RRI Kendari.
4: Baik, terima kasih rekan Arvan dari RRI Makassar. Selanjutnya kami menjumpai rekan Yanti di RRI Bau-Bau. Selamat sore, Yanti.
5: Ya, selamat sore, Yesi.
4: Baik, informasi yang akan disampaikan dari Bau-Bau, silakan.
5: Baik. Informasi terkini dari Kota Bau-Bau terkait Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zaun yang meninjau kawasan Benteng Keraton Buton di Kota Bau-Bau sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian warisan budaya nasional sekaligus mendorong pengembangan destinasi sejarah dan budaya di Indonesia. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan.
6: Orang Indonesia sendiri, orang Nusantara sendiri sebagai benteng yang terbesar ya, bisa dibilang begitu karena tidak ada pembandingnya ya tempat lain.
7: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menegaskan Benteng Keraton Wolio di Kota Bau-Bau merupakan bukti kejayaan arsitektur dan peradaban Nusantara yang dibangun oleh masyarakat Kesultanan Buton, bukan peninggalan bangsa kolonial. Karena nilai sejarah dan budayanya yang tinggi, pemerintah berkomitmen memperkuat upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan bersejarah tersebut. Pernyataan itu disampaikan Menteri Fadli Zon saat mengunjungi kawasan Benteng Wolio pada Minggu 12 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Menteri didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara, Danrem, Wali Kota Bau-Bau, Wakil Wali Kota, jajaran pemerintah daerah, serta tokoh budaya. Menurut Fadli Zon, Benteng Keraton mulai dibangun pada abad ke-16 pada masa Sultan Buton ketiga, Lasangaji, dan diselesaikan pada masa Sultan Buton keempat yang merupakan salah satu benteng terbesar yang dibangun oleh masyarakat Nusantara sendiri.
6: 2,75 km benteng yang dibuat bukan oleh Belanda, bukan oleh Portugis, tapi oleh masyarakat Buton di masa kesultanan tersebut dengan batu-batu yang ada di sini, batu karang, batu kapur ya, dan juga terdiri dari tadi 12 pintu gerbang, 16 bastion. Jadi luar biasa, ini merupakan satu benteng yang mungkin dibuat oleh orang Indonesia sendiri, oleh Nusantara sendiri sebagai benteng yang terbesar ya, bisa dibilang begitu karena tidak ada pembandingnya ya tempat lain.
7: Dalam kesempatan tersebut, Menteri juga berziarah ke makam Sultan Murhum, Sultan pertama yang membawa Kerajaan Buton bertransformasi menjadi Kesultanan Islam. Menurutnya, Benteng Keraton Buton dan situs-situs bersejarah di sekitarnya menjadi saksi penting perjalanan peradaban Buton yang harus terus dijaga. Fadli Zon mengatakan Benteng Keraton Buton telah berstatus sebagai cagar budaya nasional. Kedepan, Kementerian Kebudayaan akan mendorong sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota Bau-Bau untuk memperkuat perlindungan, konservasi, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kawasan cagar budaya tersebut.
6: Jadi kita berharap ke depan nanti dari pemerintah, dari dalam hal ini pemerintah pusat, Kementerian Kebudayaan ya, dengan provinsi, gubernur di sini, dan juga Pak Wali Kota, Ibu Wali, Wakil Wali Kota, kita bisa bekerja sama terutama dalam rangka untuk pemajuan budaya nasional. Itu kita bukan hanya melindungi, konservasi, perawatan, tapi juga pengembangan dan pemanfaatan serta pembinaan Saya kira ini satu aset budaya yang luar biasa yang berada di Bau-Bau, di Buton, dan
7: politisi Partai Gerindra itu berharap upaya pelestarian tidak hanya menjaga nilai sejarah, tapi juga meningkatkan daya tarik wisata budaya di Kota Bau-Bau, sehingga semakin banyak wisatawan domestik maupun mancanegara datang mengenal sejarah, budaya, panorama alam, dan kekayaan kuliner khas Buton. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku melaporkan.
5: Sekian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kembali ke Yesi di Pro 1 Kendari.
4: Baik, terima kasih rekan Yanti di RRI Bau-Bau. Dan pendengar dari Kota Seribu Benteng, kita ke RRI Ampana menemui rekan Yuni Safira. Yuni, selamat sore.
8: Baik, selamat sore.
4: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Ampana, silakan.
8: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Kepolisian Resort Tojo Una-Una optimalkan patroli dialogis secara serentak di wilayah hukum Polres Tojo Una-Una. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
9: Jajaran Polres Tojo Una-Una terus meningkatkan kegiatan patroli dialogis guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas tetap aman dan kondusif di seluruh wilayah hukum Polres Tojo Una. Kegiatan patroli dilaksanakan secara serentak oleh personil Polsek Tojo, Polsek Ulubongka, Polsek Walea Kepulauan, Polsek Ampana Kota, Polsek Ampana Tete, hingga Polsek Una-Una dengan menyasar pusat aktivitas masyarakat, kawasan permukiman, pelabuhan, pertokoan, objek vital, hingga desa-desa yang dianggap rawan gangguan Kamtibmas. Kasat Samapta Polres Tojo Una-Una AKP Marianto menjelaskan, untuk giat patroli di wilayah kepulauan, personel lebih kepada pencegahan destruktif, mengingatkan nelayan agar menggunakan alat tangkap yang legal agar tidak merusak.
10: Kami laksanakan kegiatan patroli rutin, khususnya yang desanya di pinggiran pantai, desa-desa yang khususnya kebanyakan nelayan, dan kita sampingi masyarakat yang beraktivitas di laut untuk berikan himbauan cari ikan dengan peralatan yang tidak dilarang. Begitu juga biasa kita laksanakan kegiatan misalnya di desa, kita sampaikan sama masyarakat supaya laut kita bisa lestari.
9: AKP Marianto juga menjelaskan, Kepolisian Resort Tojo Una-Una berkomitmen mengoptimalkan kegiatan pengamanan perairan Kepulauan Togean melalui Satpolairut. Langkah ini sebagai bentuk dukungan kepolisian terhadap upaya Pemkab Tojo Una dalam menjaga dan melestarikan potensi pariwisata di Kepulauan Togean. Ibnu Abbas melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Kendari.
4: Baik, terima kasih Yuni Safira menyampaikan informasi dari RRI Ampana. Dan selanjutnya pendengar, kami ke RRI Palu menjumpai rekan Maria Immaculata. Maria, selamat sore.
11: Iya, selamat sore, Yesi.
4: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Palu, silakan.
11: Baik, dari RRI Palu untuk Gema Sari Pati Maju edisi hari ini, dinilai dapat memberi manfaat besar dalam mitigasi bencana. Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Tadulako menekankan pusat penelitian Nalodo Untad terbuka untuk semua kampus. Berikut laporan Nita Surbakti.
12: Universitas Tadulako hingga saat ini terus berupaya menuntaskan pembangunan pusat penelitian gempa dan likuifaksi Nalodo Research Untad yang diharapkan akan selesai Oktober mendatang. Wakil Rektor Bidang Kerjasama Untad, Dr. Insinyur Ayen Cho mengatakan, sebagai bagian dari Kementerian Dikti Saintek, Untad terus berupaya mendukung program pemerintah, diantaranya mewujudkan Untad sebagai kampus berdampak. Diakui keberadaan Museum Nalodo yang fokus pada penelitian gempa dan likuifaksi akan memberi dampak besar tidak hanya bagi Sulawesi Tengah, tetapi juga daerah lain yang memiliki potensi bencana sama. Mengingat Museum Nalodo yang merupakan pusat laboratorium gempa dan likuifaksi merupakan laboratorium pertama dan satu-satunya di Indonesia.
13: Dan karena kita memang berkolaborasi dengan banyak universitas, jadi artinya Nalodo Research Center didirikan bukan untuk memenuhi kebutuhan riset dan pelayanan Universitas Tadulako saja, tapi bersama-sama dengan keseluruhan universitas lain yang memiliki human resources di arah kerja yang sama. Gitu. Jadi kita terbuka.
12: Ditambahkan untuk memperkuat dampak dari Museum Nalodo, Untad juga akan memberikan edukasi bagi masyarakat terkait dengan seperti apa gempa dan likuifaksi yang digambarkan dalam bentuk video teater. di mana melalui upaya ini masyarakat diharapkan semakin teredukasi terkait dengan potensi bencana di Sulawesi Tengah.
11: Baik, demikian informasi dari Palu mengisi Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama dengan Irfan Maulani mengucapkan terima kasih, dan kita kembali ke rekan Yesi di RRI Kendari. Yesi.
4: Baik, terima kasih rekan Maria Imakulata dan rekan-rekan yang bertugas di RRI Palu. Selanjutnya kami menjumpai rekan Mega Pika di RRI Mamuju. Selamat sore, Mega Pika.
14: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Yesi, dan kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Dalam rangka hari jadi Kabupaten Mamuju ke-486, pemerintah Kabupaten Mamuju kembali menggelar Manakara Fair 2026 yang tahun ini masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara. Lalu seperti apa pelaksanaan kegiatan tersebut? Berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju Marhadi Umar bersama dengan Ketua Pelaksana Manakara Fair 2026 Veronica.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut wawancara kami bersama dengan Veronica Wijaya selaku pelaksana Manakara Fair tahun 2026. Untuk sejauh ini, bagaimana Mbak sendiri melihat pelaksanaan Manakara Fair tahun 2026? Apakah sudah berhasil mencapai tujuannya?
16: Alhamdulillah sudah tercapai, meskipun mungkin secara traffic tahun ini tidak berkurang sih, tidak bertambah juga, mungkin kurang lebih sama. Karena kan hasilnya sebentar malam baru final result, toh. Baru nanti kita rilis berapa hasilnya. Tapi overall, terutama di UMKM, mereka senang sekali bisa berjualan dari jam 10 sampai jam 11 malam. Terus apinya mengepul terus, tidak ada yang kecewa. Intinya sih dari situ, karena yang kita betul-betul harapkan roda ekonominya berjalan dengan baik. Komunitas-komunitas mendapatkan ruang, band-band, penyanyi, singer, semua dapat ruang yang baik. Terutama tahun ini banyak yang baru-baru yang kita tampilkan memang. Jadi yang mungkin selama ini pernah selalu main di Manakara Fair, tahun ini tidak main, kita kasih kesempatan untuk yang lain. Sebenarnya untuk scouting lagi tahun depan, seperti itu.
15: Terkait dengan pelaksanaan Manakara Fair dalam 2 tahun terakhir ini dilaksanakan secara indoor, apakah kedepannya akan dilaksanakan Manakara Fair di ruangan terbuka?
16: Iya, tadi kita sebenarnya sudah closing statement di stage. Kita sudah declare that we are going to do it outdoor tahun depan. Kita bakal bikin outdoor tahun depan, festival secara festival. Semoga berjalan dengan lancar, tidak ada halangan dan rintangan. Karena memang bikin event di luar dari mall itu lebih susah, satu. Terus yang kedua juga ruang waktunya lebih sempit. Yang ketiga juga banyak sih tantangannya kalau di luar. Dan kita juga reconcepting sebenarnya. Jadi memang kita berkonsep nanti mungkin 2 tahun di indoor, 1 tahun di outdoor. Jadi ada rasa rindu gitu loh masyarakat terhadap Manakara Fair yang festivalnya. Kalau ini kan kayak lebih mini festivalnya gitu.
15: Selama berjalannya Manakara Fair ini, apa sih tantangan tersendiri dari Mbak selaku pelaksana?
16: Tantangan paling utama di siang hari karena ada Piala Dunia yang saya kurang notice. Jadi orang tuh pada sibuk nonton Piala Dunia. Jadi siang tuh lebih sedikit traffic. Yang tahun lalu siangnya sudah rame banget. Nanti dia menjelang mau maghrib baru lumayan rame gitu. Itu jadi kita sampai bertanya-tanya, kenapa ini ya. Saya tuh baru notice kemarin, oh ternyata Piala Dunia. Jadi memang event bersamaan secara global pun dampaknya sampai ke kita. Jadi idealnya memang kemarin tidak ditabrakin ya, tapi ya sudahlah.
15: Apa harapan kedepannya terkait dengan pelaksanaan Manakara Fair ini?
16: Harapan kedepannya saya sih sangat berharap terutama terhadap produk dan di Mamuju bisa jauh lebih berkembang, ada inovasi-inovasi terbaru, karena memang yang di Manakara Fair ini lebih mementingkan inovasi dibanding produk yang konsisten dan branding. Karena tujuannya dalam 3 hari event, kita banyak dilihat orang dan after sales-nya harus lebih bagus. Karena biasanya brand-brand yang baru setelah masuk di Manakara Fair, itu harusnya mereka konsisten bekerja, pasti hidupnya lebih lama lah. Karena kita jaminkan itu. Maksudnya pasti kok bisa dapat market yang lebih luas. Nah, sama pun seperti kayak penari-penari, itu biasanya mereka kalau sudah tampil di Manakara Fair new konsep, biasanya sudah itu setahun belakang pasti ada yang beli lagi konsep yang di Manakara Fair. Kita harapannya multiplier repeating customer-nya banyak terhadap brands kayak gitu.
15: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Veronica Wijaya selaku pelaksana Manakara Fair tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Saya kembali ke rekan Yesi di Kendari.
4: Baik, terima kasih rekan Mega Pika dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya pendengar, kita ke RRI Bone menjumpai rekan Andi Imran.
17: Selamat sore Yesi.
4: Baik, Imran, informasi apa yang akan disampaikan dari RRI Bone?
17: Baik, sore ini RRI Bone menghadirkan informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Bone menggelar rakor evaluasi kinerja guna memacu inovasi dan memperkuat akuntabilitas layanan publik. Untuk informasi lengkapnya, dilaporkan oleh reporter kami Suryani Arifin.
18: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin memimpin rapat koordinasi evaluasi kinerja kepala perangkat daerah semester pertama tahun 2026 di gedung PKK Kabupaten Bone pagi tadi. Rapat ini menjadi langkah strategis pemerintah Kabupaten Bone untuk memacu inovasi, kedisiplinan serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada akuntabilitas pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Andi Asman Sulaiman memberikan apresiasi kepada 5 perangkat daerah dengan capaian kinerja terbaik, yakni Dinas Sumber Daya Air, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bappeda, Sekretariat DPRD, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Bone. Bupati menegaskan evaluasi ini bukan sekedar penilaian administratif, melainkan instrumen untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
19: Kita ini ada target bekerja. Yang terpenting program dilaksanakan, realisasi program dilaksanakan, tapi kita tunggu hasil yang maksimal. Yang kita tunggu hasil maksimal. Untuk teman-teman semua, kami kemarin sudah meminta salah satu asesor atau tim dari provinsi untuk melakukan evaluasi. Raportnya ada di sini, ya, ada di sini. Dan untuk ya, komposisi nilai saya berdua wakil belum termasuk di sini, ya.
18: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen menjadikan evaluasi kinerja ini sebagai bagian integral dari budaya organisasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.
17: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke Yesi di RRI Kendari. Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Andi Imran dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya pendengar kami ke RRI Toli-Toli menjumpai rekan Mariani. Selamat sore Mariani.
20: Selamat sore rekan Yesi.
4: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Toli-Toli, silakan.
20: Baik, saudara, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang Kabupaten Buol mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas kesehatan. Salah satunya ruang instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Umum RSUD Mokoyuri Buol. Laporan selengkapnya bersama Datra Hasan.
21: Peristiwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 yang mengguncang Kabupaten Buol tadi malam mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas kesehatan. Salah satu bangunan yang terdampak yakni ruang instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Umum RSU Mokoyuri Buol. Penanggung jawab ruang IGD Rumah Sakit Mokoyuri Darmawati mengatakan pelayanan gawat darurat untuk sementara dipindahkan di area luar bangunan. Langkah tersebut diambil karena kondisi gedung IGD dinilai belum layak digunakan setelah terdampak gempa. Meski pelayanan dilakukan di luar gedung, pihak rumah sakit memastikan seluruh pasien yang membutuhkan penanganan medis tetap berjalan. Petugas kesehatan tetap bersiaga memberikan pelayanan darurat agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu pasca bencana.
22: Dari instruksi manajemen tadi, untuk sementara masih di luar. Kemudian ada ya rencana kami mau ditempatkan di belakang. Sementara diperbaiki juga disiapkan dulu baru kami pindah ke belakang. Ruangannya mau ditempati di belakang belum selesai, jadi kami belum pindah, tapi diusahakan diselesaikan secepatnya.
21: Sementara itu, Kepala Seksi Keperawatan Rumah Sakit Mokoyuri Buol Sri Jumria mengatakan pasca gempa bumi semalam sejumlah pasien dilakukan perawatan di luar gedung untuk menghindari resiko akibat gempa. Namun pihaknya memastikan pasien saat ini yang semalam berada di luar untuk dipindahkan kembali di ruang rawat inap.
22: Manajemen dan ruang perawat dengan ruang gawat darurat insya Allah akan memindahkan pasien dari IGD tenda darurat ke ruang perawatan. Jadi pasien yang dirawat inap keluar, yang diperbolehkan keluar oleh DPJP-nya, baru ruangan tenda IGD ini kami alihkan lagi untuk masuk ruang pasien untuk ruang perawatan selanjutnya.
21: Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana BPBD Buol, Kavi Marjudi, dalam keterangan resminya mengatakan gempa bumi yang dirasakan di Kabupaten Buol tidak berpotensi tsunami, sehingga tetap mengajak warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi bencana. Selain itu, pemerintah desa dan instansi terkait tetap meningkatkan koordinasi sehingga data kerusakan akibat gempa dapat teridentifikasi.
0: Tetap juga tetap pemerintah desa, kemudian pemerintah kecamatan, mari kita tingkatkan koordinasi, terutama mulai besok, mulai hari ini, seluruh desa melaporkan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh gempa, ya kan, tadi ini dengan kekuatan 5.4, menjaga namun tetap waspada.
21: Pasca gempa yang berpusat di Kabupaten Buol semalam, terpantau warga berbondong-bondong mencari tempat aman di atas ketinggian, salah satunya menuju kantor Bupati Buol. Mengingat isu terjadinya tsunami sempat membuat kepanikan warga untuk menyelamatkan diri.
20: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Yesi di Kendari. Silakan rekan Yesi.
4: Baik, terima kasih Mariani, informasi yang disampaikan tadi dari Datra Hasan. Juga mengakhiri kebersamaan kami dalam informasi Gema Saripati Maju edisi siar hari ini 13 Juli 2026. Saya Sundati Mayesi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Besok kamu masuk shift apa?
2: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
1: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
2: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
3: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana, dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik, dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka. Untuk jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni, dan untuk mahasiswa baru, jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya, WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok at UT Makassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
4: Kilau Pancasila,

0: informasi lalu lintas.
1: Baik pendengar, kita pantau-pantau dulu kondisi arus lalu lintas sore hari ini dari beberapa titik pantauan CCTV di Diskominfo Makassar dari Simpang 5 Bandara Maros Makassar. Ini terpantau ramai lancar. Kemudian di titik berikutnya, di depan pintu 1 kampus Unhas Tamalan Ria, ini terpantau cenderung padat saat ini. Kemudian di persimpangan Jalan Jenderal Sudirman ke arah Jalan Sungai Sadang, ini terpantau ramai lancar. Di kawasan Talas Alapang Sultan Alauddin, ini terpantau cenderung padat. Begitupun juga di kawasan Telok, ya, depan PLTU Telok, ini terpantau cenderung padat dari arah Urip Sumoharjo ke Perintis Kemerdekaan. Tetap berhati-hati saat Anda berkendara, gunakan safety belt dan juga helm standar SNI. Patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Semoga selamat sampai di tujuan.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di Betuo, pantan kada di Pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Masyarakat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebelum kemandangan asar maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, terlebih dahulu kami hadirkan pengajian dan terjemahan Quran. Bacaan surah Al-Qalam ayat 4 hingga ayat 10 dihantarkan oleh Ahmad Husain dan Syahril Ardiansyah.

dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ali bin Abi Thalib berkata, betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.

Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.

Bagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
1: Diam!
2: Ayah! Nailah! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada malam hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi publik telah memanggil Sapri Bindengale, tempat tanggal lahir Malino, 14 Mei 1977, beragama Islam, pekerjaan petani. Pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulunya beralamat di Jonggoa, RT 01 RW 02, Desa Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Namun, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Senin 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Juliani binti Manang Dengnai sebagai penggugat melawan Sapri Bindengale sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Telah memanggil Suai bin Wempi, tempat tanggal lahir Salumayang, 1 Juli 1979, beragama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulunya beralamat di Mampua, RT 002 RW 03 Desa Datara, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Rabu, 12 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Minasa di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sumarni alias Sumarniati binti Poko sebagai penggugat melawan Suai bin Wempi sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Selanjutnya, pendengar, telah memanggil Sukirno bin Miskam, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 18 Agustus 1980. Beragama Islam, pekerjaan pedagang bakso, pendidikan sekolah dasar. Tempat kediaman dahulunya beralamat di Jalan Swadaya 4, RT 01 RW 09, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Rabu, 12 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Siti Asrofah binti Misaruddin sebagai penggugat melawan Sukirno bin Miskam sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Dan terakhir, pendengar, telah memanggil Ahmad Ramadan bin Tuan Amir, tempat tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1995. Beragama Islam, pekerjaan sebagai petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulunya beralamat di Jalan Muhammad Ali Gasing nomor 198, Kelurahan Pak Biringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Kamis, 13 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Lili Daniati SP binti Muhammad Syam Lili sebagai penggugat melawan Ahmad Ramadan bin Tuan Amir sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Bagi Anda pendengar yang merasa namanya kami sebutkan ataupun mengenal nama-nama yang kami sebutkan, agar menginformasikan kepada yang bersangkutan untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, cek fakta Pro 1 untuk edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026, dengan judul Tautan Pendaftaran Lowongan JNE 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melalui akun Instagram resmi di @gni_id, perusahaan meminta masyarakat untuk mengakses informasi resmi pada laman recruitment.gni.co.id dan mengimbau untuk selalu waspada serta berhati-hati terhadap segala jenis modus penipuan yang mengatasnamakan GNI. Dan itulah tadi, Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Kiprah Sulawesi Selatan. Kali ini membahas mengenai menjaga kesehatan mental bersama dengan Audi. Kebersamaannya kami hadirkan untuk Anda.
1: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

Selamat malam pendengar, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Audi. Seperti biasa, kita akan berbincang tentang hal-hal bermanfaat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pendengar, di tengah kesibukan dan tekanan hidup, kita sering hanya fokus menjaga kesehatan fisik, tetapi lupa bahwa kesehatan mental sama pentingnya. Padahal, pikiran yang sehat akan mempengaruhi tubuh kita, cara kita bekerja, dan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Menurut World Health Organization, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan di mana seseorang mampu menyadari potensi dirinya, menghadapi tekanan hidup secara wajar, bekerja secara produktif, serta berkontribusi bagi komunitasnya. Artinya, menjaga kesehatan mental berarti menjaga keseimbangan hidup secara keseluruhan. Nah, malam ini saya akan berbagi tips menjaga kesehatan mental agar hidup kita tetap seimbang, bahagia, dan produktif.

0: Daerah Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.
1: Nah, malam ini saya akan berbagi tips menjaga kesehatan mental agar hidup kita tetap seimbang, bahagia, dan produktif. Tips pertama adalah menjaga pola tidur yang cukup. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tidur yang cukup antara 7 hingga 8 jam per malam dapat membantu menstabilkan suasana hati dan meningkatkan fungsi otak. Tidur bukan hanya sekedar melepas lelah, tetapi juga memberi kesempatan bagi otak untuk memperbaiki diri dan mengatur emosi. Tips kedua, rutin berolahraga. Menurut Pusat Kesehatan Jiwa Nasional atau Puskeswa, aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bersepeda atau yoga dapat meningkatkan hormon endorfin yang membuat perasaan menjadi bahagia dan rileks. Selain itu, olahraga juga meningkatkan rasa percaya diri dan menurunkan tingkat stres. Tips ketiga, kelola stres dengan baik. Menurut UNICEF Indonesia, salah satu cara efektif mengelola stres adalah dengan melatih kesadaran diri melalui teknik mindfulness, meditasi, atau menulis jurnal. Cara ini membantu menenangkan pikiran dan menumbuhkan rasa syukur dalam diri. Tips keempat, jaga komunikasi sosial. Berbicara dengan teman, keluarga, atau orang terdekat adalah cara ampuh untuk mengurangi tekanan mental. Menurut WHO, dukungan sosial adalah faktor pelindung utama terhadap gangguan kecemasan dan depresi. Jadi, jangan ragu untuk berbagi cerita dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Tips kelima, jangan ragu mencari bantuan profesional. Kalau merasa beban terlalu berat, penting untuk segera mencari pertolongan. Menurut WHO, stigma terhadap kesehatan mental masih menjadi penghalang utama bagi banyak orang untuk mencari bantuan. Padahal, konsultasi dengan psikolog atau konselor dapat membantu kita pulih dan mengembangkan strategi untuk menghadapi masalah dengan lebih sehat.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
2: Pendengar setia, menjaga kesehatan mental adalah investasi jangka panjang. Dengan pikiran yang sehat, kita bisa lebih produktif, lebih bahagia, dan lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Ingatlah, merawat diri bukan berarti egois, tetapi justru membentuk cinta pada diri sendiri agar kita bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah tentang tips menjaga kesehatan mental. Semoga bermanfaat dan semoga pendengar setia bisa mempraktikkan langkah-langkah sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Tetap jaga kesehatan, baik fisik maupun mental, karena keduanya sama pentingnya. Salam sehat untuk kita semua.
3: Prasusa Pro 1 RRI Makassar.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya?

0: terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Makassar sore ini.
1: Terima kasih mendengar bagi Anda masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini. Informasi publik, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda telah memanggil Asriadi bin Rahimuddin tempat tanggal lahir baru 28 Agustus 1982. Beragama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Jalan Kampus STPP Goa, RT 006 RW 006 Kelurahan Romang Lumpoa, Kecamatan Buntomaranu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Rabu, 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Arianti S, SPT binti Sampara S sebagai penggugat melawan Asriadi bin Rahimuddin sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Selanjutnya telah memanggil Adrian Maulana bin Ardi tempat tanggal lahir Bone 7 Oktober 1999, beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulunya beralamat di Dusun Bengok, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat agar datang menghadap muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Selasa 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Kamriani binti Syarifuddin sebagai penggugat melawan Adrian Maulana bin Ardi sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Telah memanggil pendengar Ruslan bin Koya Itung tempat tanggal lahir Kampung Beru 15 Februari 1997, beragama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Dusun Kampung Beru, Desa Bento Parang, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Selasa 1 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Fitriani C binti Cacok Deng Nimbah sebagai penggugat melawan Ruslan bin Koya Itung sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Dan selanjutnya pendengar telah memanggil Mahyu Diawan bin Mamma tempat tanggal lahir Tepulu 24 April 1994. Beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan tidak ada, tempat kediaman dahulunya beralamat di Jalan Pak Bentengan Mangasa Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat agar datang menghadap muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Kamis 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ulfa Sri Rahayu Bahrul binti Bahrul sebagai penggugat melawan Mahyu Diawan bin Mamma sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Bagi Anda yang merasa namanya kami sebutkan ataupun mengenal nama-nama yang kami sebutkan, agar kiranya menginformasikan kepada yang bersangkutan untuk hadir di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada 1 September 2026 sesuai dengan tempat yang telah ditentukan dan waktu sesuai dengan yang kami informasikan. Sekaligus menutup perjumpaan kita pendengar bersama saya Rizna Supratia yang telah menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nantinya akan ada rekan kami Irsan Saputra yang menemani Anda hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang mencangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Bisa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Masyarakat.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansa. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansa. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansa telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansa.
5: Untungnya sudah dijadikan tersangka oleh belum lakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan, penerimaan, jadi betul-betul di sana ini kan menyusul sampai acaranya. Bersama dengan tim
4: Kortas. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansa oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kota Sipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansa ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasung-kasung.

0: ada, dilaporkan dan disampaikan kepada presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
1: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
4: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
3: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya, kita minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
4: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
5: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
4: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
7: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
6: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan menurutnya tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
7: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.

0: terkait dengan program Jiro Odol. Ini terima kasih Pak untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan Jiro Odol ini sanggup kami atensi ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan Jiro Odol ini.
1: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan Jiro Odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
3: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
4: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang

0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
1: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satu pun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim, seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
0: Program Akur ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
3: Kita di karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
4: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
3: Walau yang disampaikan oleh gubernur, kita di karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Kabupaten Bencana, dengan kawan-kawan DPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan Anjal yang menjadi fokus kita.
4: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
5: Akan meninjaukan meninjau rem kanan, karena saat ini kan rem kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan, jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
2: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot Ebil Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang EBU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
6: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot EBU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
7: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
6: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta KRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot EBU Indonesia atau KRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot EBU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot EBU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau EBU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Tri Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai ke final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi nobarnya saya rasa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20 ribu lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dan dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Tri Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Tri Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kali kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Tri Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

0: Pendengar dimanapun Anda berada, bersama Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Setelah mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI berikutnya, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Pendengar, di hari Senin ini pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda santapan rohani Kristen dengan topik seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sebastius Bas, yang kali ini telah tersambung bersama kami di line telepon kami. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Pak Ivan Putra. Salam sehat, Tuhan berkati kita semua.
0: Salam sehat Pak Pendeta. Kali ini kita akan menyampaikan tentang seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Kami persilakan waktu dan tempatnya.
1: Baik. Puji Allah Tritunggal, jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen diselenggarakan oleh Gereja GPT Alfa Omega Makassar bersama saya Sebastian dan rekan-rekan yang ada di studio Makassar, RRI Makassar. Kita awali dengan doa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu saat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih kesempatan ini kami akan duduk di kaki Tuhan untuk belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Tuhan memberkati alat-alat sarana yang ada di RRI, dimanapun siaran ini dapat ditangkap, khususnya orang anak-anak ketebusan-Mu yang percaya kepada Kristus Yesus, kami boleh diingatkan kembali untuk menjalani hidup ini sesuai dengan apa firman Tuhan yang kami belajar pada malam hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, lalu kami mohon pertolongan Roh Kudus akan mengajar dan mengurapi kami semua. Dalam kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup, kami akan belajar firman-Mu. Amin. Pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari ini kita memasuki hari yang ke-13 bulan 7 2026. Semua ini karena kasih dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan sama-sama perhatikan surat Paulus kepada anak didiknya Timoteus. 2 Timoteus pasal 2. Saya mulai di ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang ditetapkan Allah itu teguh, dan menterinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan siapa setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Setiap, saya ulangi lagi ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah, ini sekarang kita lihat intinya ayat 24. Perhatikan baik-baik untuk kita belajar bersama. Bunyinya demikian. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. 26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Saya ulangi lagi di ayat yang ke-24 yang kita akan belajar bersama-sama. Tuhan pakai Rasul Paulus untuk mengingatkan, menasihati anak didiknya Timoteus, seorang hamba Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, dengar baik, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Memang di sini kita perlu renungkan bersama, pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani. Untuk kita ngomong gampang, benar, tetapi praktek kita sehari-hari inilah dibilang gampang susah. Tapi mari kita akan belajar. Kalau dulu kita ini hamba dosa, tapi puji Tuhan sekarang kita menjadi hamba kebenaran setelah kita percaya Kristus. Itu juga Paulus nasihat kepada jemaat yang di Roma dulu. Dulu kamu adalah hamba dosa, sekarang kamu adalah hamba kebenaran. Jadi kalau kita tahu bahwa kita ini hamba kebenaran, hamba Kristus, maka sifat dan teladan Kristus itu perlu kita belajar. Mengapa Yesus katakan, marilah kepadaku, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang hal-hal yang kecil itu bisa membuat orang, maaf saja, tidak nyaman dalam hidup ini. Saya akan bacakan di surat Yakobus untuk kita bisa lihat yang versinya untuk kita belajar bersama. Mengapa demikian? Dalam Yakobus pasal 4 untuk kita perhatikan bersama apa bunyi ayat ini. Perikopnya begini: hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan satu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati. Kamu tidak mencapai tujuanmu dan kamu bertengkar, itu dia. Dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ataupun kamu berdoa juga tetapi kamu tidak mendapat apa-apa. Karena sifat tabiat kita ini sifat tabiat duniawi. Mari kita belajar bersama. Pada ayat 4 diingatkan kita, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Maksudnya begini, kita kadang-kadang menghadapi persoalan masalah, mungkin kita ambil dalam keluarga, rumah tangga, suami istri, hal-hal yang kecil bisa baku berantaman, maaf saja hal yang kecil, mungkin gara-gara buka odol gigi saja itu bisa jadi panjang pertengkaran. Pada saat kita bertengkar itu sudah tidak nyaman lagi, apalagi kalau kita menyimpan dendam. Ini dalam keluarga kita, antara keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kadang-kadang kita mendengar di pertemuan-pertemuan atau di mesos itu, aduh, ini benar-benar tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan. Itu merusak hubungan iman kita kepada Kristus dan tidak bisa kita menjadi berkat bagi dunia ini. mengapa Paulus ingatkan kepada anak didik Timotius di ayat 23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Itu dia. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Kalau kita itu menimbulkan pertengkaran, kenapa kita harus mau maju? Lebih baik kita mengalah. Mengalah bukan kalah. Mengalah di hadapan manusia, tapi kita menang di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini tolong kita renungkan dan kita evaluasi. Sikap tutur kata kita kadang-kadang kita maaf saja bagaikan arogan betul-betul. Kalau kita lihat, kalau ya mereka teman-teman kita yang di mesos itu, aduh, tidak menjadi berkat, kayak preman saja, apalagi hamba Tuhan. Ayat ini Tuhan ingatkan dengan keras, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar pen, tidak ada alasan lagi, bukan soal benangnya atau soal benarnya atau salahnya. Kita tetap mengalah. Ini yang seringkali kita lupa. Kristus Tuhan yang kita sembah dengar baik, Dia sudah memberikan teladan, teladan untuk kita belajar bersama. Dalam surat Petrus, kita perhatikan, pertama Petrus pasal 2, mulai di ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, dengar baik, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik pertama, tetapi kepada yang bengis. Itu dia. Jadi kita sebagai bawahan, kita harus tunduk kepada atasan kita, jangan suka bikin onar. Ya, namun dengar baik, atasan kita kalau orang Kristen, jangan juga engkau berlaku sama gue, karena Tuhan kita dengan Tuhan mereka, Tuhan yang sama, ialah Tuhan Yesus Kristus. Kolose 4 ayat 1. Namun sebagai bawahan, kita tetap hormati atasan kita. Itu ayat ini mengajar kita, sekalipun dia bengis. Lalu ayat 19 bilang begini, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Jadi kalau kita menderita karena kita lakukan dosa, kita harus bertobat. Tetapi ayat ini tidak berhenti sampai situ. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Ini sulit dimengerti dengan akal sehat. Kita perhatikan baik-baik. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Dengar baik, ia tidak berbuat dosa, dengar baik, pada saat dia mau dihukum. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya, ayat yang ke-22 itu. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki, terima kasih Tuhan. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Memang untuk ngomong gampang, tapi praktiknya sehari-hari itulah dibilang gampang susah. Warga Kristiani yang dikasih dan diberkati itu, khususnya dengan baik, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ini sangat memalukan sekali. Persoalannya bukan kita benarnya, tetapi Yesus tidak pernah berbuat salah, tipu daya tidak ada di mulutnya, tapi Dia tetap diam. Diam itu emas. Diam itu artinya memang kita kalah di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan kita berkenan. Itu yang kita mau. Ayat ini tidak berhenti sampai situ. Itulah contoh. Tuhan ingatkan kita di ayat 2, dan dengan lemah lembut kamu menuntun orang yang melawan kamu, yang mungkin Tuhan akan memberikan dia kesempatan untuk kembali bertobat. Itu dia.
2: Satu jiwa itu mahal di hadapan Tuhan. Kita seringkali dengar baik keegoan kita, harga diri kita ini kita tetap pertahankan. Bukan berarti kita ini gampang, tidak. Mengalah bukan kita kalah, mengalah untuk menang. Mengalah di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah kita menang. Yesus Tuhan yang kita sembah, Dia memberikan teladan. Paulus ingatkan kepada jemaat di Filipi pasal 2 itu, Dia mengosongkan kealahannya, turun ke dalam dunia menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Bayangkan saja, sehingga namanya ditinggikan di bumi ini. Seringkali lewat kesaksian hidup kita sebagai orang percaya, kita harus jujur di gereja kita rohani, tapi di luar kita tidak jadi berkat, bahkan bisa jadi batu sandungan buat orang lain dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, apalagi dengan baik khususnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tuntutan itu lebih dulu pada kita. Tuhan pakai juga Petrus untuk mengingatkan bahwa penghakiman itu bukan di luar rumah Allah. Penghakiman itu datang di dalam rumah Allah. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan lebih dahulu dihakimi. Mari kita, bukan berarti kita sok suci. Kita mau belajar taat kepada Tuhan kita. Namanya Tuhan Yesus. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala Raja. Yang punya surga dan punya bumi ialah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memberikan teladan yang luar biasa untuk kita contohi. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Pada saat waktu dia mau disalib itu kita lihat mereka datang dengan pentung, dengan senjata. Murid-murid ini kena emosinya, dia tebang seorang imam itu, telinganya putus. Tapi apa Tuhan bilang? Sarungkanlah pedangmu. Siapa main pedang akan dimakan oleh pedang. Itu luar biasa loh. Tuhan Yesus tidak ajar kita untuk membalas jahat. Pembalasan itu haknya Tuhan. Tapi jangan juga berdoa atau dukun, tidak boleh. Itulah kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, Tuhan sadar kepada kita. Bukan hanya mengasihi orang yang dekat dengan kita, kawan kita, tapi justru musuh kita pun yang tidak suka sama kita pun, Tuhan Yesus ajar untuk mengasihi mereka. Inilah gampang susah. Pendengar ini kasih dan diberkati Tuhan Yesus, khususnya warga Kristiani, secara khusus kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita ajak dialog mengenai iman kita, sebenarnya juga itu cara yang santun, bukan kayak preman. Ini seringkali kita lupa. Kita renungkan dan kita hayati. Ada banyak contoh. Di surat Petrus pasal 3, dengar baik. Bunyinya begini, ayat 13. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Itu dia, memang itu sulit, tidak masuk di akal. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Perhatikan ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu, dengar baik, sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi dengar baik, haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ini yang sulit kita lupa. Kadang-kadang kita lihat, aduh, kayak preman saja begitu, aduh, kita ini hamba Tuhan, bukan hamba, aduh. Mari kita belajar taat kepada Tuhan kita. Yesus Tuhan tidak pernah membuat dosa. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya, tapi dia diam. Diam itu emas. Kalau kita bertengkar dengan baik, Anda tidak bisa dapat tidur, bahkan itu merusak hidup kita. itu akan merusak energi kita. Maaf saja, kenapa seringkali banyak orang begitu marah, emosi, itu kita paham saat mengatakan itu menyiksa diri sendiri. Akhirnya dia pulang di rumah tidak bisa tidur, balik kiri balik kanan, itu lebih parah. Alkitab mengajar kita hati yang gembira itu adalah obat. Itu dia. Jadi kita jalani dengan enjoy. Mari kita belajar. Kristus sudah memberikan teladan buat kita. Selama kita masih numpang di muka bumi ini, ada banyak kita hadapi dalam keluarga, rumah tangga, dalam lingkungan kita, dalam pekerjaan kita juga terjadi. Kita lihat saingan-saingan antara satu dengan yang lain. Ini membuat orang, maaf saja, kadang-kadang merusak diri kita sendiri. Tuhan ajar kita untuk jaga hati kita. Orang mau buat apapun, jangan kita balas dengan baik. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Belajarlah. Kita ini orang yang rusak semua, tapi oleh kasih dan pertolongan Tuhan, Dia boleh memanggil dan memilih kita. Karena kita jadi garam, jadi terang, jadi berkat, bukan jadi batu sandungan buat orang lain. Yesus Tuhan yang kita sembah sudah memberikan teladan. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Itu dia. Menyerahkan nyawanya karena kasihnya akan kita. Sampai dia harus mati di atas kayu salib. Menanggung dosa dan kejahatan kita. Itu contoh yang luar biasa. Namun dia bangkit, dia berikan kemenangan buat kita semua. Dia utus Roh-Nya yang kudus, itu yang menjamin kita untuk kita mampu menghadapi. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita mampu. Salah satu buah roh di dalam Galatia 5:22-23 itu salah satu buah roh itu sabar dan penguasaan diri. Paulus yang tadinya begitu rusak, begitu ganas, tapi puji nama Tuhan setelah dia berjumpa dengan Kristus, ada satu perubahan yang luar biasa. Kesaksian di Galatia pasal 5 itu 16-17 itu sampai 19-20 itu kesaksian Rasul Paulus. Kejahatan dulu dia buatin, emosi, berzina sana sini, seperti yang kubuat dahulu. Tapi pada ayat yang ke-22-23 itu buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasa diri. Itu luar biasa. Mari kita sebagai warga Kristiani, khususnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita lebih dahulu dituntut untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menjalani apapun yang orang buat. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kita tidak boleh membalas. Tuhan pakai juga Rasul Paulus kepada jemaat yang Roma. Roma pasal 12:17-20. Bahkan sampai 21 itu. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan pakai juga Dr. Lukas. Doakanlah musuhmu dengan baik. Itu tidak gampang. Kalau ada yang tidak suka sama kita, kita justru berdoa buat mereka dengan kasih sayang. Tuhan Yesus, aku mengasihi, aku memberkati dia. Memang gampang susah. Saya percaya kalau kita mau taat kepada firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya ini memotivasi kita untuk menjalani hidup ini. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan kemenangan buat kita. Dia mengutus Roh-Nya yang kudus menunggang, memimpin hidup saya dan saudara. Itu luar biasa. Lalu kita juga akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Kita tidak tahu kapan, cuma kita disuruh berjaga-jaga. Itu sebabnya tidak heran kalau Rasul Paulus bilang begini, mati adalah untung, tapi hidup untuk Kristus, menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Itu Tuhan juga pakai Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22 dan seterusnya itu. Jadi kalau Tuhan Yesus masih berkenan untuk kita, ada tugasnya kita supaya kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, menjadi cara terang dan garam bagi dunia yang gelap ini, menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif. Kiranya ini memotivasi kita semua bersyukur. Saya secara khusus, terima kasih Tuhan Yesus boleh menambahkan umur setahun lagi, memasuki 83 tahun. dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus, dan bagi Tuhan Yesus kemuliaan sampai selama-lamanya. Hidup yang Tuhan anugerahkan ini biarlah kita pakai untuk menyaksikan kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ini memberi memotivasi kita semua sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih saat ini kami boleh belajar firman Tuhan di RRI Makassar. Kami berdoa secara khusus buat RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati pimpinan dan kru yang bekerja. Biarlah RRI tetap eksis untuk memberitakan berita yang Tuhan percayakan, baik itu berita sekuler juga berita firman Tuhan seperti malam hari ini kami belajar bersama. Secara khusus Tuhan memberkati pimpinan dan kru RRI Makassar, alat-alat sarana yang ada dalamnya, kekuatan kesehatan jasmani dan rohani, anak-anak yang Tuhan karuniakan punya masa depan, dan Tuhan tolong kami supaya kami menjadi saluran berkat. Kami berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Kepala Daerah, para Camat, Lurah, Kepala Desa, RT dan RW, ketiga Angkatan Bersenjata Darat, Laut dan Udara, dan Kepolisian. Berikan mereka kekuatan secara ekstra, secara khusus mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat. Mereka mengalami bencana alam dalam bentuk apapun, lawati mereka dengan kasih sayang-Mu. Terima kasih Allah yang kami sembah. Kiranya kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Kami boleh menjadi saluran berkat bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami pada waktu-waktu lalu kami tidak mengerti. Terima kasih Bapa yang baik. Kasih-Mu melanda dalam hidup kami untuk umat manusia di bawah kolong langit ini. Begitu juga di bangsa kami, secara khusus kami yang ada di Makassar dan sekitarnya. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke studio. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.
0: Salam sehat Pak Pendeta. Semoga terus dipanjangkan usianya bersama kami, amin, terus amin. Mengedukasi dan juga mengingatkan seluruh umat ke jalan yang jauh lebih baik, Pak Pendeta.
2: Terima kasih, Bapak. Salam sehat.
0: Baik, Pak Pendeta, kita pamit dan selamat malam.
2: Amin.

0: Roso Tuiriri Makassar pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Bapak Pendeta Sebastianus Bas, dengan santapan rohani Kristen seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Dengar bersama Mersan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami Makassar malam ini. Kami hadirkan mini drama dengan judulnya Bukan Salah Takdir, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Ambon.
1: Ayah, jadi gimana ini?
2: Ayah juga gak ada ide, Bu.
1: Beras habis, susu Adi juga sudah habis, kontrakan belum kita lunasi, sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
2: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat ekonomi kita lebih baik.

0: Ya, kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa nggak, Bu?
0: Sudah habis

0: bagus atau ada orang lewat, nanti ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Iya, ibu mengerti ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ya.

0: Jangan ibu gemetaran.
1: Apa? Ayo mulai. Mumpung sudah dirak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita kerak beras. Ayo.

0: Malingnya kita, bro.
1: Ayah, tolong.
2: Oh, maaf, Bu. Ayah harus membuat ibu ikut melakukan ini. Cepat lari, Bu. Sebelum...
1: Ayah, tolong, tolong suamiku meninggal, tolong, tolong suamiku, tolong.
0: Hah, gak usah ditolongin.
1: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
3: Tuh, ayo cepat bawa dia ke kantor polisi, ayo.
4: Ya, tuh.
1: Tapi suamiku meninggal, tolong dibawa.

Kadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Takdir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi Exit, dan saya Jun Hehakaya. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program 16

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa Prosatu RRI Makassar di mana pun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas yang lain dengan komunitas-komunitas yang terus menginspirasi kita ya. Terus kami hadirkan untuk Anda semua serta pemirsa Prosatu yang nonton melalui kanal YouTube Prosatu RRI Makassar, melalui fanpage Facebooknya Prosatu RRI Makassar, dan juga terlebih di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda ya. Nah, malam hari ini kita kupas-kupas komunitas yang satu ini, ada namanya komunitas Lanjut Bergerak. Dari namanya saja ini sudah kepo-kepo selanjutnya gitu ya. Komunitas Lanjut Bergerak, dan saya sudah kedatangan dua teman-teman dari komunitas ini untuk berbincang bersama kita malam hari ini ya. Saya langsung dulu deh ke narasumber saya yang sudah hadir ini, kayaknya sudah siap banget ini. Ada Ariel Putra. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar ini?
1: Baik.
0: Ini Ariel bukan itu ya? Bukan temannya Noah?
1: Bukan. Kebetulan.
0: Oke. Ini dari tim Lanjut Bergerak ya?
1: Iya, Kak.
0: Ini kenapa semua namanya tim Lanjut Bergerak ini? Ini larang memang spill jabatan ya gitu?
1: Karena semua
0: karena perintah ketua
1: ya. Eh? Bukan
0: sih, perintah CEO. Bukan ya. Ariel Putra, terima kasih Ariel sudah hadir bersama kita. Tahan dulu, saya ke Raja. Gimana kabar Raja?
2: Alhamdulillah hari ini tapi aku happy karena diundang.
0: Oh alhamdulillah gitu ya. Tim Lanjut Bergerak juga nih.
2: Iya,
0: Oke. Nanti kita kupas ya. Oke. Malam hari ini kalian semangat banget. Ini sudah hampir 2 jam nunggu ya.
2: Harus dong.
0: Kali pertama main ke
2: radio. Kedua kalinya.
0: Kedua kali. Mm-hmm. Pertama di mana?
2: Di kota sebelumnya, mulai sebesar saya lahir di Wamena, besar di Jayapura.
0: Lahir Wamena, besar Jayapura.
2: Oke. Okay. Saya di Jayapura waktu itu sempat di RRI Pranua gitu sih. Kak.
0: Siaran
2: Kak.
0: Siaran bareng atau sebagai narasumber?
2: Narasumber sih.
0: Sebagai narasumber. Di apa, di kegiatan lain?
2: Iya, di kegiatan lain.
0: Sekarang di Makassar kuliah.
2: Kuliah
0: dan gabungnya di komunitas
2: Lanjut Bergerak.
0: Oke. Sama Ariel juga ya, satu kampus ya?
1: Aku enggak. Gimana? Beda kalau aku di Politeknik Negeri Ujung Pandang di Makassar juga.
0: Politeknik Negeri Ujung Pandang yang di
1: yang
0: kampus Unas Dalam gitu ya. Oke. Rindu-rindu berarti ya adik juniornya Mas Maman ini. Yeah. Nah, andainya dia operator pasti ketemu nih juniormu ya. Oke, kita ngomong deh soal komunitas Lanjut Bergerak. Siapa nih yang bisa jelasin dulu dari awal deh? Komunitas Lanjut Bergerak ini apa sih, komunitas apa sih?
2: Oke, saya boleh jawab kalau misalkan dari saya sendiri.
0: 5 detik.
2: Kalau dari saya sendiri, Lanjut Bergerak ini adalah suatu komunitas yang fokusnya di sosial dan juga dia tuh berfokus pada lebih ke pendidikan, di mana non formal sih, Kak.

0: bergerak di sosial sih kak.
1: Sosial juga pendidikan ya, formal non formal ya.
0: Iya non formal.
1: Oke. Okay. Dan Anda sebagai
0: as a team. Tim aja, jadi kayak misalkan kalau misalkan as a project,
1: tim hura-hura, tim
0: enggak dong,
1: tim sibuk,
0: enggak,
2: tim yang aktif banget sih.
0: Nah, as a team, kalau misalkan as a team, jadi kayak saling membantu sih, kayak gitu.
1: Pokoknya
0: misalkan fokusnya di mana, bisa bantu di mana, kayak gitu sih.
1: Gitu. Oke. Okay. Tapi gabungnya di lanjut bergerak ini dari awal terbentuknya atau baru?
0: Baru banget aku, kayaknya baru 2 bulanan kayaknya aku.
1: 2 bulanan?
0: Iya.
2: Sama sih kak, saya juga.
1: Kamu juga 2 bulan?
2: Ya, 2 bulan yang lalu.
1: Kamu, kalau saya tanya, sebenarnya lanjut bergerak ini berdirinya kapan?
0: Sudah dari awal tahun 2005 setahu saya.
1: 2000? Baru 1 tahun
0: aja? Iya, 1 tahun. Kalau

0: first day.
1: Sudah selesai sudah. Tanggal 8 kan.
2: Gimana caranya ngelarin?
1: Jujur seru sih.
0: Seru-seruan aja.
1: Iya, seru-seruan dengan anak-anak
0: gitu sih. Di situ ya.
3: Iya, jadi kegiatan

0: Itu bagian itu bagian nyari.
1: Itu bagian aktivasi.
2: Aktivasi
0: aktivasinya. Saya pikir dia yang pegang acara Yes Kue gitu guys
1: kayak. Bukan itu dokumentasi.
0: Dokumentasi. Sambil dicip. Sambil dicip. Enggak.
1: Enggak tahu sih angle. Tanya Ayu sih.
0: Oke. Okay. Oh jadi gitu ya.
2: Iya, Kak.
0: Jadi dua, baru 2 bulanan.
2: Iya, Kak.
0: Belum masuk
2: 3 bulan sih, Kak.
0: Iya, hampir 3 bulan. Ya. Enak dong berarti gabungnya langsung dekat-dekat birthday-nya ini. Betul. Kenapa kalian bisa gabung di komunitas ini? Apa di dijebak teman atau
1: as a fun fact aja?
0: Anda yang mencari sendiri nih.
2: Kalau saya sendiri sih awalnya itu saya gabung di iseng-iseng dulu sih Kak, daftar jalan bareng.
0: Oh, oke.
2: Berawalnya itu dari jalan,

0: Terus mungkin di situ saya juga berpikir, nih kayaknya jalan berlalu juga punya beberapa ini deh, aktivasi-aktivasi lain. Dan saya tertarik nih join di ini. Barulah saya searching mengenai lanjut bergerak pada saat itu.
1: Terus searching sendiri?
0: Saya searching sendiri, Pak.
1: Bukan dari pondernya yang kasih tahu, kan?
0: Belum sih, kan? Belum, ya? Pada saat itu terus
1: nanti mau saya teleponin, Mas Paya.
0: Begitu ya? Iya, Kak. Abis itu yang saya mulai searching, kayak ih, ini jalan bareng keren banget sih, karena punya beberapa aktivasi terus berlanjut terus gitu. Jadi kayak tertarik gitu. Iya, mulai tertarik. Mungkin dari situ juga saya mulai kenal sama Kak Palat. Dan mungkin
1: langsung di,
0: nah itulah, Kak,
1: langsung dianggap saudara. Iya, enggak ada gitu kan. Langsung di gitu ya.
0: Iya, dipanggil sama Kak Palat untuk sebagai timnya.
1: Semester berapa sih sekarang?
0: Kalau saya, Kak, semester 4.
1: Semester 4, ya, ya. Iya. Artinya sebelumnya memang juga kamu enggak gabung di komunitas-komunitas apapun?
0: Nah, iya, Kak. Ini baru pertama kali sih juga, jujur. Pertama kali ikut kegiatan komunitas di luar. Yang dimana mungkin awalnya tuh saya takut ya, coba-coba untuk join-join kayak gitu. Karena Kak, saya dulu tuh orangnya introvert sih. Mulai dari ikutnya di jalan bareng itu kayak mulai terbuka lah, kayak mulai have fun sama semuanya.
1: Emang kalau Mas Mayan itu ini, pengobat orang-orang introvert.
0: Keren-keren sih, Kak.
1: Karena dia extrovert. Oke. Jadi dari awalnya masuk di jalan bareng sebagai rumah besarnya, ternyata ada sub-subnya itu ya, di bidang pendidikan ada lanjut bergerak.
0: Nah, iya, okay.
1: Tertariklah kamu di situ. Sudah di situ ada tentunya makin-makin apa ya, dapat ketemu orang banyak, banyak inspirasi,
0: tokoh-tokoh yang keren sih, Kak. Mulai mungkin banyak beberapa orang yang saya kenal itu yang bisa jadi inspirasi ya kedepannya, bahwasanya ih, ini orang kok keren banget sih, yang kayak masih muda loh beliau, tapi bisa
1: yakin lo masih muda dia?
0: Muda loh. Terus bisa handle ini lah, kayak kok saya gak bisa sih, saya harus bisa sih.
1: Jadi banyak hal positif ya,
0: positif.
1: Kemudian mungkin di bidang ini kan lanjut bergerak ini kan di pendidikan lebih ke perhatiannya ke informal ya, ke adik-adik atau mungkin orang-orang yang membutuhkan latihan pendidikan.
0: Nah, iya, Kak.
1: Kenapa kamu tersentuh gitu untuk melihat realnya begini loh, ada loh yang butuh?
0: Iya, kalau menurut pendapat saya sendiri itu yang kayak saya tuh kan anaknya dulu kayak bisa dibilang pendiam lah, atau pas di rumah juga itu kan waktu kecil juga ini ya, orang tua saya kerja dulu, jadi kayak anak-anak yang lain juga butuh loh kayak ini, kayak pendidikan atau apalah. Jadi makanya kayak saya harus deh aktifin jiwa-jiwa yang harus peduli sama orang gitu. Yang kayak kan sekarang itu banyak orang yang kayak lolo gue gitu.
1: Kayak dari
0: jadi kayak saya mulai berpikir kayaknya saya harus ini deh, aktifin jiwa-jiwa itu. Karena kalau misalnya kayak berpikir kayak lolo gue gitu, kayaknya bakalan ini.
1: Tapi kan kalau generasinya kalian nih ya, dan usia-usianya kalian nih, mungkin waktunya happy, nikmatin selagi masih muda. Kenapa mau prihatin begitu amat sama orang? Pasti kan ada juga yang ngomong kayak gitu, ngapain sih repot-repot?
0: Banyak sih yang

0: kegiatan kedepannya saya bisa apa sih? Kayaknya saya bakalan tinggal ngulang gitu.
1: Masa kuliah ya, pulangnya ya?
0: Pulang kupu-kupu pulang.
1: Iya, gitu ya. Jadi banyak hal positif ya, selama 2-3 bulan ini ya. Oke deh. Saya ke Raja. Apakah kamu merasakan hal yang sama?

0: pilihan sehat ini. Satu apa namanya, satu kampus.
1: Enggak sih kak. Kami
0: terus kita menjadi
1: mana nih?
0: Jalan bareng. Jadinya baku tarik.
2: Dia ngajak gitu lah. Terus akhirnya sebenarnya sangat-sangatlah seperti yang kamu tahu, sebenarnya di setahun

0: Keselesaannya kenapa? Kamu gak lulus-lulus waktu
1: itu? Itu saya gak tahu ya. Itu
0: belum dapat konfirmasi dari beliau.
2: Ya mungkin lagi dites kamunya. Seberapa kuat, seberapa ini ingin kamunya serius.
3: Seberapa giat.
2: Iya, kan biasanya orang sekali aja udah keok nih, mati enggak, setengah-setengah hati. Masuk di sini gimana? Apa kamu dapat juga inspirasi sama si Ariel tadi? Lihat teman-teman yang mungkin banyak bisa bikin sesuatu begitu untuk orang lain, termasuk anak-anak. Apakah kamu ada jiwa di situ atau gimana?
1: Sebenarnya

0: saya sukses dalam kuliah saya sendiri. Terus yang kedua, saya pengen menginspirasi banyak orang. Tapi di saat itu tuh bingung gimana cara menginspirasinya atau berdaya untuk orang tuh gimana sih. Nah akhirnya terjawabnya tuh di akhir tahun 2025 dengan bertemu teman Lanjut Bergerak, itu kayak suatu hal yang
1: disyukuri ya.
0: Disyukuri banget sih. Sangat bahagia, happiness sih.
2: Langsung dapat semua di situ nih.
0: Iya sih kak. Alhamdulillah.
2: Kemudian di dalamnya sendiri itu ini kalian sebagai perwakilan itu ya.
0: Iya.
2: Di dalamnya tuh program-programnya selain ini pendidikan apa lagi?
0: Mungkin seperti yang tadi Ang sudah sebutkan, mungkin kita juga akan ada memasukkan beberapa aktivasi-aktivasi yang memunculkan pendidikan itu, misalkan dekorasi cake atau misalkan kita berikan anak-anak edukasi tapi dengan berupa kemasan yang dibalut atau dikemas lagi dengan suatu hal yang baru, misalkan melukis, itu menjadi salah satu daya tarik pendidikan itu
2: sebenarnya. Lebih ke berbagi happy-nya juga.
1: Jadi di Lanjut Bergerak sendiri itu kita seru-seruan aja juga sih kak. Jadi kita berbagi terus kita juga bakalan seru-seruan bareng sama adik-adiknya. Jadi kayak ini bukan cuma belajar doang, tapi kita bakalan happy-happy buat hari itu.
2: Ada berapa banyak member kalau di Lanjut Bergerak ini?
0: Mungkin ya kak, kalau secara perkiraan saya mungkin kayaknya Anda sudah lebih dari 100-an apa? Kayaknya, kalau bisa ya. Tapi kayaknya kalau misalnya nggak bisa, kayaknya 50-an atas lah ya.
2: Yang aktif-aktif?
0: Aktif.
2: Kalau kalian biasanya bikin kegiatan gitu yang ngumpul, berapa? Banyak tuh biasanya.
0: Kita punya limit sih kak.
2: Kayak ada limit?
0: Iya, ada limitnya. Jadi lebih ke
2: batas konsumsi.
0: Bukan, ini adalah misalnya misalkan nih mungkin ada beberapa orang yang misalkan ada anak-anak yang cuman segitu, jadi kita menyesuaikan juga
2: menyesuaikan teman-teman lebih banyak gitu.
0: Kan jadi rame nih ya,
1: rame oleh teman-teman
2: volunteer doang yang bikin acara
0: gitu kan. Demo ya. Bukan.
2: Oke. Jadi 2025 sampai Januari kemarin dia bikin itu ya.
0: Iya.
2: Nah, sekarang kan 2026. Nah, setiap kegiatan itu pasti ada inovasi-inovasi yang pengen kalian
0: betul
2: bikin.
1: Iya, Kak.
2: Seberapa open kalian ini kalau menggagas sebuah cerita, misalnya konsepnya gimana sih? Itu bareng-bareng atau

0: untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kan juga tentunya butuh support ya. Itu dari mana aja? Kalian-kalian sendiri atau butuh buka ini juga dari luar?
1: Mungkin

0: chill sih.
1: Gimana sih? Artinya tetap tetap ini ya.
0: Membuka
1: ya,
0: membuka juga. Jadi kalau teman-teman enggak bisa jadi Valentine juga bisa berbagi enggak apa-apa.
1: Saya pikir ada badan usaha memang mungkin yang dibentuk untuk penggalangan seperti itu. Ternyata enggak ya, semuanya hesitif ya.
0: Betul.
1: Random banget ya. Oke. Tapi keren. Nah, kita mau tahu di 2026 ini apa-apa saja nanti yang lanjut bergerak pengen bikin ya. Ya, kita break sejenak ya. Nah, kita masih tunggu juga nanti Anda yang pengen tanya-tanya ya. Silakan di 0821-333-3940. Kita break dulu ya. Ada pesan-pesan berikut yang mau lewat nih.
2: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
3: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
4: Bentar deh Lang, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
3: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
4: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
3: Aduh, Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
4: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
3: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
4: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
5: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
6: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
5: Ini sedotan bambu?
6: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
5: Musim gini ribet gak sih?
6: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
5: Keren, kamu jual kopi, tapi nilai lingkungan juga ya?
6: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: FM Pro 1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di program Ngobras bersama komunitas Lanjut Bergerak ya. Kita tinggalkan dulu perincangan lagi, coba jadi aku. Nah, coba jadi bagian dari komunitas Lanjut Bergerak pasti keren juga nih ya. Ada Ariel dan Raja nih. Aduh, baru 3 bulan sudah kayak dapat family baru ya.
1: Iya,
2: jadi udah jadi rumah kedua, Kak.
0: Gitu ya? Iya. Bukan rumah kos ya. Oke. Jadi biasanya nih kalau komunitas punya program nih dalam setahun bikin apa. Kalau kalian katanya beda ya.

0: gitu, bisa saja dapat berubah gitu ininya gitu. Lebih baiknya kita ngurusnya tuh per minggu gitu.
1: Karena kalau per minggu setiap hari apa kalian?
2: Sabtu kak.
1: Sabtu, Sabtu harus ketemu ya. Harus meet up.
0: Itu untuk itu
2: kegiatannya pak.
1: Untuk kegiatannya. Oh, berarti meet upnya awal.
2: Untuk proses mungkin hari Minggu.
1: Atau lempar di grup saja.
0: Enggak kak. Jadi untuk meet upnya itu kami tiap hari Minggu kak.
1: Tiap hari Minggu.
0: Untuk timnya.
1: Di mana?
0: Kadang menyesuaikan sih kak.
1: Menyesuaikan.
0: Iya menyesuaikan. Jadi kalau kan kami biasa kalau hari Minggu ya itu ikut jalan bareng.
1: Iya.
0: Jadi kadang
1: sambil diskusi nih. Diskusi.
0: Nah iya kalau udah selesai jalan barengnya kami cari iya tempat.
2: Se-fleksibel itulah ya.
1: Berarti memang harus nyiapin waktu seharian itu ya.
2: Mm-hmm.
1: Ya. Iya kan. Iya totally kan artinya. Kirain jalan apa sudah program jalan barengnya hari ini sampai sore. Ya ternyata masih harus meet up dulu. Duduk-duduk dulu santai ngobrol lagi nih ya. Nggak terasa pagi lagi.
2: Terus besoknya Senin.
1: Kelabakan dia. Gimana? Gimana
2: sih dengan hari Senin?
1: Gimana disupport nggak nih sama orang tua?
2: Ini support pak. Support banget. Lakukan hal yang terbaik bagimu.
1: Selama nilai bagus sih.
2: Amin.
1: Maksudnya jangan sampai gara-gara jalan bareng ngejeblok.
0: Enggak sih kak. Kami juga di tim itu
1: saling juga
0: saling support gitu. Jadi kalau misalnya memang
2: lagi nggak bisa
0: ya, nggak bisa ya nanti tim yang lain bakalan ini bantu gitu. Karena kan saya juga pernah ya kan saya lagi ada tiba-tiba UAS ya langsung lempar ke klub gitu. Nah teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang bisa bantu mungkin ini ya, dan langsung direspon sama teman-teman tim yang lain. Jadi kita saling support sih kak. Lebih

0: Jadi tiap minggu harus ada ide keluar gitu ya.
1: Iya kak.
0: Ih, ini. Tapi untuk dalam dekat-dekat ini ada nggak nih?
1: Ada nggak? Ada.
0: Yang bisa dibocorin apa?
1: Saya cuma bisa
0: apanya nih? Palanya, ekornya?
1: Mungkin lebih iya. Apa sih yang kita mau lakukan? Gitu. Kalau di minggu ini kayaknya pengennya kita akan belajar tentang keterampilan hidup.
0: Keterampilan hidup?
1: Iya. Kayak basic-basicnya itu dalam keterampilan hidup itu harus ngapain aja sih? Misalkan ada, ini sudah masuk ke dalamnya sih jujur.
0: Keterampilan? Apa ya?
1: Kayak apa?
0: Keterampilan?
2: Mantap-mantap
1: ya. Esok hidup itu harus bisa apa aja nih?

0: lempar ide gitu kayak gitu, kamu yang handle.
1: Iya bisa kayak gitu atau mungkin deliver ke yang lain. Misalkan bisa kayak gini nih, nanti tinggal di brief aja.
0: Tempat gimana?
1: Setempat.
0: Pasti kan mikirin juga gimana nanti kita bikin gitu ya.
1: Itu kan tergantung sih, misalnya
0: bikin siapa, teman-teman aja.
1: Bisa juga teman-teman.

0: menyesuaikan.
1: Kita menyesuaikan ya. Oke, tapi artinya itu belum finish juga nih ya. Masih digelindingkan lagi di
2: ini. Iya,
0: kalau mau stay tune di Instagram
1: Keep punya di mana?
2: Di IG. Instagramnya itu lanjut bergerak.
1: Lanjut bergerak, itu saja. Enggak ada embel-embel lagi.
0: Enggak ada.
1: Siapa tahu ada yang
2: itu cuma satu-satunya.
1: Oke. Nah, yang oh berarti perekrutannya untuk gabung juga itu enggak ini ya. Batch-batchnya juga ya.
0: Ini batch-nya. Kita sekarang sudah di batch
2: 17 untuk minggu ini.
1: Oh, jadi ada kayak setiap minggu, dua minggu gitu ya.
2: Untuk
1: terbuka lagi.
2: Iya, setiap minggunya sih, Kak.
1: Berapa orang tuh biasanya, Mas?
2: Untuk apanya?
1: Untuk ini? Masuk ke batch baru lagi.
2: Ini like as volunteer ya.
1: Volunteer.
2: Iya. Itu kalau untuk itu
1: tergantung lagi
2: kebutuhan. Sama kebutuhan yang tadi dibilang sama Anjang.
1: Tergantung lagi. Terus siapa-siapa sih yang bisa gabung gitu?
0: Kalangan apapun. Misalkan teman-teman mahasiswa kemarin.

0: apa nih?
1: Ibu-ibu,
0: ibu-ibu yang punya gitu. Oh, yang masih produktif, yang masih nganggur. Iya, makanya saya bilang gitu. Jangan-jangan lu ngajak ibu kos lu.
1: Iya dong. Kenapa gitu. Sebenarnya bisa juga sih. Bisa juga. Nanti ngajak-ngajak ya.
0: Oh gitu. Jadi siapapun gitu.
1: Iya. Asal mendaftar.
0: Mendaftarnya di
1: Lanjut Bergerak Instagramnya.
0: Oke. Jadi nggak dijanjikan. Tapi nggak dijanjikan ya. Kan ada proses.
1: Betul.
0: Bukan raja yang menyeleksi ya.
1: Oke.
0: Siapa tahu karena kenal sama raja kan bisa. Belum tentu ya.
1: Belum tentu.
0: Itu gimana sih
1: foto? Tapi
0: penting untuk menerima atau tidaknya itu gimana sih? Bocorannya gimana?
1: Kita di posternya selalu bilang
0: ada ujian matematiknya
1: enggak? Oh iya. Yang tercepat 15 orang tercepat akan.
0: Oh gitu.
1: Keren. Iya dong. Jadi kayak kita nggak ada seleksi yang harus gimana-gimana. Jadi teman-teman yang mau belajar, yang mau berjoin deh, langsung aja.
0: Langsung deh.
1: Oke.
0: Oke. Nah, selama 3 bulan ya.
1: Iya kak.
0: Saya ke Ariel dulu ya. Ariel, yang paling berkesan deh selama gabung di Lanjut Bergerak.
2: Oke.
0: Kemana itu?
2: Oke kak. Jadi yang paling berkesan banget mungkin itu saya kayak dapat keluarga baru ya, kayak rumah kedua gitu. Karena kan
0: di event mana maksudnya?
2: Oh untuk eventnya ya, untuk misalnya, yang berkesan itu kayaknya
0: saya sampai menitis kenyataan
2: juga sih kak.
0: Terharu gitu.
2: Kayaknya saya paling berkesan di event ini ya. Natal dengan event yang barusan kak.
0: Kenapa?
2: Yang
0: kenapa di situ? Kenapa di situ?
2: Soalnya ini ya pada saat itu kayaknya juga akan mendekati dengan birthday ya kak. Yang mendekati terus yang kayak terharu gitu yang di nyanyiin sama teman-teman yang lain terus sama adik-adik yang lain gitu, jadi kayak dirayain gitulah walaupun yang kayak gak gimana tapi tetap happy banget sih. Terus mungkin yang untuk event Natal itu yang saya dapat ini ya, dapat ilmu baru kak, yang kayak kan kita nggak tahu ya
0: ilmu apa ya, ilmu tebal
2: kan kita muslim ya. Terus kita dapat beberapa pengetahuan dari teman-teman ini non muslim, umat Kristiani, jadi kita sama-sama belajar gitu di situ. Jadi
0: tolerannya,
2: toleransinya, terus yang kayak kita sama-sama manusia, jadi harus saling ini, jadi kayak kita ini ya dapat beberapa pengetahuan yang lebih lagi. Jadi sangat berkesan sih kak.
0: Dan memang berarti memang di dalam komunitasnya ini diajarin juga kayak gitu ya?
2: Iya kak.
0: Emang maksudnya diajarin bersosialisasi dengan segala perbedaan itu.
2: Nah iya, di situ kalau di kami itu kan nggak boleh beda-bedain sih kak.
0: Iya,
2: semuanya sama rata karena pemikirannya juga kan kita sama-sama manusia ya. Jadi gitu sih kak.
0: Dan biasanya tuh anak-anak muda mengkotak-kotakan diri. Aku nggak mau deh kalau bukan ini.
2: Itu rangkul semua.
0: Kalau Raja gimana?
1: Aku
0: yang bikin kamu terharu, lebih terharu mungkin dari si Arif apa?
1: Natal juga sih kak. Soalnya saya sendiri yang ngelit.
0: Sendiri.
1: Dan gajinya sih kan ada harganya.
0: Maksudnya paling pertama.
2: Tapi untuk yang ngelit total ya itu Raja kak.
0: Jadi karena pengen ditemenin.
2: Iya
0: itu dia.
2: Tapi totalnya itu Raja semua. Soalnya yang ngelit pada saat di hari-harinya itu Raja.
0: Kan harinya.
2: Ya.
1: Makasih ya.
0: Sebagai tuan rumah gitu ya. Kenapa?
1: Karena mikir aja sih kayak Natal itu kadang ada beberapa

saya for your information, saya Islam, tapi saya suka salah satu ayat dari Alkitab terjemahan baru ini, kalau nggak salah, yang berbunyikan masa depan sungguh ada dan harapan pun takkan hilang. Dan menurut saya itu sangat-sangatlah inspiring saya sekali. Ini juga sama dengan salah satu ayat di Al-Quran, inna ma'a yusri yusran, inna ma'a yusri yusran, inna ma'a yusri yusran, bahwa di dalam kesulitan selalu ada kemudahan.

0: saat bernatal bahwa jangan teman-teman takut bahwa ada Tuhan juga nih gitu, itu yang selalu bersama kita gitu.
1: Iya kak, dan pada saat itu juga yang kak Raja juga punya ide cemerlang yang dimana itu kita kasih sebuah kado yang dimana kadonya itu mungkin bisa dibilang kosong ya, jadi kosong tak, jadi disitulah
2: tanpa
1: ya, isinya kosong, jadi teman-teman di panti tersebut itu bakalan dibuka dan kadonya itu beberapa lapis loh kak.
0: Itu yang trik sih,
1: bukan prank.
0: Jadi kayak tadi yang sudah bilang, jadi itu esok trik saya bahwa saya mau ngajarin anak-anak bahwa itu triknya adalah walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau kita ada harapan tentang Tuhan, kita kita percaya bahwa Tuhan kasih gitu, itu pasti ada. Walaupun mungkin masih lama jalannya atau prosesnya. Nah, di saat itu pun saya kasih ajarin teman-teman untuk kayak misalkan buka kado itu susah sampai mereka buka itu kosong. Nah, ternyata nanti ada trik lagi di kantong saya. Ya. Nanti ada teman-teman baca ayat itu, terus ternyata nanti ada satu kardus yang saya kasih bahwa itu isinya sebenarnya. Jadi jangan takut, sebenarnya ada hadiahnya,
1: tapi gitu, belum saatnya.
0: Jadi gitu, itu kayak hadiahnya tuh yang tadi tuh cuma esoterik, terus ada di sini, terus ada di situ gitu. Jadi itu maksud tersendiri.
2: Manipulatif sih juga dia.
1: Tapi keren loh kak. Buat yang kayak saya juga takjub loh yang gimana sih?
3: Nah, dia lebih dia pengennya gitu. Dia pengennya ada sisi entertainnya juga.
0: Oh my god.
1: Iya kan? Yang gak, saya juga takjub sama Raja yang dimana itu
0: makasih
1: ya. Soalnya pada saat itu kan saya gak tahu ya kultur-kultur mengenai ini. Jadi yang kayak Raja kepikiran, ih kayaknya kita bagus deh ini buat kegiatan Natal juga. Terus kami like as a team gitu, jadi kayak boleh sih, boleh, kita juga bakalan support kok asalkan kita sama-sama belajar juga gitu. Jadi di sini aja yang urus beberapa ininya kak, jadi kita bakalan ngebantu gitu, cuma untuk teknisinya mungkin itu
3: teknisi, jadi teknisi juga
1: sepanjangnya aja yang ini kak, yang handle games-gamesnya. Jadi kita bakalan ngikut
3: gitu ya, sebenarnya kan di setiap event itu kan dari situ, walaupun mungkin ada yang bilang ini kerjanya as a team, tapi dari situ kan kelihatan tuh, oh ini sosok kepemimpinannya, misalnya si Raja ini kuat di sini. Misalnya sisi entertainment, oh si Ariel nih dapat. Jadi misalnya nanti ke next program kan gampang, tinggal ngarahin aja. Kamu kayaknya lebih cocok di sini,
0: cocok ini pada gitu,
3: biar diarahin, biar cepet selesai dan makin keren. Nah, kira-kira untuk anak-anak muda di luar sana nih yang lagi nonton atau mungkin dengerin kita ini, apa yang kalian mau motivate nih?
1: Oke, mungkin dari saya pertama ya, kalau saya sih nggak usah mager-mager yang gimana teman-teman saya juga.
3: Kayak program pemerintah nih, anti mager gitu.
1: Enggak, soalnya sebelumnya itu saya ngajak temannya untuk ikut kegiatannya ini jalan bareng, tapi jawabannya mager dan mager, dan kayak ih kamu ngapain sih, iya yang kayak mau ini enggak, mau relasi enggak, karena kan saya pikir di jalan bareng itu kan banyak orang ya, jadi mungkin di situ batu loncatan untuk kita loh sebagai nanti kan we never know, siapa tahu kita butuh inilah kan bisa ini kita cari-cari di lewat jalan bareng gitu.
3: Nggak mau dianya.
1: Nah iya, jawabannya
3: tapi kan pada semangat bro.
1: Ya jawab, dan disitulah saatnya saya yang kayak nggak apa-apa deh, daftar sendiri aja, dan akhirnya keterima sih satu kali shoot.
3: Ya apa yang kalian, apa yang misalnya Ariel deh, apa yang mau Ariel sampaikan deh?
1: Mungkin banyak di teman-teman di luar sana itu yang masih muda dan teman-teman Gen Z lainnya itu yang merasa dirinya mager-mageran gitu. Harapan saya sih sama teman-teman yang lain itu stop mager ya, soalnya kalau kalian terapin itu terus, kayaknya bukan apa ya, tapi kalian bakalan di situ-situ terus. Jadi sesuatu yang keren dan hebat di luar sana gitu. Gak usah kesampingkan dulu magernya gitu. Kan kita bisa bangun dunia yang keren gitu untuk kedepannya. Karena kalau misalnya kita tetap di tempat tidur, apa sih yang bakalan dibangun? Dunia mimpi doang sih.
3: Betul. Kalau Raja gimana nih? Kalau Raja pasti sudah ada konsep nih. Satu lembar, dua lembar.
1: Keren Raja.
0: Kalau ada Bung Karno mengatakan bahwa berikan aku sepuluh muda, maka niscaya aku akan guncangkan dunia. Tapi menurut saya, kalau 10 muda saja kayaknya kurang cukup ya. Kalau menurut saya sendiri, ada salah satu kata yang saya suka, yaitu apabila salah satu lidi dipatahkan akan sangat mudah, tapi kalau semisal lidi itu menjadi sebuah sapu, pasti akan susah untuk dipatahkan.

0: dari saya, kalau teman-teman mau bahagia, kejarlah kebahagiaan itu. Kita sih
1: kejar ya. Kejar, jangan mager.
2: Itu sih intinya, jangan mager guys.
1: Oke deh. Sekali lagi nih, kalau ada yang mau ikut, mungkin belum bisa daftar atau mungkin mau join-join dulu, berarti masuknya ke Jalan Bareng dulu ya.
2: Nah, iya betul.
1: Kemana mereka kepo?
2: Jadi teman-teman yang lain itu kalau misalnya kepo-kepo mengenai Jalan Bareng sekitarnya itu mungkin boleh follow akun Instagram Jalan Bareng Makassar. Dan di situ itu udah terlampir beberapa aktivasi-aktivasinya. Tapi kalau mau searching lagi boleh ya. Mulai dari lanjut bergerak, jari jemari, yang jari jemari itu kegiatan aktivasi juga kak. Aktivasi buat ini kegiatan tangan, kerajinan tangan. Terus ada diskusi buku bareng yang
1: diskusi buku juga ya.
2: Diskusi buku bareng yang tadi barusan di ini dilaksanakan. Terus mungkin

0: wafelnya itu hitam putih.
1: Kalaupun mungkin tidak pengen terikat dengan kegiatan-kegiatannya, tapi mau support,
0: betul.
1: Setiap kegiatannya lanjut bergerak, gitu ya. Gak apa-apa ya?
0: Boleh.
1: Kalau di IG-nya Raja apa? Siapa tahu dia mau japri gitu kan?

0: terima kasih.
1: Nah untuk anda pendengar dengan dan juga pemirsa boleh tonton kembali di kanal YouTube Prosat Arif Makassar Lanjut Bergerak malam hari ini ya. Ada slogannya katanya dari Lanjut Bergerak. Saya Arman dan juga teman-teman ada Raja dan Ariel nih yang menginspirasi kita malam hari dengan Lanjut Bergerak.
0: Lanjut Bergerak, lanjutkan pergerakan.
1: Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi.

0: Radio Tanpa Batas, informasi dalam genggaman.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak.

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya

kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan dalam menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

0: Pulau Pancasila.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Halo, lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
0: Setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Bersama Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Benar pendengar, Makassar malam ini jam 10 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Irsan akan menghadirkan lagu-lagu tahun 80 hingga 90-an tapi mancanegara pendengar. Tadi Irsan sudah sengaja menghadirkan lagu dari Whitney Houston bersama dengan Jermaine Jackson dengan If You Say My Eyes Are Beautiful. Nah, masih banyak lagu-lagu lainnya yang mungkin ini cukup familiar bagi Anda pendengar. Irsan coba baca dulu pendengar ya. Ada lagunya Toto dengan I'll Be Over You, juga ada Tiffany dengan Colvin. Terus juga ada lagu dari New Kids on the Block dengan I Need You. Brenda Castor dengan I Still Believe. Ada juga lagu Stevie Wonder dengan I Just Call to Say I Love You. Michael Bolton dengan How Am I Supposed to Live Without You. Panjang banget judulnya ya. Air Supply dengan Here Am I. Ada Heaven dari Bryan Adams. Dan juga lagunya Greatest Love of All dengan dari George Benson. Kira-kira mau yang mana nih pendengar? Saya bergeser di WhatsApp dulu pendengar ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
1: Lagu.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya di Bunda Sopi?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana dengan kemacetannya Pau-Pau?
1: Waduh, jangan dibilang.
0: Lagi makin parah ya.
1: Mau ada keperluan enggak mau lewat ke situ. Saya lebih mau lewat Patu Masa masuk ke Minasa Upa.
0: Oh iya benar. Iya. Emang adakah dari perbaikan jalannya dari mana sampai keperluan di mana Bunda?
1: Jadi saya lewat waduk.
0: Oh iya lewat iya.
1: Waduk akhirnya tembus ke jembatan Keborong.
0: Iya benar, jembatan Keborong.
1: Iya. Kalau iya dihindarilah yang macet ya.
0: Kalau yang macet itu yang sering viral sekarang itu yang bagian mana sampai mana sih Bunda? Irsan udah enggak pernah lewat sana lagi soalnya.
1: Oh iya, dari jembatan Citra Lane.
0: Iya.
1: Bahkan sebenarnya masih pintu gerbang Pau-Pau itu memang sudah macet.

0: sampai pokoknya hampir masuk ke Perumnas.
1: Itu lagi di beton ya jalannya Bunda ya?
0: Iya, sebelah menyebelah di beton.
1: Oh begitu, oh langsung iya. Bersamaan kanan kiri langsung di beton ya?
0: Iya, iya. Mm-mm. Walaupun hanya sebelah sebelah ya, dibagi dua, dua yang sekelap sebelah kanan, sebelahnya dulu, kemudian yang sebelah kiri sebelah juga.
1: Waduh.
0: Nah ini jadi dua-duanya, sampai banyak yang ngomel katanya. Mestinya satu jalur saja dulu. Begitu, tapi bersamaan dikerja jadi bagaimana tidak macet luar biasa.
1: Jadi ya ini proses lah Bunda ya, semoga cepat selesai ya. Karena pasti ya, sangat berdebu ya. Juga di sana.
0: Iya, dan harapannya nanti kalau dilihat tingginya betonnya itu tidak bakalan ada banjir lagi di jalan.
1: Ah, mudah-mudahan.
0: Kalau kelihatan tingginya ya.
1: Iya, iya.
0: Tingginya betonnya itu luar biasa.
1: Berarti ya. sudah sama tinggi dengan jembatan nanti nih.
0: Iya kayaknya.
1: Kayaknya okay.
0: Sama tinggi jembatan.
1: Iya. Semoga ya, bisa lebih
0: tadinya,
1: bagus.
0: Ya, tadinya ya, orang kalau dari etak 20-10 itu lewat apa ya, kanal, keluar jembatan Citralen.
1: Iya benar.
0: Tapi sekarang yang pinggir ya jembatan Citralen itu dikerja, jadi otomatis orang tidak bisa lagi lewat di situ.
1: Oh, udah nggak bisa lewat lagi. Itu kan alternatif ya di samping Citralen iya. Kemarin kan?
0: Iya, alternatif memang yang di pinggir kanal itu, tapi sekarang saya ini tidak pernah lewat, cuma tetangga yang bilang tidak bisa, kita tidak bisa lagi lewat di pinggir kanal karena yang sebelahnya lagi di beton. Kalau kita naik dari kanal mau naik ke jembatan itu sudah dikerja lagi.
1: Oh iya. Berarti nanti akan panjang ini ya pengerjaannya Bunda ya.
0: Iya, aduh luar biasa. Jadi banyak orang yang lewat apa misalnya dari Tadopuli berapa ya depannya rumah sakit Hermina itu ke kanan terus tembus ke waduk.
1: Oh begitu.
0: Pinggir waduk itu tembus ke samping coto apa itu, Coto Deliwang kah apakah itu?
1: Iya. Oke deh kalau gitu. Bunda. Kali ini Irsan lagu-lagu mancanegara Irsan sudah baca tadi beberapa.
0: Iya, ada Heaven tadi ya.
1: Ada Heaven dari Bryan Adams. Oke, Irsan siapkan. Kali ini ingin menyapa buat siapa Bunda?
0: Oh iya, saya menyapa buat Pak Abdullah Sewang. Ada Pak Bowie juga bersama Pak Hendro di Sulawesi Barat. Ada Ina Kristalara yang lagi dipangkep. Ada Pak Arjuna. Lalu kemudian ada Dimas, ada Uki di Dayak. Kemudian ada Tika di Sabah, Tantri di Parepare. Lalu kemudian Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmi Naim Nur, Rosjana Yakin, Samsia Maisar, ada Ibu Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalar. Semuanya tanpa terkecuali di pendengarnya Pro 1, selamat malam, selamat istirahat. Buat Irsan dilanjut tugasnya, makasih ya.
1: Sama-sama Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita ke telepon biasa dulu pendengar ya. Halo, assalamualaikum. Dicoba kembali ya di 0821-3333-9440. Ada siapa lagi nih, kita coba WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Kak Sri Sinta.
2: Iya juga Eten.
1: Bagaimana kita di Minasau Pak, merasakan juga kemacetannya Hertasning atau enggak Ji?
2: Kita enggak pernah keluar di jalan raya kayak.
1: Oh, jadi sekitar-sekitar rumah saja.
2: Terminal tahu pagi putar-putar.
1: Iya, karena kalau sampai keluar ke juga lagi macet-macetnya ini daerah situ.
2: Iya, enggak mungkin kursi roda aku sampai di jalan raya.
1: Iya, betul sih. Tidak, saya kira tuh dari dia bawa keluarga kah kemana, joka-joka lewat situ.
2: Oh, lebaran sih, tiba-tiba ke Jogja.
1: Oh, lebaran, Vidi. Kak Sinta.
2: Iya.
1: Lagunya siapa mau diputarkan, Ki?
2: Adam, Brand Adam.
1: Brand Adams, iya.
2: Iya.
1: Oke deh, Heaven ya. Ini artinya Heaven, surga.
2: Oh, iya, itu.
1: Oke, leh. Irsan siapkan lagunya. Di Kak Sinta, menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
2: Tadi Bunda, tapi siapa lalu Bunda? Ada ini Ama Uki, Ansar yang menagani, Mbak Dewi, Mbak Indah, Bapak Sama Yati, Kam Sama Ika.
1: Iya.
2: Lomak. Yo, Pak Junaidi, Pak Gapur, Arfan, di Serayat, Arfan, terus ada Ahmad Jani, Nabila Enor, satu lagi Bang Aldi, Waida Matawati, terus ada Pak, satu lagi buat apa lagi deh?
1: Dilupa mi.
2: Buat nampol, bema apa? Buang apa juga Pak Puan Datu.
1: Iya, Puan Datu.
2: Iya, salam salam sehat semuanya.
1: Amin ya.
2: Dan bahagia.
1: Terima kasih.
2: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga untuk Kak Sri Sinta tadi. Saya ke telepon biasanya dulu pendengar. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam, Irsan. Ini dengan senang di Kabupaten Toraja Utara, Kota Rantai Pao. Gimana kabar ini di ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Sehat-sehat Irsannya. Kalau Mr. Sanang bagaimana? Sehat kah?
3: Sehat juga.
1: Luar biasa.
3: Gimana Makassar ini?
1: Makassar lagi panas-panasnya ini.
3: Oh, lagi kemarau.
1: Lagi kemarau. Kalau Toraja Utara gimana? Masih ada hujan?
3: Ya, cua. Untuk sesuai dengan cuaca di lapangan ini pada malam ini ya cuaca ya enggak hujan ini.
1: Enggak hujan ya.
3: Tidak tahu besok ini fakta di lapangan ini.
1: Mari kita lihat besok. Semoga ada hujan-hujannya tipis-tipis ya.
3: Lagu apa yang disiapkan ini Irsan?
1: Irsan punya beberapa lagu nih, saya coba bacakan dulu. Ada lagunya Toto dengan It'll Be Over You, ada Tiffany dengan Colby Golf Bean, I Need You dari New Kids on the Block, I Still Believe dari Brenda K. Starr, ada Michael Bolton, ada juga Air Supply nih, dan juga George Benson. Mau yang mana?
3: Itu yang New Kids on the Block.
1: Oh, oke deh, Irsan siapkan lagunya ya.
3: Siapa-siapa dulu Irsan?
1: Boleh deh.
3: Terima kasih buat Win, Bapak Geral, buat Asmita, Mama Geral. Semoga sehat-sehat selalu di sudut lapangan jalan pembangunan sana di Rantai Pao. Buat Pak Yusuf Sapan di Makassar, buat Mama Shirley, buat Tante Yus, buat Mariadi, buat Ramadi. Dan tanpa terkecuali yang pendengar RRI malam ini tentunya di RRI Makassar. Selamat malam Irsan dan
1: selamat malam.
3: Sampai ketemu di lain berikutnya.
1: Terima kasih banyak. Berikutnya kita bergeser ke WhatsApp nih. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Halo Mbak Tantri, bagaimana Kareba?
0: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Iya.
1: Mbak Tantri baik-baik saja.
0: Baru pulang tadi dari melayat.
1: Oh, siapa yang meninggal Mbak Tantri?
0: Adiknya Hesti.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh, tadi malam Mbak Hesti masih nelfon.
0: Iya, nelfon pas jam 2 subuh. Dia meninggal.
1: Innalillah. Itu yang sakit ya yang kita cerita tadi?
0: Iya, Iya, iya, yang sakit itu.
1: Innalillah.
0: Betul.
1: Iya.
0: Iya, tadi saya kesana melayat.
1: Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan.
0: Itulah saya bilang.
1: Mbak Tantri, lagunya siapa kalau begitu putarkan?
0: Mau lagunya
1: siapa
0: itu,
1: yang
0: Tiffany.
1: Tiffany dengan Colf Bean ya.
0: Iya.
1: Colf Bean sudah Irsan siapkan. juga sapaan siapa ini? Ayo mau ke flu kayaknya ini.
0: Iya betul, tadi saya tadi bersin-bersin di sana. Jadi saya turun ke bawah.
1: Kalau mulai mikir bersin-bersin itu mau Mi.
0: Iya mungkin karena tadi anginnya kencang.
1: Iya.
0: Jadi pas tadi mau di kafani saya turun ke bawah.
1: Oh iya.
0: Soalnya iya kalau perlu begitu mau perlu.
1: Susah istirahat kalau begitu Mbak Tan. Jadi
0: iya.
1: Menyapa mikir dulu, jangan ki begadang ya, dulu nah.
0: Tidak begadang kak, karena semu dengar laguku.
1: Nah kita suka ki begadang memang jam 2 pi tidur.
0: Iya, enggak tahu kenapa susah sama takut tidur.
1: Oh begitu, di. Anu bagi main dulu.
0: Mungkin kebiasaan.
1: Mbak Tantri.
0: Iya, menyapa maka dulu.
1: Iya.
0: Tadi ada Bunda Sopi di BT Empal Pal sana. Ada sana, ada siapa lagi tuh?
1: Siapa lagi ya?
0: Ada Sri Sinta di MU, ada siapa? Ada Pak Abdullah Sewang, ada Bu Andrianisa, ada Bobby di Polman, ada Pak Asri di Wotu, Bu Rosdiana Yasir, siapa lagi tuh? Ada Uci, ada Tika di Sabang. Pokoknya buat semuanya yang lagi dengerin tanpa terkecuali. Iya. Yeah.
1: Terima kasih.
0: Kapan main tim Matador?
1: Tim Matador Spanyol. Di hari Rabu.
0: Andalan itu. Iya kak.
1: Di hari Rabu.
0: Iya, mudah-mudahan bisa dinonton.
1: Nanti itu ada di hari Rabu. Itu jam bukan jam 2, jam 3 deh ya.
0: Waduh.
1: Itu melawan Perancis.
0: Wah, seru.
1: Iya, mudah-mudahan nanti bisa begadang ya. Oke, kalau gitu Mbak Tantri, terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Tantri kita bergeser kemana nih? Telepon biasanya boleh didaringkan kembali juga 0821-3333-9440. Halo, Assalamualaikum. Terputus, dicoba kembali 0821-3333-9440. Ada Puang Datu ya. Halo, Assalamualaikum Puang Datu.
4: Halo, Isha Sutra. Cuan rindu luar berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Bagaimana kabarnya Puang Datu?
4: Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah
4: baik. Saputra juga baik.
1: Amin ya robbal alamin. Amin. Iyi. Bagaimana Pindrang aman-aman Ji?
4: Alhamdulillah abang.
1: Aman.
4: Masih kemarau banyak nyamuk.
1: Iya. Dan itu biasanya kalau tengah malam ini tambah dingin dirasa.
4: Iya, apalagi kalau subuh biasa juga.
1: Betul sekali.
4: Iya.
1: Puan Datu, bagaimana siarannya kami di Pindrang ini terdengar bagus Ji?
4: Bagus di radio, bagus di streaming, bagus.
1: Alhamdulillah.
4: Play juga bagus. Alhamdulillah.
1: Iya. Kalau terdengar di hati kamu bagus nggak ini? Puan Datu
4: di hati kak.
1: Kalau Puan Datu tidak bisa mendengarkan saya di hati karena ada pasangannya yang selalu bersuara asik.
4: Tahu.
1: Puan Datu lagunya siapa diputarkan bersuara. Ki?
4: Saya ikut lagunya Bobby. Sudah masuk Bobby?
1: Bobby belum.
4: Oh, apakah di situ?
1: Coba Irsan sebutkan dulu ya yang belum dipilih ya. Ada lagunya Toto dengan I'll Be Over You. Ada juga lagunya I Still Believe dari Brenda Kastor dan juga Air Supply dengan Here Am I.
4: Oh, itu saja Air Supply.
1: Okay deh, Irsan siapkan air lagunya. Supply, iya. Menyapa kita dulu untuk siapa ini?
4: Iya, menyapa buat Bobby. Ada sudah masuk Padura Desa Wang?
1: Belum pi juga.
4: Oh, masuk ke Padura Desa Wang. Ada Uki, ada Tika di Sabah, Pak Gapuri, Nadi Sarair, Arpolses, Don Nompo, Andiani, sama-sama Pak Hakimnya. Ada Pak Lupus, Pak Caming, ada Yuda di Mari-Mari. Ada juga Pak Mayani Tasmu bersama Nurmi Lemnur, Papa Panjaita Partika Wasinta tadi di MU. Ada Wahid Matawati, Riko, Asri Woto, Pak Rading, ada Pak Umar, Ibu Nursia, Sinta di, saya sudah minta di Ahmadiyah, Ahmadi Kalimantan Timur semuanya. Yeah. Salam dari Puan Datu di Pinran. Terima kasih Pak Isan Saputra, sehat-sehat Aki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar, nanti saya angkat telepon tak lagi di. Saya yakin sudah banyak yang mau gabung ini. Ini dari WhatsApp juga sudah banyak yang bersuara. Irsan dengar. Ada Kak Uki di Daya, ada Ibu Sumiati, ada Bang Z juga ini yang lagi ada di Mamasa. Terus juga ada Pak Ahmad Yani Tasmun, ya. Udah banyak yang mendaringkan telepon WhatsApp-nya kita. Belum lagi nih telepon biasa. Ini ada Ibu Andi Anisa, terus juga ada Pak Abdul Daeng Sewang, ada Bang Bobby juga di Polman. Semuanya nanti Irsan angkat insya Allah. Di, kasih waktu dulu buat Irsan. Saya putarkan rangkaian lagu yang sudah dipilih oleh pendengar yang udah gabung.

0: tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, kok saldo di rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa. Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba. Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening. Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain? Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
3: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

0: bersama Irsan, masih menemani Anda pendengar. Kita pindah ke telepon biasanya dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Salam.
0: Ibu Andi Anisa.
1: Iya betul, istrinya Pak Hakim.
0: Iya, istrinya Pak Hakim.
1: Iya.
0: Bang Zed yang di WA menunggu dulu sebentar ya.
1: Iya.
0: Iya, saya ke Ibu Andi Anisa dulu tahu ini. Kenapa Ki?
1: Tunggu dulu WA-nya.
0: Iya, tunggu dulu WA-nya. Menanti dulu di WA, saya angkat dulu teleponnya tuh Ibu Andi Anisa. Bagaimana karebata ini Bu Andi Anisa?
1: Iya. Alhamdulillah dingin di ngemput.
0: Alhamdulillah. Lagunya ini lagu
1: Makassar, Kadek.
0: Kenapa, Yi?
1: Makassar.
0: Alhamdulillah aman-aman Ji dan dingin juga ini malam harinya Makassar.
1: Alhamdulillah.
0: Ibu Andi Anisa.
1: Iya. Yeah.
0: Lagu-lagu mancanegara ini Irsan punya sekarang.
1: Iya, yeah,
0: iya. Yeah. Saya pilihkan Miki.
1: Iya, yeah, pilihkan Mas.
0: Oke, kalau begitu. Ibu Andi Anisa, sapaannya untuk siapa malam hari ini?
1: Buat SP. Buat siapa lagi? Sudi yang tinggal itu.
0: Ibu Sumiati.
1: Ibu Sumiati, dan istri, Pak Bobby, Pak Yusuf, Pak Abdul Sewan. Pak Abdul Sewan.
0: Iya, yeah, sedikit lagi tuh masuk.
1: Siapa lagi? Puan Gato, Noh Alam.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Akpa, Serina.
0: Iya.
1: Siapa lagi tuh? Aulia, Sur, Anto. Semuanya paling ada.
0: Semuanya mau di, iya.
1: Selamat istirahat. Biasanya buat Esa. Selamat tugas, Ki.
0: Terima kasih banyak.
1: Selalu.
0: Jangan
1: makan banyak-banyak di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilarang gak makan banyak-banyak, tapi gak apa-apa, Ji. Saya berikutnya ada ke Bang Z ini. Selamat malam, Bang Zed.
2: Malam, Bang Iksan.
0: Bagaimana kabarnya Bang Zed hari ini? Sehat-sehat kah?
2: Sehat-sehat.
0: Luar biasa. Masih ada di...
2: Mamasa tetap dingin.
0: Iya, baru Irsan pengen bertanya. Mamasa, kan Mamasa itu salah satu kota paling dingin yang ada di Indonesia.
2: Siap.
0: Jadi
2: biar musim panas tetap...
0: Tetap dingin. Tapi di sana bagaimana dengan...
2: Kalau malam, aduh...
0: Kalau siang hari bagaimana? Dingin juga dirasa?
2: Kalau siang ya stabil keadaan, tidak terlalu panas.
0: Oh begitu. Tapi kondisi air masih aman ya di sana ya?
2: Mamasa sampai sekarang aman.
0: Aman. Wah luar biasa bahkan, kalau begitu.
2: Bisa juga dibilang menariknya. Karena selalu dikasih hujan ini Mamasa.
0: Oh, di saat Makassar lagi itu kering-kering kan, ya.
2: Sedikit ku cerita Bang Iksan itu.
0: Boleh.
2: Bakaru toh?
0: Iya.
2: PLTA Bakaru itu dialiri sungai dari Mamasa.
0: Betul, iya.
2: Praktis itu tidak pernah kami merasakan kemarau panjang.
0: Iya karena yang
2: kering-kering sungai,
0: iya.
2: Datang itu kapal bawa garam.
0: Oh begitu ya.
2: Di samping-sampingku ya.
0: Untuk di ini ya, supaya ada hujan.
2: Supaya ada hujan, ada debit air tetap terjaga di Sungai Mamasa.
0: Iya.
2: Masuk ke PLTA Bakaru menghidupkan
0: listrik yang ada.
2: Sulselbar.
0: Iya, Sulselbar ya, membackup Sulselbar. Betul sekali.
2: Iya Bang Iksan.
0: Bang Z, lagunya ini lagu-lagu mancanegara. Sudah didengarkankah tadi? Ada yang mau dipilih?
2: Masih ada Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder masih ada.
2: Oke, okay, I just call.
0: Oke deh.
2: I love you.
0: Cocok. Ini
2: itu mau kupilih kalau masih ada.
0: Iya, ini Stevie Wonder salah satu musisi.
2: Ini sedikit untuk dengar Stevie Wonder.
0: Oke. Okay. Ini nih salah satu musisi netra yang paling sukses juga yang ada di dunia.
2: Ya, saya kira seperti itu, Bang.
0: Betul, luar biasa ini Stevie
2: itu
0: Wonder.
2: Itu diputarkan, Kak.
0: Oke deh, nanti diputarkan Bang Z ya. Sapaannya untuk siapa nih, Bang Z?
2: Untuk tadi semua yang sudah masuk, ada Pondatu di Pinrang, ada Andi Anisa di Sopek kalau tidak salah. ada Mbak Antri di Parepare, ada Sanang di Toraja Utara,
0: betul,
2: ada Mbak Tante, ada Bunda Sofi di Pau-Pau yang juga menceritakan tadi tentang macet.
0: Bener.
2: Ya biasakan kami tuh macet di daerah yang mau mengarah ke Antang.
0: Iya, jalan Dokter Laimena ya.
2: Iya, kalau di Makassar kayak itu, aduh. Pikir-pikir memang itu jam berapa kayak ini lewat di Laimena.
0: Betul.
2: Kemarin itu jam 7 Bang Iksan.
0: Waduh, itu sama jam pulang kerja kan?
2: Iya, jadi kalau muka itu masuk ke Baruga, pulang sebelum jam 6 atau pulang di atas jam 8.
0: Oh iya, mending seperti itu biar aman ya.
2: Iya, jadi tak kalah lewat-lewat gitu.
0: Iya sih. Terus ada siapa lagi mau disapa-sapa ini?
2: Semua-semua pendengarmu, ada
0: semua-semua aja
2: Japur,
0: ya.
2: Ada Ica di Bone, ada ya semua-semuamu. Oke. Besok malam kita tunggu. Tadi Mbak Tantri jam 3 waktu Indonesia, Mbak Tantri.
0: Iya, waktu Indonesia Tengah kan? Besok ya.
2: Terus besoknya baru timku Bang Iksan, Inggris.
0: Inggris lawan Argentina nih.
2: Iya, Inggris Argentina jam 3 juga.
0: Betul, sama-sama tim kuat ini.
2: Oh iya Bang Iksan, itu anu relay tak di RRI biasa tidak masuk.
0: Yang mana ini?
2: Ukuran bola.
0: Oh yang ini,
2: kemarin,
0: yang di
2: pagi
0: di
2: Inggris Norwegia.
0: Inggris Norwegia.
2: Tidak ada suaranya.
0: Oh oke. Nanti di mana ini kita dengar di RRI digital.
2: Tapi nanti babak keduanya baru ada suaranya. Babak keduanya mau habis baru ada suaranya, itu di tempatku.
0: Oh di mana kita dengar di RRI digital?
2: RRI FM.
0: Oh di FM-nya.
2: 94,4.
0: Oh iya oke.
2: Dari suaranya aku dengar.
0: Oh oke kalau begitu. Iya.
2: Masa cari di RRI lain ini. Oke semua selamat malam.
0: Selamat malam Bang Zed.
2: Semua salam persahabatan di udara ini.
0: Terima kasih banyak Bang Zed. Tetap sehat Bang Zed ya di Mamasa.
2: Amin ya.
0: Ada Bang Zed tadi pendengar. Kita berikutnya bergeser ke telepon biasanya dulu. Assalamualaikum. Selamat malam.
3: Selamat malam, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Warga Pulau Wali Mandar.
0: Bang Bobi di Polman.
3: Iya, satu-satunya.
0: Bagaimana kabar ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Ini Bang Bobi kalau hari biasa Bang Bobi rajin masuk, tapi kalau misalnya Ramadan ini banyak temannya Bang Bobi dari Polman gabung nih.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Sehat-sehat ya di sana sama teman-teman di sana Bang Bobi ya.
3: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Alhamdulillah. Bang Bobi lagunya tinggal ikutan aja dulu nih, enggak apa-apa ya.
3: Ya ikutan saja di lagunya Bang Set.
0: Ah, cocok kalau begitu. Stevie Wonder.
3: Iya.
0: Oke deh, Irsan sudah siapkan lagunya. Sapaannya untuk siapa ini?
3: Oke, menyapa buat yang baru lewat. Antet. Ya, selamat malam. Ada Puan Datu bersama Nur Alam, Andi Anisa bersama Pak Hakim, ada Abdullah Sewang, Pak Gafur, Bang Anwar. Ada juga siapa ini? Ada ya Bunda Sofi. Ibu Wahida, Ibu Sumi, Kauki, Ahmad Yani Tasmo, Nurmina M. Nur, Pak Tantri, Layasari, dan semuanya tanpa terkecuali Irsan.
0: Oke kalau begitu. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita kemana ini ya? Saya ke WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Sumiati, Delukmu.
4: Apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Kita bagaimana batuk-batuk tak?
4: Sudah tidak ada lagi batuk.
0: Alhamdulillah. Tapi dingin-dingin siang ini kalau tengah malam?
4: Tidak, tetap panas.
0: Oh, tetap panas. Dingin. Ya,
4: itu kipas angin.
0: Dingin nasi kurasa?
4: Di, kita kan di ruangan siaran.
0: Oh iya, itu lagi betul ya. Berarti yang kasih dingin kayak ini AC-nya.
4: Kalau
0: sini panas. Oh, gerah kita rasa di sana.
4: Iya.
0: Tapi nanti kalau subuh baru dirasa dinginnya.
4: Betul. Terus tetap.
0: Bunda Sumi, lagunya tinggal ikutan saja, enggak apa-apa Jini.
4: Berserah padamu.
0: Oke deh. Asik. Bunda Sumi, menyapa Ki dulu untuk siapa saja ini?
4: Mulai penelpon pertama sampai Bobby.
0: Disalami semua.
4: Semua lo.
0: Luar biasa.
4: Penelpon pertama sampai Bobby.
0: Iya.
4: Yang menyapa saya terima kasih. Mm-mm. Yang tidak menyapa saya terima kasih juga. Dan semuanya tahu pasar kecuali.
0: Oke deh.
4: Berkumpulan.
0: Yeah.
4: Karena selamat menjalankan aktivitas.
0: Terima kasih.
4: Bahagia selalu.
0: Amin.
4: Panjang umur.
0: Amin.
4: Rezeki entar jodoh dan
0: sukses selalu.
4: Sukses selalu. Oke, Bang Irsan.
0: Sama-sama.
4: Hati-hati kalau pulang ya.
0: Iya, terima kasih.
4: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sumi tadi ya. Berikutnya saya bergeser ke telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Gua rindu rung berbagi rindu nyemar-nyemar lagu.
0: Dengan siapa di mana?
5: Dari warga Luwu Timur ini.
0: Luwu Timur. Siapa ini di Wotu ini? Oh, ini Bang
5: Asri.
0: Ya, Bang Asri.
5: Yeay.
0: Aduh, saya lupa-lupa namanya karena baru lagi gabung.
5: Susah sekali tembus.
0: Oh, susah tembus, tapi bagus di siaranku di sana, Bang Asri.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada mi lagi didengar, sempat hilang katanya ya.
5: Ai, enggak pernah bisa hilang, biasa di kecil-kecil suaranya toh.
0: Oh, biasa agak kecil suaranya.
5: Iya.
0: Oh, iya. Kalo iya. Kalau hilang enggak, Ji.
5: Iya, iya.
0: Nah, sekarang bagus, ya. Mi.
5: Bagus sekarang.
0: Alhamdulillah sekarang kalau begitu.
5: Saya dengarnya ini di lewat parabola ini.
0: Oh, lewat parabola.
5: Iya.
0: Oh, iya, pantas bisa jelas kedengaran ya.
5: Iya, oh jelas sekali.
0: Jelas sekali. Bang Asri, lagunya tinggal bisa ikutan saja ini karena sudah lewat 50 nih.
5: Enggak apa-apa, iya.
0: Iya, menyapa dulu sama teman-teman, sudah lama ini kangen sama Bang Asri ini.
5: Ya, menyapa yang baru lewat, ada Ibu Suni dan Lumu. Apa kabar, semoga sehat selalu. Ada siapa lagi buat Pak Dula Sewang. Ada Bunda Sophie Pao-Pao, ya, Indah Kirsta Lara, Rosdana Yasir, Pemisah Maisar. Ada Pengundang Tidik Pindrang bersama Nur Alam. Ada Okadi,
0: yeah.
5: Ada Bobi tadi di Polman. Ada Pak Hendro juga di sana. Buat Tantri di Pare bersama Hesti. Buat Tika di Sabang bersama Yuda. Rosdana Rimari. Buat Tantri yang rekan diri. Ada Aulia juga di sana.
0: Iya, yeah.
5: Buat semua-semuanya nih, sampai terkecuali.
0: Oke deh.
5: Buat Bunisan, terima kasih banyak.
0: Sama-sama Bang Asri.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini sudah mepet banget. Ah, oke, okay. Bang Ahmad Yani deh. Assalamualaikum Pak Yani.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Bagaimana Kareba?
6: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Iya. Terima kasih banyak masih setia ini karena sudah hampir di ujung perjumpaan Pak Yani.
6: Iya.
0: Kalau begitu boleh menyapa dulu nggak apa-apa ya?
6: Iya, iya.
0: Untuk siapa yang saja lewat, itu?
6: Asri di Wotu.
0: Iya. Yeah.
6: Ada Bobby di Polman, ada Tika, ada Dimas, ada Bunda Dewi, ada Asar, Anditara di Bone, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Nurli Maris, Bunda Sofi. Ada Uki, ada Putri Puan Datu, ada Ama, Abdul Rahim, ada Aulia di Endrekan, Ina Kristalara, Ina Yasir, Yang Irawang, Manu Nagani, Waida Martawati, Kristansa Putra.
0: Iya, ada siapa lagi? Nanti
6: sama Esti dan semua-semuanya.
0: Dan semua-semuanya, Widi. Oke, kalau begitu Pak Yani.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Irsan mau angkat semua telepon tak, tapi kalau Irsan angkat tidak sempat, kasihan diputar semua lagunya. Jadi saya putar dulu di, semoga masih sempat nanti Irsan kembali angkat telepon tak.

Mendengar lagunya Stevie Wonder dengan I Just Call to Say I Love You menutup perjumpaan kita pada malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan rangkaian acara siaran kami dari jam 10 tadi ya sampai jam 11 malam ini. Irsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf untuk Anda yang mungkin teleponnya belum sempat Irsan angkat. Nanti ya, Irsan dengerin dulu nih lagunya Stevie Wonder.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

Pancasila.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pada malam itu, ada seorang anak gadis yang bertengkar dengan ibunya. Karena sangat marah, gadis itu segera meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Di suatu jalan, dia baru menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak membawa uang. Dia melewati sebuah kedai bakmi dan mencium harumnya aroma masakan. Gadis itu ingin sekali memesan semangkuk bakmi, tapi dirinya segera sadar kalau dia tidak mempunyai uang sama sekali. Pemilik kedai yang melihat gadis itu berdiri cukup lama di depan kedainya lalu berkata, "Apakah kamu mau memesan semangkuk bakmi?" "Ya, tetapi saya tidak membawa uang," jawab gadis itu dengan malu-malu.
1: "Wah, tidak apa-apa, saya akan mentraktirmu,"
0: jawab si pemilik kedai.
1: "Ya, silakan duduk, saya akan memasakkan bakmi untukmu."
0: Tidak lama kemudian pemilik kedai itu mengantarkan semangkuk bakmi. Gadis itu segera makan beberapa suap, kemudian air matanya berlinang.
1: "Ada apa, Nona?"
0: tanya si pemilik kedai.
2: "Tidak apa-apa, saya hanya terharu,"
0: jawab gadis itu sambil mengeringkan air matanya.
2: "Bahkan seorang yang baru saya kenal, tetapi begitu peduli dengan saya dibandingkan dengan ibu kandung saya sendiri,"
0: katanya kepada pemilik kedai. Pemilik kedai itu setelah mendengar perkataan gadis itu, menarik nafas panjang dan berkata, "Nona, mengapa kamu berpikir seperti itu? Renungkanlah hal ini. Saya hanya memberimu semangkuk bakmi dan kamu begitu terharu. Sementara ibumu telah memasak bakmi dan nasi untukmu saat kamu kecil sampai saat ini. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepadanya?" Gadis itu terhenyak mendengar hal tersebut.
2: "Untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru saya kenal, saya begitu berterima kasih. Tetapi kepada ibu saya sendiri yang memasak untuk saya selama bertahun-tahun, saya bahkan tidak memperlihatkan kepedulian saya kepadanya. Hanya karena persoalan sepele, saya bertengkar dengan ibu."
0: Gadis itu segera menghabiskan bakminya, lalu dia menguatkan dirinya untuk segera pulang ke rumahnya. Dia memikirkan kata-kata yang harus diucapkan kepada ibunya. Begitu sampai di ambang pintu rumah, dia melihat ibunya dengan wajah letih dan cemas. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah,
2: "Anakku, kamu sudah pulang? Ayo cepat masuklah. Ibu telah menyiapkan makan malam. Kamu makanlah dulu sebelum kamu tidur. Makanannya akan menjadi dingin jika kamu tidak memakannya sekarang. Ayo, Nak."
0: Pada saat itu dia tidak dapat menahan tangisnya dan dia menangis di hadapan ibunya. Kita mungkin akan sangat berterima kasih kepada orang lain di sekitar kita untuk suatu pertolongan kecil yang diberikannya kepada kita. Tetapi kepada orang yang sangat dekat dengan kita, keluarga, khususnya kepada orang tua kita, kita harus ingat bahwa kita berterima kasih kepada mereka seumur hidup kita. Saya Saiful Malik.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya. Sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, dan aku yang kalah dalam memenangkan kita. Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dan mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Megahertz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dengar perjumpaan kita di Makassar malam ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Irsan Saputra pamit. Untuk siaran bolanya hari ini enggak ada dulu ya. Untuk besok tepatnya di hari Selasa itu belum ada. Nanti di hari Rabu baru ada lagi itu jam 3 waktu Indonesia Tengah. Bareng teman-teman kami juga di Pro 3 RRI. Saya Irsan Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya iroma ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Senin, 13 Juli 2026. Dan esok hari siaran kami akan kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Dan inilah Radio Republik Indonesia Bone untuk hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026, kembali mengudara di ruang dengar Anda. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran yang kami hadirkan di hari ini. Dan sekali di udara, tetap di udara.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91.1 FM RRI Bone pendengar, dan selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 1 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda ceramah subuh hari ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: sampai sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, kuserahkan langkahku padamu.
1: Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kita kembali berjumpa di program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Hari ini hari Selasa 14 Juli 2026. Dan alhamdulillah saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kita, Ibu Profesor Dr. Hajah Rahmida Miss MA. Dan kita akan membahas topik kita saat ini seputar keutamaan orang yang menahan amarahnya. Anda pun juga boleh bergabung bersama dengan kami di 08213333349440. Baik itu sebentar pendengar langsung secara live ataupun juga langsung mengirimkan pesan singkat Anda di WhatsApp di nomor yang sama. Kita menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah Ustazah, langsung kita awali kebersamaan kita. Ada tausiah singkat terkait topik kita seputar keutamaan orang yang menahan amarahnya. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan izin dan kehendaknya juala, alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba, dan insyaallah kita lanjutkan kewajiban sebagai khalifah fil ardh. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita sudah jelaskan terkait ya bagaimana cara kita untuk meredam ya ataukah mengendalikan emosi ataukah amarah kita. Dan sekarang ini keutamanya bagi orang-orang yang berusaha ataukah tidak marah walaupun pada saat itu dia punya kesempatan untuk marah. Nah, seperti juga kita sudah ketahui bahwasanya menahan emosi atau keamarah kita itu adalah merupakan salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Maka bagi orang-orang yang menahan emosinya, mengendalikan dirinya itu, maka dia sudah memenuhi persyaratan menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena salah satu ciri orang bertakwa itu ya dalam surah Al-Imran, walkaziminal waizah, ya, jadi yakni itu kemampuan diri dia mengendalikan emosi. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa itu otomatis ya dia tidak akan mengumbar emosinya, ya. Dan ini perlu dibedakan bahwa marah dan tegas itu biasa orang menyamakan. Padahal sesungguhnya terkadang kita dalam mempertahankan prinsip itu kita tegas di situ, tetapi bukan berarti kita marah. Nah, maka dari itu keutamaan pertama itu adalah orang yang mengendalikan diri itu dari amarahnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bahwasanya jika seseorang itu memiliki tiga perkara, ia akan di disimpan oleh Allah dalam genggamannya, dalam artian bahwasanya dia Allah akan menjaganya dan diberikan tirai rahmatnya dan dimasukkan ke dalam mahabbanya. Yang pertama itu adalah orang-orang yang bersyukur. Kemudian yang kedua adalah orang yang banyak mengampuni. Dan yang ketiga adalah orang yang bisa dia marah tetapi dia mampu menahannya. Nah, jadi jika kita ingin, jadi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah sekali untuk kita meraih ataukah mendapatkan rahmatnya, apalagi cintanya. Ini sangat luar biasa. Karena jika kita mahabbah cinta Allah, kita perolah, ya maka tentunya lah akan diampuni dosa-dosa kita. Ya, karena ini sangat-sangat luar biasa sebenarnya. Karena ya di dalam salah satu firman-Nya, ya Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ini wa yaghfir lakum dzunubakum, yuhibbukumullahu, itu Allah akan mencintai, ya mencintai kamu. Bagaimana caranya? Ya qul in kuntum tuhibbunallaha, ya itu adalah jika kita betul-betul mencintai Allah, maka fattabi'uni, kata ya Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Aku yang dimaksudkan di situ adalah Rasulullah. Maka Allah akan mengampuni mencintai kita. Nah, jika kita mencintai kita, maka yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menjadi suri teladan ataukah figur kita yang diikuti orang yang tidak pernah, ya mereka tidak pernah marah sekalipun. Bayangi, dia dilempari, ya dia dicaci maki, tapi tetap dia tidak pernah mengumbar emosinya. Walaupun pada saat itu dia punya hak untuk marah, punya kesempatan untuk marah, tetapi dia sama sekali tidak marah. Ya, dan perlakuan-perlakuan orang Yahudi, bagaimana saat Nabi hijrah ke Madinah sehingga di kota Taib dilempari sampai Nabi luka, tapi Nabi enggak marah. Nah, inilah makanya itulah salah satu yang sifat ataukah kondisi Rasulullah, akhlak Rasulullah yang kita harus ikuti. Nah, karena keutamaannya itu kita akan ya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berada dalam penjagaannya. Ini yang salah satu ya keutamaan yang sangat luar biasa. Karena kalau jika kita mampu untuk menahan emosi kita. Nah, bahkan di dalam satu riwayat lain pun juga itu dijelaskan bahwasanya ya orang-orang yang menahan ya amarahnya juga itu, ya yakni menahan lidahnya, enggak sembarangan bicara, ya maka Allah akan menutup aibnya. Nah, ini jika jadi kalau jika kita ingin agar supaya ya aib-aib kita, karena namanya kita manusia biasa, pastilah enggak ada yang sempurna, ya pastilah kita melakukan dosa-dosa, ataukah pasti ada di semua orang ada aibnya. Nah, jika kita supaya aib kita itu jangan tersebar kemana-mana sama makhluk, maka ya berusahalah kita untuk menahan emosi kita. Karena ini sudah Allah, Rasulullah sudah menjanjikan bahwa jika kita mampu menahan emosi kita, maka tentunya lah Allah akan melindungi kita dan menjaga aib-aib kita. Nah, ini yang sangat terpenting yang harus kita lakukan, dan tentunya ini di semua di hadapan Tuhan ya. Jika kita sudah memperoleh hal ini, maka pastilah ya di hadapan ataukah untuk sesama manusia, pastilah kita akan disukai, karena jika Allah telah memberikan cintanya kepada kita, menurunkan rahmatnya kepada kita, maka tentunya lah manusia akan ya menyukai kita, dan sehingga kita menjadi seorang yang menjadi figur di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi ini yang paling utama persyaratan ya, jika kita ingin dicintai oleh manusia, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling utama ini adalah menjaga emosi ya, ataukah menjaga amarah kita ya. Itulah sebabnya di saat seorang laki-laki meminta nasihat kepada Rasulullah, hanya jawaban Rasulullah itu mengatakan la tadab, artinya janganlah marah. Kemudian setelah itu laki-laki itu lagi meminta apa lagi ya Rasulullah, Rasulullah tetap menjawab la tadab, artinya itu sampai 3 kali Rasulullah mengulang itu, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ini betapa ya pentingnya kita menjaga ya emosi kita ini, karena marah ini adalah merupakan ya bahagian ataukah ya pengaruh dari hawa nafsu, dan di situ juga setan akan menambahkannya. Jadi iya, setan bergembira jika kita akan marah. Nah, jika sudah demikian itu, maka fatal sekali. Bisa saja ya, itulah sebabnya orang bisa membunuh ya. Minimal ya terjadi silaturahim kita akan terputus. Nah, ini akibatnya, jika silaturahim kita terputus, maka di situ kan ya rahmat Allah pun juga itu akan terputus. Sekira ini yang merupakan pengantar ya kita dalam dialog pagi hari ini. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang mampu mengendalikan diri, terutama mengendalikan emosi kita, sehingga masuklah kita kategori sebagai orang-orang yang bertakwa.
1: Baik.
2: Sementara saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar demikian tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustazah saat ini terkait keutamaan orang yang menahan amarahnya. Anda boleh bergabung bersama dengan kami ya. Silakan yang ingin bertanya 082133339440 di kebersamaan kita saat ini mendengar lewat dialog interaktif Mutiara Pagi. Sembari kita menantikan dengan telepon ini, Ustazah, ada yang sudah masuk dari Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru. Assalamualaikum, Ustazah. Ya, Ustazah, saya ingin bertanya ini mengenai salah satu akhlak mulia dalam Islam. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah, yaitu menahan amarah. Kita tahu kan bahwa menahan amarah ini adalah ciri orang yang bertakwa dan memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Ustazah, tidak bisa dipungkiri nih kalau di kehidupan sehari-hari misalnya yang paling sering dilakukan ini adalah di media sosial ini Ustazah. Kita tidak bertemu tetapi terkadang kita saling membenci, di mana kan ada banyak komentar negatif atau mungkin kata-kata yang memancing amarah kita. Lantas bagaimana cara kita ini menjaga keutamaan menahan amarah ini Ustazah tanpa dianggap sebagai orang yang lemah di lingkungan tempat tinggal kita, tetapi kita lebih kepada membela diri sehingga kita tidak diperlakukan seperti itu lagi nih Ustazah?
2: Iya. Saya kira begini ya. Ada satu pesannya Luqman Ibnu Hakim yang sangat bagus kita ya untuk bisa amalkan ya dalam kehidupan kita, terutama berhablu minannas. Luqman Ibnu Hakim itu mewasiatkan ya, lupakan 2 hal dan ingat 2 hal. Apa yang dilupakan ya itu adalah kebaikan-kebaikan kita kepada semua orang sebesar apapun. Tetapi ingatlah kebaikan-kebaikan orang kepada kita sekecil apapun. Dan lupakanlah keburukan orang kepada kita sebesar apapun. Dan ingatlah keburukan kita kepada orang sekecil apapun. Nah, dengan dua prinsip ini, jika kita melihat media sosial atau keujaran kebencian, karena ini ya di media sosial susah sekali kita membedakan yang mana hoax, yang mana ya yang benar. Nah, maka dari itu kalau kita nggak mampu, tapi kan ada ya sekarang bisa kita klikkan untuk menunjukkan ini adalah suatu ujaran kebencian. Nah, maka dari itu ya itu tadi, kalau kebetulan kita mengetahui orangnya itu, maka cobalah kita mengingat kebaikan orang tersebut ya, sehingga tidak masuk ke dalam hati kita, hanya berlalu saja. Itu yang paling utama kita lakukan. Dan kemudian yang kedua itu senantiasa kita berpikiran positif. Ya, berpikiran positif artinya melihat sesuatu itu, dan karena kita tadi sudah melihat kebaikan orang itu, maka kita mengatakan bahwa orang ini sebenarnya nggak paham, sehingga dia mengatakan yang demikian. Nah, seandainya dia paham, pastilah dia tidak mengucapkan hal itu. Kemudian kita nggak usah lah terlalu membaca semuanya. Saya kalau sudah biasa ya membuka di media sosial, sudah ada yang ini negatif, saya sudah nggak lanjutkan lagi. Palingan ya hanya sepintas, apalagi kalau ya merupakan ucapan-ucapan yang saling ya menyalahkan orang, maka itu saya nggak dengarin ya begitu. Kenapa? Karena inilah yang akan mempengaruhi diri kita, dan itu bisa saja kita akan emosi kita itu bisa bisa meledak. Nah, seperti yang saya sudah ungkapkan yang pembahasan yang lalu, bahwa di saat kita ya mulai emosi, maka kan ya, Rasulullah mengatakan bahwa marah itu adalah bersumber dari api. Nah, api ini bisa dipadamkan dengan air. Maka dari itu segeralah kita berwudu. Ya, kalau memang gak bisa berwudu secara sempurna, ya kita ambil air, cuci muka, dan sekedar meresapkan ya air ke kepala kita. Dan itu akan melemahkan emosi-emosi itu. Bahkan ya untuk pun juga untuk kita melakukan konsentrasi, misalnya anak-anak kita belajar, kita ajarin kalau sudah dia penat sekali, sudah capean, maka ambillah segeralah wudhu ataukah membasuh wajah sebagai ya untuk mengembalikan ya motivasi kita ataukah konsentrasi kita. Nah, termasuk dalam meredahkan emosi kita, ini yang harus kita lakukan. Dan tidak usah dibalas, karena kalau nggak dibalas itu pastilah mereka kan tidak akan menyambung lagi apa yang mereka katakan. Jadi biarkanlah saja berlalu begitu saja. Itu yang kita harus sikapi ya dalam bermedia sosial sekarang ini, karena ini sangat-sangat luar biasa sebenarnya. Kita bisa terpancing dalam hal yang negatif kalau itu kita pedulikan. Saya kira begitu.
1: Baiklah Ustazah, terima kasih tadi Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru ya. Baiklah Ustazah, karena waktu kita juga terbatas, ini mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita langsung masuk ini dari doa penutup saat ini. Ustazah, silakan.
2: Baik pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya baiklah kita ya

0: atau melakukan sesuatu. Jadi kita senantiasa mempertimbangkan antara mudarat dan manfaatnya. Dan ingat bahwasanya di dalam ajaran agama kita itu didahulukan menolak mudarat daripada mengambil manfaatnya. Dan yang kedua adalah kita ini semua makhluk, sesama, apalagi sesama umat manusia adalah sama posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia itu hanyalah orang-orang bertakwa. Maka marilah kita mencoba meraih ya predikat itu, dan salah satu syarat-syaratnya itu adalah menahan amarah kita ini. Nah, itulah yang diingat terus. Kalau itu yang kita ingat, maka tentunya kita akan mampu menjadi orang-orang yang bertakwa. Selain itu, kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita bermunajat kepadanya. Ilahina anta maqsudina waridaka matlubina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu dan ridhamu serta cinta dan ridha orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah ya Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami, serta dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kehilapan dan kekurangan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah Pendengar, dan saatnya kami akan hadirkan sejumlah informasi aktual lewat Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Sebenarnya adalah program yang diharapkan untuk membantu itu dalam artian ketika disediakan di sekolah.
2: Kita memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa mencetak SPT-nya secara mandiri.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita diwacakan oleh Arti Alfian. Sari Berita, PLH Kadisdik Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa pembelian seragam sekolah hanya opsi yang diberikan kepada orang tua dan bukan paksaan. Bapenda Makassar hadirkan aplikasi pamungkas untuk perkuat basis data PBB P2. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi telah membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tingkat SMA SMK sederajat. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi telah membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tingkat SMA SMK sederajat dan mengingatkan tak ada bullying dan kekerasan selama MPLS. Pembukaan MPLS tahun ajaran baru 2026-2027 secara resmi dimulai 13 Juli sampai dengan 17 Juli mendatang. Tingkatan SMA SMK sederajat se-Sulawesi Selatan dilaksanakan di SMK Negeri 5 Makassar. Pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Erwin Soding mengingatkan, para siswa ini jangan ada bullying dan kekerasan selama masa MPLS, apalagi hanya karena masalah atribut sekolah berbeda dengan yang lainnya. Menurutnya, pembulian ini merupakan salah satu kejahatan yang bisa memicu kekerasan, hingga praktek-praktek yang dilakukan segelintir orang menganggap itu biasa tidak boleh terjadi.
5: Ini kami penekanan tadi, saya sampaikan ke kepala sekolah, apabila ada hal-hal yang melanggar seperti kekerasan. Ini kan pembulian ini sebenarnya cikal bakal akan adanya kekerasan. Nah, bisa saja orang yang dibully juga sudah kehilangan kesabaran. Orang yang membully terus saja melakukan hal-hal bullying itu akhirnya pada akhirnya kan berdampak kekerasan. Nah, ini kami tadi menekankan ke Pak Kepsek, apa sanksi untuk anak-anak yang kemudian ditemukan seperti itu, untuk melakukan hal-hal penyimpangan seperti itu. Tadi kan sudah disampaikan, akan dikeluarkan. Dan kami berharap ini tersampaikan secara utuh dan luas seluruh peserta didik yang ada di Sulawesi Selatan.
4: Lebih jauh, Erwin Soding menyatakan telah menanyakan kepada kepala sekolah jika ada didapati melanggar akan diberikan sanksi dikeluarkan dari sekolah. Sementara itu, kepala sekolah SMK Negeri 5 Makassar, Amar Bahti menjelaskan, serangkaian kegiatan dilaksanakan selama 5 hari dalam kegiatan MPLS. Selain olahraga, ada pengenalan organisasi sekolah, di mana ada 13 organisasi dan terbanyak di Sulsel. Terkait dengan pembulian dan kekerasan di sekolah, Amar Bahti menjelaskan, langkah antisipasi dengan membentuk tim Satgas Anti-Bullying dalam masa MPLS ini juga diberikan materi soal pembulian dan kekerasan dengan narasumber berkompeten.
6: Insya Allah tahun ini juga kita menggandeng Densus 88 sebagai pemateri, yang di mana di dalamnya materinya nanti salah satunya adalah mitigasi munculnya paham radikalisme dan bullying. Itu nanti akan dibawakan. Jadi secara dari awal memang di kegiatan MPLS kita sejak tahun kemarin kita sudah menggandeng semua lembaga, semua instansi yang terkait untuk menghindari terjadinya bullying di sekolah.
4: Menurut Amar Bahti, dengan menggandeng beberapa pihak dalam pemberian materi untuk menghindari bullying di lingkungan sekolah dengan melakukan mitigasi sedini mungkin. Kegiatan MPLS Ramah Tahun Ajaran 2026-2027 dengan tema Edukasi Bermakna Sekolah Aman Sulsel Berkarakter resmi dimulai dari 13 hingga 17 Juli 2026 se-Sulsel.
3: Pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Erwin Soding menjelaskan, pembelian seragam sekolah hanya opsi yang diberikan kepada orang tua dan bukan paksaan. Kembali dilaporkan reporter Iin Nurfahraini.
4: Pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Erwin Soding menjelaskan, pembelian seragam sekolah hanya opsi yang diberikan kepada orang tua dan bukan paksaan. Hal ini diungkapkan Erwin Soding menyikapi pembelian seragam sekolah di salah satu SMA negeri di Kota Makassar yang dianggap membebankan orang tuanya. Ia menyebutkan pembelian seragam sekolah merupakan program dari sekolah yang sifatnya tidak memaksa dan untuk memudahkan orang tua dalam mencari seragam. Ia menambahkan telah melakukan pengecekan langsung ke sekolah yang dimaksud dan menurut mereka program ini diharapkan untuk membantu dalam artian ketika disediakan untuk sekolah dibandingkan harus mencari di luar. Bahkan ada kemudahan diberikan sekolah karena diambil di koperasi, ada relaksasi diberikan kepada orang tua, sifatnya ini tidak ada paksaan. Jika ingin membeli atau hanya sebagian bahkan bisa dicicil, semua sesuai aturan dan norma dalam seragam sekolah.
5: Kami lakukan cek dengan kepala sekolah, program itu sebenarnya adalah program yang diharapkan untuk membantu
1: Membantu itu dalam artian ketika disediakan di sekolah, untuk apalagi pergi cari di luar kalau memang. Mengenai harga, sebenarnya ada relaksasi juga yang dilakukan oleh sekolah pada saat itu. Relaksasinya adalah bisa dilakukan pembayaran dalam cicilan. Artinya bisa, karena di koperasi kan, koperasi sekolah. Jadi sebenarnya bukan paksaan. Jadi penawaran ke orang tua siswa ini, kalau daripada kita jauh-jauh pergi cari keliling ke mana, tapi itu bukan paksaan sekali lagi. Dan ini sudah terklarifikasi juga oleh orang tua yang mempersoalkan, berikan opsi atau penawaran kepada siswa kalau memang ada yang mau ambil di koperasi ini sudah disiapkan.
4: Lanjut Erwin Soding, pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada orang tua siswa yang keberatan dan dijelaskan pembelian baju seragam ini tidak ada paksaan. Bahkan jika tidak ingin membeli dan memakai seragam saudara yang masih layak, ia menegaskan tidak boleh memberatkan masalah seragam sekolah ini kepada orang tua.
3: Praktisi pendidikan Mirdan Miding menilai sekolah tidak bisa melakukan penjualan seragam secara langsung. Simak dalam sorotan berita dipandu Rahmadani.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Mirdan Miding.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Salam sukses, Mbak.
7: Baik, salam sukses. Ya, Pak Mirdan, ini adalah masa perkenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, ya, dan juga di tahun ajaran baru ini banyak keluhan-keluhan juga yang disampaikan oleh orang tua siswa. Nah, Pak, ini terkait dengan pembelian baju seragam di sekolah. Nah, sebagai seorang kepala sekolah dan juga praktisi pendidikan, nah, apakah memang di setiap sekolah itu diwajibkan untuk membeli baju seragam sekolah hingga sampai jutaan rupiah, Pak Mirdan?
8: Oke ya, terima kasih. Kan sebenarnya regulasi untuk pengadaan baju seragam siswa itu kan sebenarnya tidak ada kewajiban. Bahkan pemerintah Provinsi Selatan itu menyerahkan sepenuhnya kepada koperasi yang memiliki izin usaha. Nah, koperasi yang tidak memiliki izin usaha itu nggak bisa menyalurkan yang namanya baju seragam anak sekolahan.
7: Baik.
8: Nah, oleh karena itu, semua koperasi yang ada di sekolah di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar, itu sebaiknya harus memiliki izin usaha, izin pendirian. Nah, itu. Nah, sekolah tidak bisa menyalurkan. Jadi kan koperasi itu kan sebenarnya terpisah secara struktural dari lembaga. Jadi katakan SMA X punya koperasi, itu tidak dibawa naungan sekolah itu, karena koperasi itu kan berdiri berdasarkan kesepakatan anggota, ada rapat anggotanya dan segala macam, ada ART-nya, sehingga kalau dikerjasamakan antara orang tua dengan koperasi itu yang benar.
7: Baik.
8: Sekolah tidak bisa menjual secara langsung. Yang boleh mengadakan itu hanya koperasi yang memiliki izin usaha dan akte pendirian. Itu awalnya seperti itu.
7: Tapi apakah sah-sah saja misalnya, ya, karena kan ini mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya berasal dari koperasi gitu ya. Tapi justru yang nampak di luar atau yang nampak disebutkan namanya adalah sekolah X seperti itu. Nah, ini yang mungkin tidak dipahami oleh masyarakat. Nah, Pak, apakah sebenarnya sah-sah saja ya ketika kita membeli baju ya dalam lingkup seragam siswa itu ya mungkin dikerjasamakan dengan pihak koperasi dan sekolah seperti apa yang disampaikan
8: oleh Pak Mirdan? Ya, itu yang betul, dikerjasamakan. Tetapi dalam agreement, kesepakatan, kesepahaman, kerjasama itu tidak boleh ada kata paksa. Nice. Kalau orang tua siswa memiliki keinginan belanja di pasar, pasar sentral, pasar Sambung Jawa dan segala pasar Butung, segala macam, karena mungkin lebih murah bisa memperoleh lebih banyak karena saudara calon siswa yang bersangkutan banyak, maka silakan saja. Nah, yang salah itu kalau ada satu sekolah, satu lembaga yang memaksakan harus beli ini, kalau enggak boleh masuk sekolah, itu yang salah. Baik. Dan itu boleh dihukum, itu boleh dilaporkan.
7: Iya, tapi bagaimanapun juga seragam sekolah kan itu ada seragam yang memang khusus dihususkan ya pada sekolah-sekolah tertentu seperti seragam olahraga dan juga batik. Nah, bagaimana menanggapi hal ini? Kan pastinya juga orang tua siswa tidak bisa membeli di luar selain seragam tertentu yang diwajibkan gitu, Pak.
8: Nah, bagaimana ini? Untuk seragam olahraga, seragam batik itu diawali dengan pesanan orang tua.
7: Baik.
8: Nah, dulu saya masih jadi kepala SMA 21, kepala SMA 3. Jadi cara saya itu adalah by pesanan. Tidak boleh saya mengadakan baju seragam kalau enggak dipesan oleh orang tua. Dan harganya pun harus bersaing dengan harga yang ada di pasar. Bahkan saya lebih murah, katakan begitu. Sehingga mau tidak mau, orang yang tidak mampu pun juga akan membeli di koperasi sekolah saya.
7: Baik.
8: Itu cerita dulu ya. Saya nggak tahu alam sekarang itu.
7: Iya. Nah, Pak Mirdan, ini bagaimana tentunya juga mengedukasi pihak orang tua ya untuk agar mereka juga memahami bahwa ini memang harus dibeli gitu ya dalam lingkup sekolah atau melalui koperasi. Ini bagaimana pemahaman, apakah memang ada sebenarnya rapat yang dilakukan oleh pihak sekolah dan juga kepada orang tua siswa terlebih dahulu, Pak, agar informasinya ini tidak simpang siur gitu, sekolah menjual seperti itu, Pak?
8: Di dalam konsep sekolah gratis itu nggak boleh ada unsur paksaan, itu pertama dulu.
7: Ya.
8: Nah, lalu kalau nggak ada paksaan, lalu yang mengikat kita adalah kesepakatan, kesepahaman antara orang tua yang diwakili, orang tua yang diwakili oleh komite.
7: Ya.
8: Kan gitu. Orang tua diwakili oleh komite, kemudian melakukan agreement dengan pihak sekolah, dengan pihak lembaga.

0: banyak yang sangat berkeberatan, ketidakmampuan membeli ya baju yang ini, baju yang itu, yang nominalnya ya nominalnya itu jutaan. Nah, sehingga kita himbau teman-teman yang ada sebagai kepala sekolah yang ada ya, itu jangan, pertama jangan ada pemaksaan, yang kedua itu tidak boleh menentukan nominalnya. Jadi biasanya orang tuh yang memilih, saya beli ini aja, saya beli ini aja, saya beli ini aja, cukup itu. Kalau cuma dua dia bisa beli itu aja, atau bahkan satu itu saja itu. Dan bahkan di dalam konsep pendidikan gratis itu, kalau dulu saya lakukan di SMA 20, banyak siswa saya yang afirmasi, saya bahkan membelikan baju dibagikan kepada masyarakat tidak mampu. Itu yang saya lakukan dulu.
1: Baik, Pak Mirdan, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam pendidikan.
2: TK Negeri Rapocini gelar MPLS ramah sambut peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Laporan Edwin Masud.
3: TK Negeri Rapocini menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 sebagai langkah awal menyambut peserta didik baru. Kegiatan ini dirancang untuk membuat anak-anak beradaptasi dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Pelaksanaan MPLS tahun ini mengacu pada kebijakan MPLS ramah yang dilaksanakan selama 5 hari pada awal tahun ajaran baru. Kepala Sekolah TK Negeri Rapocini, Susana Syarit, mengungkapkan kegiatan MPLS difokuskan pada sosialisasi dan pengenalan lingkungan sekolah, termasuk ruang belajar, guru, teman baru, serta berbagai aktivitas yang akan dijalani selama proses pembelajaran. Memasuki tahun kedua penyelenggaraan, UPT TK Negeri Rapocini kini memiliki 8 rombongan belajar atau rombel.
4: Yang pertama itu anak-anak lebih banyak bersosialisasi dulu, di awal-awal itu bersosialisasi dengan teman-temannya, dan saya tahu mereka memasuki dunia baru buat anak-anak, apalagi yang kurang bersosialisasi di sekitar rumahnya. Tentu saja dia akan mendapat teman-teman yang baru, mendapat suasana baru, termasuk orang-orang tua juga, artinya orang tua pun mendapat seperti itu, berbagi dengan sesama orang tua, sesama paguyuban, nantinya mereka akan bekerja sama.
3: Salah seorang orang tua murid, Indah, mengaku antusias menyambut hari pertama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di tingkat taman kanak-kanak. Menurutnya kegiatan ini menjadi pengalaman baru yang menyenangkan bagi anak-anak karena dapat mengenal lingkungan sekolah, guru, dan teman-teman baru sejak awal masa pembelajaran.
5: Alhamdulillah, excited sekali kakak itu sekali sekolah, persiapan itu, bekal, pakaian yang disiapkan, soalnya hari-harinya berbeda, baik warna bajunya, bekalnya juga, tiap hari dia mintanya beda-beda. Ini sekali masuk sekolah, karena kebetulan dari tahun lalu mau sekolah di sini, tapi baru keterima tahun ini, alhamdulillah.
3: Dalam proses pembelajaran, TK Negeri Rapocini menerapkan metode moving class, di mana peserta didik berpindah ke area pembelajaran yang berbeda sesuai tema dan kegiatan yang berlangsung. Metode ini diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang lebih aktif, menyenangkan, dan mendorong anak untuk lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah.
2: Bapenda Makassar hadirkan aplikasi Pamungkas untuk perkuat basis data PBB P2. Kembali dilaporkan reporter Edwin Masud.
3: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Makassar menghadirkan inovasi aplikasi Pamungkas atau Pajak Mulia Membangun Kota Makassar. Aplikasi ini merupakan program pendataan mandiri berbasis digital yang dirancang untuk memperkuat basis data pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Kepala Bapenda Kota Makassar Andi Asminullah mengatakan program Pamungkas mendorong masyarakat untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data objek pajak secara mandiri melalui platform digital. Dengan sistem tersebut, data PBB P2 diharapkan menjadi lebih akurat, valid, dan terintegrasi. Menurut Asminullah, kehadiran Pamungkas juga menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan perpajakan daerah yang terus dikembangkan pemerintah Kota Makassar. Selain meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak, program ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD.
6: Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa

0: mencetak SPT-nya secara mandiri, mendaftarkan mendaftarkan pajaknya, kemudian melakukan perbaikan ataupun perubahan melalui website ataupun aplikasi. Jadi saat ini kan kita belum bisa mencetak SPT mandiri, kemudian belum bisa mendaftarkan sendiri, kemudian kalaupun kita bisa membayar, kita mencetak bukti bayarnya, tetapi bukti bayar ini masih sering terjadi penolakan di lapangan. Bahwa kemudian bukti bayar ini dianggap tidak sama dengan bukti bayar yang manual. Nah ini yang kami pertegas dengan surat edaran wali kota, bahwa bukti bayar yang dicetak melalui aplikasi itu posisinya sama dengan bukti bayar yang secara manual.
1: Saat ini, aplikasi Pamungkas masih dijalankan sebagai proyek percontohan di beberapa kecamatan di Kota Makassar dan selanjutnya akan diperluas secara bertahap ke seluruh wilayah Kota Makassar.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj sebut integritas kunci sukses layanan haji. Aan Ariska melaporkan.
4: Kementerian Haji dan Umrah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dengan mengedepankan integritas seluruh pihak yang terlibat. Komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan fakta integritas yang melibatkan jajaran Kementerian Haji dan Umrah, penyelenggara ibadah haji khusus PIHK, penyelenggara perjalanan ibadah umrah PPIU, hingga kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah KBIH. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus memiliki komitmen yang sama untuk menyelenggarakan layanan haji dan umroh secara bertanggung jawab, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengedepankan kepentingan jemaah sebagai prioritas utama.
5: Kita ini kan kementerian baru, kita tata kelola baru, maka seluruh yang terlibat mulai dari Kemenhas, kemudian PIHK, PPIU, KBIH, itu semuanya harus punya komitmen bersama untuk melakukan tata kelola haji dan umroh secara bertanggung jawab, akuntabel, kemudian transparan, dan berkeadilan yang berpihak kepada jamaah. Ini yang fokus kita itu semuanya adalah kepada jamaah, dan semua itu harus berkomitmen bahwa tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan jamaah.
4: Puji Raharjo berharap komitmen tersebut tidak hanya menjadi seremonial, tetapi diterapkan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan integritas dan sinergi yang kuat di setiap tingkatan, pemerintah optimis penyelenggaraan ibadah haji dan umrah akan semakin profesional, transparan, serta mampu memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi seluruh jamaah Indonesia.
3: Cuaca panas, TPA Bontoramba Maros perketat antisipasi kebakaran. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Maros meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di TPA Bontoramba akibat cuaca panas. Pengelola TPA bersama BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali terjadi. Pengawas pengelola TPA Bontoramba Muhammad Ahmad Kudail mengatakan pencegahan dilakukan melalui penyiraman rutin dan penutupan timbunan sampah dengan tanah setebal 15 hingga 20 cm. Penyiraman dilakukan sejak awal Maret dan ditingkatkan saat cuaca panas berlangsung 2 hingga 3 hari.
7: Bukan dari bulan Maret awal, tapi kan di sana masih di bulan awal itu masih di masih sering hujan. Jadi kami punya jarak dari kondisi cuaca panas saja yang kami lakukan. Dalam 2-3 hari kita lihat cuaca panas, kami lakukan pendinginan atau penyiraman.
6: Kepala BPD Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau hingga akhir Oktober meningkat risiko kebakaran termasuk di kawasan TPA. Karena itu BPBD terus berkoordinasi dengan Damkar untuk memastikan kesiapan personil dan armada. Tuadeng menghimbau masyarakat tidak membakar sampah sembarangan serta memastikan instalasi listrik di rumah tetap aman untuk mencegah kebakaran.
8: Memang di saat musim kemarau memang juga salah satu yang perlu kita waspadai terutama adalah masalah kebakaran. Itu kita selalu menghimbau, demikian pula Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga itu senantiasa melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati terhadap bahaya kebakaran.
6: BPBD berharap langkah pencegahan dan meningkatnya kewaspadaan masyarakat dapat menekan risiko kebakaran selama musim kemarau di Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: PMK Bone gelar rakor evaluasi kinerja guna memacu inovasi dan memperkuat akuntabilitas pelayanan publik. Laporan Suryani Arifin.
9: Teman bersama Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin memimpin rapat koordinasi evaluasi kinerja kepala perangkat daerah semester pertama tahun 2026 di gedung PKK Kabupaten Bone Senin kemarin. Rapat ini menjadi langkah strategis pemerintah Kabupaten Bone untuk memacu inovasi, kedisiplinan serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada akuntabilitas pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Andi Asman Sulaiman memberikan apresiasi kepada 5 perangkat daerah dengan capaian kinerja terbaik, yakni Dinas Sumber Daya Air, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bappeda, Sekretariat DPRD, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Bone. Bupati menegaskan evaluasi ini bukan sekedar penilaian administratif, melainkan instrumen untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
10: Kita ini ada target bekerja. Yang terpenting program dilaksanakan, realisasi program dilaksanakan, tapi kita tunggu hasil yang maksimal. Yang kita tunggu hasil yang maksimal. Untuk teman-teman semua, kami kemarin sudah meminta salah satu asesor atau tim dari provinsi untuk melakukan evaluasi. Raportnya ada di sini, ya, ada di sini. Dan untuk komposisi nilai saya sebagai wakil belum termasuk di sini, ya.
9: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen menjadikan evaluasi kinerja ini sebagai bagian integral dari budaya organisasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.
3: Pekerja migran Indonesia rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Imigrasi memberikan perlindungan melalui prosedur menerbitkan paspor. Dilaporkan Sarifuddin.
11: Pekerja migran Indonesia PMI di Sulawesi Selatan sering mengalami berbagai kasus, mulai dari korban perdagangan orang TPPO, penyekapan, kekerasan fisik, hingga masalah penempatan non-prosedural atau ilegal. Daerah asal PMI di Sulawesi Selatan yang sering mengalami kasus PMI ilegal biasanya terjadi pada warga dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Pengamat kebijakan publik Universitas Negeri Makassar Profesor Dr. Risma Niswati mengatakan persoalan yang dialami PMI mudah terjadi pada masyarakat ekonomi lemah, terutama masyarakat pedesaan, ketika didatangi orang yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri menjadi nilai berharga. Hal itu terungkap dalam dialog interaktif Program 1 RRI Makassar di kantor Ditjen Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan kemarin. Prof. Risma Niswati mengatakan, warga dengan mudah diiming-imingi pekerjaan yang menjanjikan namun berisiko karena tergiur gaji yang dijanjikan cukup besar dan kepengurusan paspor tanpa mereka mengeluarkan biaya yang akibatnya banyak mengalami masalah serius.
12: Ketika mereka secara rasional berhadapan dengan kondisi kehidupan dan perekonomian mereka yang tidak menentu, lalu tiba-tiba ada orang yang datang dan menawarkan, ayo kita berangkat, kamu hanya butuh KTP misalnya. Itu kan sesuatu yang sangat mereka tunggu gitu.
11: Menyikapi kerawanan masyarakat menjadi korban perdagangan orang melalui pekerja migran Indonesia PMI ilegal, Kepala Kantor Ditjen Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan Prince Sumolang mengatakan Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa melindungi WNI, terutama PMI, sebelum menerbitkan paspor. Hal ini banyak kasus yang terjadi di masyarakat tertipu dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri seperti Kamboja, Malaysia, dan Thailand tanpa berpikir resiko yang diperoleh di negara tujuan jika menjadi korban perdagangan orang. Prince Molang mengatakan, migrasi melakukan perlindungan PMI sejak mereka hendak mengurus paspor, yaitu harus menjalani prosedur dan aturan dokumen perjalanan termasuk wawancara bagi pemohon paspor untuk memastikan maksud dan tujuannya ke luar negeri.
13: Upaya pencegahan dari kita bagaimana ketika dalam proses pengajuan paspor ini, maka disitulah kita memulai perlindungannya. Kenapa harus ditanya-tanya, mau kemana, ya, tujuannya apa, ada duit enggak? Gitu. Itulah bagian dari perlindungan kita dalam memberikan paspor. Ketika juga berangkat, di situ juga kita akan melakukan profiling juga kepada masyarakat kita yang akan berangkat. Dalam rangka apa? Kita mau berwisata. Ya kita juga tugas itu akan bertanya, mau kemana? Misalnya ke Kuala Lumpur ya, ada hotel nggak yang tahu gitu kan? Nah kalau dijawab ragu-ragu, ini menimbulkan pertanyaan juga kan? Nah itu yang harus kita dalami.
11: Menurut Kakan Wil Ditjen Imigrasi Wilayah Sulawesi Selatan Pren Sumolang, Ditjen Imigrasi sudah ada upaya edukasi yang langsung ke masyarakat. Warga didatangi dimanapun berada ketika mereka ada yang menjanjikan bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah di luar negeri. Kemudian lewat petugas-petugas imigrasi pembina desa, di desa-desa memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak sebagai pekerja migran Indonesia yang tidak resmi. Dari Makassar, Saripudin melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Sidrap nobar Piala Dunia di hutan kota Mogan sebagai bentuk dukung pelaku UMKM di sekitar lokasi. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
14: Suasana meriah menyelimuti hutan kota Mogan, Kabupaten Sidenen Rapa Minggu pagi 12 Juli 2026. Bupati Saruning Adat bersama Wakil Bupati Nurkana, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Sidrap, jajaran pejabat, serta ratusan warga memadati lokasi untuk nonton bareng perempat final Piala Dunia antara Argentina melawan Swiss yang berakhir dimenangkan timnas Argentina dengan skor 3-1 atas timnas Swiss. Bupati Saruning Adat menjelaskan pemilihan lokasi ini bukan sekedar untuk hiburan, melainkan juga bentuk dukungan nyata bagi pelaku UMKM yang berusaha di kawasan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini juga cara yang baik untuk mempererat tali persaudaraan antar warga.
15: Satu, untuk pemberdayaan UMKM. Yang kedua, ya di jam 9 pagi sampai jam 2 siang, tidak panas di sini. Ini sengaja tempat dirawat, dibersihkan, supaya jadi momentum area seperti ini. Bisa nonton sampai siang hari.
14: Di laga itu pertandingan berjalan sangat sengit. Kedua tim sempat imbang 1-1 sebelum Swiss harus bermain dengan 10 orang. Setelah salah satu pemainnya mendapat kartu merah, Argentina akhirnya menang 3-1 lewat gol di babak perpanjangan waktu dan berhak melaju ke babak semifinal untuk menghadapi timnas Inggris.
3: Dispora Sulsel pastikan dukungan untuk 46 cabang olahraga pada Porprov 2026, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
16: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan memastikan seluruh cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 mendapat dukungan agar pelaksanaan kompetisi berjalan lancar. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, mengatakan Porprov tahun 2026 akan mempertandingkan sebanyak 46 cabang olahraga yang melibatkan atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemerintah provinsi telah menyiapkan dukungan bagi masing-masing cabang olahraga agar seluruh rangkaian pertandingan dapat terlaksana sesuai rencana.
17: Untuk pendanaannya sama dengan pra-porprov, babak kualifikasi porprov itu kemarin sama, yaitu bagaimana bentuknya pelaksanaan kegiatan masing-masing pemprov, masing-masing pemprov yang melaksanakan kegiatan. Alhamdulillah atau insya Allah, untuk pendanaan semua cabang olahraga itu akan kita sudah porsikan masing-masing untuk agar bisa penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan baik.
16: Suherman berharap dukungan tersebut dapat menunjang kelancaran pelaksanaan Porprov tahun 2026 sekaligus mendorong peningkatan prestasi olahraga Sulawesi Selatan melalui kompetisi yang berkualitas.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang menarik. Bukan hanya soal siapa yang menjadi juara, siapa pencetak gol terbanyak, atau momen-momen dramatis di lapangan. Tapi, tahukah kamu? Bola yang digunakan di setiap edisi Piala Dunia juga selalu mencuri perhatian dunia. Bukan sekedar karena desainnya yang ikonik, tetapi juga karena teknologi dan filosofi yang dibawanya. Dan untuk tahun ini, bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda sendiri berasal dari gabungan kata tri yang melambangkan tiga negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sementara onda dalam bahasa Spanyol berarti gelombang. Nama ini menjadi simbol persatuan tiga negara yang untuk pertama kalinya bersama-sama menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tak hanya namanya yang unik, desain bolanya juga syarat makna. Warna merah, hijau, dan biru mewakili tiga negara tuan rumah. Bahkan terdapat simbol daun maple Kanada, kepala elang Meksiko, dan bintang Amerika Serikat yang dipadukan dalam motif bola. Keunikan berikutnya ada pada konstruksinya. Trionda hanya menggunakan 4 panel, menjadikannya bola resmi Piala Dunia dengan jumlah panel paling sedikit sepanjang sejarah. Desain ini membuat permukaan bola lebih mulus sehingga aliran udara lebih stabil dan pergerakan bola menjadi lebih konsisten. Di dalamnya juga tertanam Connected Ball Technology, sebuah sensor pintar yang mampu mengirim data pergerakan bola secara real-time ke sistem VAR. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih cepat dan lebih akurat. Jadi, Trionda bukan hanya menjadi bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini juga menjadi simbol bagaimana sepak bola terus berkembang, memadukan desain, teknologi, dan inovasi di panggung.

0: informasi cuaca hari ini.
1: 91 FM RRI Bone, selamat pagi pendengar, selamat memulai aktivitas Anda di hari ini. Dan di awal pagi ini kami hadirkan info cuaca di ruang dengar Anda, dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Selamat beraktivitas untuk Anda semua. Pendengar, info cuaca pagi hari ini dibacakan oleh Arfiani Arif. Dan untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Bone hari ini, rata-rata diperkirakan akan berawan hingga cerah. Untuk hari ini, Anda yang berada di Kecamatan Bontocani, Kahu, Kajuara, Salomeko, kemudian Kecamatan Barebo, Kecamatan Laparia, Lamuru, Ulaweng, Palaka, Awangpone, Telusiatinge, Ajangale, Dua Bocoe, Cendrana, Tadetiriatang, Tadetiriatang Barat, Tadetiriatang Timur, kemudian Kecamatan Amali, Telu Limpoe diperkirakan akan berawan pada hari ini dengan suhu udara 21 derajat Celcius mendengar hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 64 hingga 91%. Dan beberapa kecamatan lainnya seperti Patimpeng, kemudian Bengo, Kecamatan Pondre, Cina, Sibulue, Mare, Libureng, Tondra diperkirakan akan cerah untuk hari ini dengan suhu udara diperkirakan 24 hingga 28 derajat Celcius dan untuk kelembapan 66 hingga 92%. Demikian pendengar informasi seputar cuaca untuk wilayah Kabupaten Bone hari ini dan tetap update informasi seputar cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG untuk memantau perakiran cuaca di wilayah Anda. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, selamat beraktivitas dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Pagi RRI Bone. Tetaplah bersama kami untuk ke pagi hari ini.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Buni Sari Berita. Evaluasi kinerja 5 OPD diganjar penghargaan terbaik. Warga Kecamatan Pulau Sembilan belum tersentuh program RTLH. Inilah Warta Buni selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Berikut informasi pertama pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Buni gelar rakor evaluasi kinerja guna memacu inovasi dan memperkuat akuntabilitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin memimpin rapat koordinasi evaluasi kinerja Kepala Perangkat Daerah semester pertama tahun 2026 di Gedung PKK Kabupaten Bone Senin kemarin. Rapat ini menjadi langkah strategis pemerintah Kabupaten Bone untuk memacu inovasi, kedisiplinan, serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada akuntabilitas pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Andi Asman Sulaiman memberikan apresiasi kepada 5 perangkat daerah dengan capaian kinerja terbaik, yakni Dinas Sumber Daya Air, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bappeda, Sekretariat DPRD, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Bone. Bupati menegaskan evaluasi ini bukan sekedar penilaian administratif, melainkan instrumen untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
2: Kita ini ada target bekerja. Yang terpenting program dilaksanakan, realisasi program dilaksanakan, tapi kita tunggu hasil yang maksimal. Yang kita tunggu hasil yang maksimal. Untuk teman-teman semua, kami kemarin sudah meminta salah satu asesor atau tim dari provinsi untuk melakukan evaluasi. Raportnya ada di sini, ya, ada di sini. Dan untuk komposisi nilai saya pak bapak wakil belum termasuk di sini ya.
1: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen menjadikan evaluasi kinerja ini sebagai bagian integral dari budaya organisasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.
0: Kita beralih ke informasi berikut, pendengar. Unit Resmob Satreskrim Polres Bone berhasil menangkap seorang terduga pelaku jamret yang masuk dalam target operasi. Selanjutnya dibacakan oleh reporter Firdaus Ghaffar.
3: Unit Resmob Satreskrim Polres Bone berhasil menangkap seorang terduga pelaku jamret yang masuk dalam target operasi TO dalam operasi Pekat Lipu 2026, di mana penangkapan dilakukan setelah melakukan penyelidikan intensif terhadap kasus tersebut. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, terduga pelaku berinisial LH 28 diamankan di lingkungan Larei, Kecamatan Pamanak, Kabupaten Wajo. Dikatakan, LH diduga melakukan aksi penjamretan terhadap seorang pengendara sepeda motor. Menurut Rayandra, dalam aksinya, pelaku diduga merampas tas milik korban yang berisi satu unit telepon genggam Samsung Galaxy A43, uang tunai Rp400.000 serta kartu tanda penduduk KTP. Lanjut Rayandra, akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai sekitar Rp5.4 juta. Selain itu, terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Bone untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, serta penyidik masih melakukan pendalaman guna melengkapi berkas perkara sekaligus menyelidiki kemungkinan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana lainnya.
4: Penangkapan dilakukan setelah pihak kami melakukan penyelidikan intensif terhadap kasus tersebut. Terduga pelaku berinisial LH 28 tahun diamankan di lingkungan Larei, Kecamatan Pamanak, Kabupaten Wajo. LH diduga melakukan aksi penjamretan terhadap seorang pengendara sepeda motor. Dalam aksinya, terduga pelaku diduga merampas tas milik korban yang berisi satu unit telepon genggam Samsung Galaxy A43 3, uang tunai Rp400.000.
3: Ditambahkan, Polres Bone mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama ketika membawa barang-barang berharga di jalan raya. Hingga masyarakat juga diminta segera melaporkan setiap tindak kriminal maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Dinas Perkimtan menyebut warga Kecamatan 99 Kabupaten Sinjai belum menerima program rehabilitasi rumah tidak layak huni karena terkendala sertifikat lahan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
5: Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH di Kabupaten Sinjai tahun 2026 belum dapat menjangkau masyarakat di Kecamatan Pulau Sembilan. Kendala utama yang dihadapi adalah sebagian besar calon penerima belum memiliki sertifikat kepemilikan lahan sebagai syarat wajib penerima bantuan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Andi Sarifudin mengatakan, pemerintah daerah saat ini berkoordinasi dengan ATR BPN dan pemerintah desa untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya, kepastian status kepemilikan lahan diperlukan agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
6: Kan persyaratan RTL harus lahan sendiri. Ini yang kendala kita sebenarnya. Untuk di pulau, nah rata-rata di sana itu tidak ada yang memiliki sertifikat. Ini yang salah satunya yang kami lakukan, koordinasi ke BPN, ATR BPN. Dan kami juga upayakan untuk bagaimana supaya masing-masing desa memberikan penguatan. Intinya sebenarnya di pemerintah itu bahwa lahan itu bukan lahan sengketa, itu sebenarnya supaya dibuang, program ini bisa sampai. Ya, karena kalau misalnya sementara dibangun ada sengketa kan rawan. Nah, ini kan uang negara yang kita gunakan, dihibahkan ke bantu masyarakat kita.
5: Pemerintah Kabupaten Sinjai berharap persoalan administrasi pertanahan di Pulau Sembilan dapat segera diselesaikan, sehingga masyarakat di wilayah kepulauan juga dapat memperoleh manfaat program RTLH pada tahun-tahun mendatang.
0: Lapas kelas 2A Watampone menghadirkan suasana penuh semangat melalui kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia FIFA 2026. Kembali dilaporkan Firdaus Ghaffar.
3: Lapas kelas 2 Watampone menghadirkan suasana penuh semangat melalui kegiatan nonton bareng nobar pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan. Kasubsi registrasi Lapas kelas 2 Watampone Ashar mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari program pembinaan rekreasional yang bertujuan memberikan hiburan positif sekaligus menciptakan suasana pembinaan yang lebih humanis bagi warga binaan. Dikatakan, selama pertandingan berlangsung, warga binaan mengikuti jalannya laga dengan penuh antusias di bawah pengawasan petugas, sehingga keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Lanjut Ashar, momentum perhelatan sepak bola terbesar di dunia itu dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi yang sehat untuk mengurangi kejenuhan sekaligus membangun kebersamaan di lingkungan pemasyarakatan. Menurut Ashar, melalui kegiatan seperti nonton bareng Piala Dunia ini, ia berharap mereka dapat memperoleh hiburan yang positif, menjaga semangat, serta semakin termotivasi untuk mengikuti seluruh program pembinaan dengan baik. Selain itu, seluruh peserta tetap mematuhi tata tertib yang berlaku sehingga suasana tetap aman, tertib, dan harmonis.
7: Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program pembinaan rekreasional yang bertujuan memberikan hiburan positif sekaligus menciptakan suasana pembinaan yang lebih humanis bagi warga binaan. Selama pertandingan berlangsung, warga binaan mengikuti jalannya laga dengan penuh antusias di bawah pengawasan petugas, sehingga keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Momentum perhelatan sepak bola besar terbesar di dunia ini dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi yang sehat untuk mengurangi kejenuhan sekaligus membangun kebersamaan di lingkungan pemasyarakatan.
3: Ditambahkan, melalui berbagai program pembinaan yang seimbang, Lapas kelas 2 Watampone terus berkomitmen membentuk keluarga binaan menjadi pribadi yang lebih baik, produktif, serta setiap kembali berperan positif di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaannya.
0: Sekian Warta Bone produksi Radio Republik Indonesia Bone, dan siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: anggar jare nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya ngerti.
1: Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai. Yeay, dikasih tahu gak percaya.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu,
1: takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
3: Next day.
2: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
4: Aku di belakang.
2: Tolong!
5: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Pagi pendengar, selamat mendengarkan kami di Bone Menyapa pagi ini. Dan saat ini kita berada di sesi opini publik untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Dan untuk hari ini topik opini publik adalah evaluasi kinerja lingkup pemerintah Kabupaten Bone. Anda boleh menyampaikan pendapat Anda. Rapat evaluasi akankah mempengaruhi kinerja para perangkat daerah? Silakan yang ingin berkomentar boleh telepon di 085191518901. Baik melalui GSM ataupun melalui WhatsApp RRI Bone pagi hari ini.

Dan pendengar, sebelumnya telah diberitakan reporter RRI Bone ya, terkait dengan pemerintah Kabupaten Bone yang menggelar rakor evaluasi kinerja guna memacu inovasi dan memperkuat akuntabilitas pelayanan publik yang berlangsung pada hari Senin kemarin 13 Juli 2026, di mana Bupati Bone Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin ini memimpin rapat koordinasi evaluasi kinerja. Dan ini merupakan semester pertama tahun 2026 bertempat di gedung PKK Kabupaten Bone, di mana rapat ini pendengar menjadi langkah strategis pemerintah Kabupaten Bone untuk memacu inovasi, kedisiplinan, serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada akuntabilitas pelayanan publik.

0: Tunggu yang ingin bergabung pagi ini boleh telepon melalui GSM RRI Bone ataupun melalui WhatsApp RRI Bone pendengar IA untuk pagi hari ini di 085191518901. Dan pendengar, terkait dengan evaluasi yang dilakukan pada kinerja lingkup pemerintah Kabupaten Bone, Dinas SDA dan Bina Konstruksi Bone raih predikat kinerja terbaik. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bone berhasil meraih predikat sebagai perangkat daerah dengan kinerja terbaik pada evaluasi kinerja Kepala Perangkat Daerah semester 1 tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman dalam rapat koordinasi di gedung PKK Bone pada Senin kemarin. Capaian membanggakan ini diraih berkat keberhasilan dinas dalam melakukan optimalisasi penyerapan anggaran luar daerah untuk pembangunan infrastruktur. Sepanjang tahun 2026, Dinas SDA dan Bina Konstruksi sukses mendatangkan anggaran sebesar Rp400 miliar, meningkat 2 kali lipat dibandingkan realisasi tahun 2025 yang berada di angka Rp200 miliar. PLT Kepala Dinas SDA dan Bina Konstruksi Bone Kasdar STMSI menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran dinas, di mana ia menegaskan penghargaan tersebut akan menjadi motivasi bagi timnya untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Anggaran senilai 400 miliar tersebut kini difokuskan pada sejumlah program strategis untuk mendukung sektor pertanian daerah. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan jaringan irigasi tanah, pembangunan embung, sumur bor, serta rehabilitasi jaringan irigasi permukaan baik saluran induk, sekunder hingga tersier. Khusus untuk program GIAT terjadi peningkatan cakupan yang signifikan pada tahun 2026, yakni dari 9 lokasi menjadi 29 titik. Kasdar berharap percepatan pembangunan infrastruktur ini dapat memberikan dampak langsung bagi peningkatan produktivitas pertanian serta kesejahteraan masyarakat daerah. Pemberian predikat kinerja terbaik ini menjadi bukti konkret komitmen pemerintah Kabupaten Bone dalam memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas. Dan kita terima telepon pagi hari ini, pendengar ya. Selamat pagi, opini publik.
1: Selamat pagi, opini publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Pia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, tapi Mbak Pia, Anda kenal dengar suara tadi, suaranya di telepon.
0: Oke, baik-baik.
1: Iya.
0: Gimana sekarang, Pak Upi?
1: Iya, oh ya, udah kedengaran, alhamdulillah.
0: Oke, tema opini publik untuk hari ini adalah evaluasi kinerja lingkup pemerintah Kabupaten Bone, Pak Upi. Seperti apa opini Pak Upi? Rapat evaluasi akankah mempengaruhi kinerja para perangkat daerah menurut Pak Upi?
1: Kalau saya sendiri, berpikir susul saja ya. Artinya apa? Berpikir bagus saja, artinya positif saja ya.
0: Okay.
1: Intinya berpikir positif saja, mudah-mudahan artinya dari rapat evaluasi ini akan teman-teman itu para OPD-OPD sebelumnya kinerjanya mungkin masih kurang, istilahnya ya masih kurang, bukan jelek tapi masih kurang, bisa meningkatkan kinerjanya dan menciptakan inovasi-inovasi ke depannya yang bisa menaikkan grade-nya, menaikkan penilaian dari pemerintah ya, dari hal ini Pak Bupati. Apalagi saya mengucapkan selamat kepada para ada lima OPD yang sudah dipublikasikan bahwa OPD ini terbaik kinerjanya pada semester pertama pada tahun ini ya. Di antara tiganya mungkin kalau tidak salah, seperti yang disampaikan tadi tentang cipta kerja dan sumber daya air, kemudian ada juga Bapenda, ada juga PTSP ya, yang tidak salah. Mohon dikoreksi Mbak ya, tidak salah.
0: Oke, okay, ya, ada Dinas Sumber Daya Air, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ya, Bapeda, ya. Sekretariat ya. DPRD, ya, serta Sekretariat ya. Daerah Kabupaten Bone.
1: Ya, mudah-mudahan kesemuanya ini, mudah-mudahan kinerjanya makin ditingkatkan dan bisa dipertahankan prestasinya ya. Dan bisa menciptakan inovasi yang lebih bermanfaat lagi bagi kinerjanya dan bagi masyarakat umum.
0: Oke.
1: Okay. Dan apalagi kan kalau kita dengar dari pernyataan Pak Bupati bahwa penilaian ini dilakukan oleh tim asesor dari provinsi, memang bukan dari penilaian Bupati langsung, tapi artinya ada campur tangan dari asesor provinsi. Berarti ini kan independensinya sangat tinggi, artinya tidak ada unsur-unsur yang mungkin dipandang mungkin semua ini mungkin istilahnya lebih objektif dan artinya mudah-mudahan artinya yang sudah nilai ini makin ditingkatkan,
0: okay.
1: Mendapat penilaian yang bagus, makin ditingkatkan kerjanya dan dipertahankan prestasinya, dan bagi OPD yang belum mendapatkan kinerja artinya masih kurang, mudah-mudahan kedepannya kinerjanya bisa ditingkatkan lagi dan semakin bisa istilahnya makin banyak lagi artinya OPD yang makin lebih baik di Boani ya, di Kabupaten Boani.
0: Oke, baik.
1: Tapi ya, mudah-mudahan kedepan lebih sedikit saya Mbak ya tekankan di sini artinya jangan sampai artinya masyarakat nanti berpikir bahwa ada lagi perombakan setelahnya strukturan organisasi di Kabupaten Bone ini. Mungkin belum bisa kita pastikan apakah ini nanti ada perombakan atau bagaimana, tapi ya mungkin istilahnya mungkin dari situ mungkin ada indikatornya mungkin kalau misalnya mau diganti kepala OPD-nya ya itu prerogatif Pak Bupati memang, okay. Semuanya artinya bagaimana Bupati menjalankan roh pemerintahannya.
0: Oke,
1: okay,
0: baik.
1: Penting
0: baik.
1: Jangan kita artinya sebagai membuat sebuah OP ini yang artinya yang menggiring pemikiran masyarakat bahwa ada lagi begini ya, yang penting kita mendoakan mudah-mudahan kinerja Bupati kedepannya makin bagus dan nantinya OPD-nya juga makin mendukung program-program Bupati dan program pemerintah pusat juga begitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, Mbak Pia, makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Upi Dilapri sudah bergabung pagi hari ini terkait dengan rapat evaluasi akankah mempengaruhi kinerja para perangkat daerah. Ya, semoga katanya dengan adanya yang beberapa OPD dan instansi ya yang terpilih sebagai dengan kinerja terbaik untuk tahun 2026 ini, semoga bisa menjadi motivasi untuk OPD lain tentunya terkait dengan inovasi dan akuntabilitas pelayanan publik. Dan terkait dengan evaluasi kinerja, ada 5 yang mendapat capaian kinerja terbaik, yakni Dinas Sumber Daya Air, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapeda, Sekretaris DPRD, dan Sekretaris Kesekretariat Daerah Kabupaten Bone. Dan menurut Bupati Bone, evaluasi ini bukan sekedar penilaian administratif, melainkan instrumen untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran dan tentunya berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kita ke penelpon berikut. Selamat pagi, opini publik.
2: Opini publik, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Takiabate. Seperti apa Pak Takiabate opininya terkait dengan topik kita pagi hari ini, evaluasi kinerja lingkup pemerintah Kabupaten Bone. Ada 5 yang mendapat kinerja terbaik, Pak Takia. Gimana?
3: Jadi baik sebenarnya, Depia. Dalam sistem pemerintahan kita, dalam rangka mengukur daripada hasil kerja kita, apakah berhasil atau tidak, maknanya bahwa harus memang ada namanya rapat evaluasi.
0: Oke.
3: Jadi dari semua sistem birokrasi itu kan ada standarisasi kinerja dari awal, OPD-OPD yang sudah ditunjuk bahwa standar kerja Anda seperti ini, kemudian Pak Bupati itu kan dia melihat dan mengevaluasi hasilnya bagaimana, dan semua hasil-hasil itu apa namanya tereduksi masuk di Bapeda, Badan Pendapatan Daerah. Jadi kalau sudah tidak bisa menghasilkan, tidak ada progresnya,
0: okay,
3: berarti kan Pak Bupati berhak melakukan out, melakukan out terhadap OPD yang bersangkutan. Katakanlah misalnya sebenarnya ini OPD ini, kepala dinas ini, ini sebenarnya para menterinya ini seandainya di tingkat nasional. Jadi dia diharapkan untuk lebih bekerja apa yang berdasarkan parameter yang ada.
0: Okay. Bahwa
3: Anda seperti ini. Dan mereka itu sebenarnya kan diberikan standar bahwa Anda harus melakukan mendapatkan pendapatan sekian dalam satu periode, karena itu menjadi badan pendapatan daerah hasilnya, misalnya perikanan, bagaimana dinas pariwisata seperti apa. Nah, itu juga itu semua penting, karena inilah yang sebenarnya kalau tidak ada dia ada namanya RPJM, rencana kerja pembangunan jangka panjang kan, kalau misalnya seperti itu, ada juga jangka pendek. Jadi untuk mengukur RPJM-nya itu, jangka panjangnya itu, harus berdasarkan pada jangka pendeknya, seperti apa. Nah, yang punya hak prerogatif untuk memberhentikan jika kinerja buruk atau tidak baik, itu ada pada Pak Bupati. Nah sekarang, Pak Bupati ini, inilah yang menjadi tolak ukur nanti ke depan, bahwa Pak Bupati berhasil memajukan Kabupaten Bone dengan sistem kinerja yang dilakukan. Kalau tidak, berarti kan dampaknya juga terkena pada beliau, karena masyarakat tahu bahwa kinerjanya seperti ini, banyak hal sebenarnya, sehingga.
0: Ya Pak, halo, halo Pak Takia Bate. Ya bisa dicoba kembali Pak Takia Bate ya, di pagi hari ini sepertinya ada kendala jaringan nih Pak Takia Bate di Tondra. Silahkan di 085191515901. Dan topik kita untuk pagi hari ini adalah evaluasi kinerja lingkup pemerintah Kabupaten Bone yang telah berlangsung pada Senin 13 Juli 2026, di mana ada 5 perangkat daerah dengan capaian kinerja terbaik, yakni Dinas Sumber Daya Air, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapeda, Sekretariat DPRD, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Bone. Dan ya diharapkan pendengar ya, dengan adanya evaluasi kinerja lingkup pemerintah Kabupaten Bone ini bisa memberikan dampak yang baik dan positif tentunya ke pelayanan masyarakat, apalagi untuk pemerintahan Kabupaten Bone. Tentunya kita sebagai masyarakat ingin yang terbaik dan berharap pejabat-pejabat yang menempati posisi yang dipercayakan itu bisa memberikan dampak yang baik untuk Kabupaten Bone dan masyarakat Kabupaten Bone. Dan kita cukupkan dulu pendengar ya program Opini Publik. Saat lagi kami akan hadirkan beberapa informasi yang dilansir dari rri.co.id. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Opini Publik pagi ini.

91 FM RRI Boni. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di pagi ini di Boni Menyapa Pagi. Kami hadirkan informasi untuk Anda di pagi ini. Dapat bantuan DAK 2026, 49 sekolah di Boni segera berbenah. Pemerintah Kabupaten Boni segera memperkuat infrastruktur pendidikan di daerahnya menyusul kepastian bantuan dana alokasi khusus atau DAK tahun 2026 dari pemerintah pusat. Sebanyak 49 satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP dipastikan menjadi penerima manfaat bantuan tersebut. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boni, Baharudin SPD MM, melaporkan perkembangan ini secara langsung kepada Bupati Boni. Baharudin merinci bahwa bantuan tersebut terbagi ke dalam beberapa kategori, yakni DAK penanganan dampak bencana, DAK untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, serta DAK reguler. Menurutnya, alhamdulillah bantuan DAK dari pemerintah pusat sudah mulai berjalan. Untuk jenjang SD ada 28 sekolah yang akan menerima bantuan. Dengan rincian, 2 sekolah sudah berkontrak dan 26 sekolah dalam proses. Untuk jenjang SMP, 3 sekolah sudah berkontrak dan 9 sekolah masih dalam proses. Selain itu, ada 9 satuan PAUD yang juga menerima bantuan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peluang penambahan bantuan masih sangat terbuka. Pihaknya kini

91 FM RRI Boni tepat pukul 8. RRI Boni bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan Warta Berita pagi hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah